0: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
0: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan.
1: Lah aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
0: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
2: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari diantarane mulai nggawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

Cakne, mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan utawa cepat saji akeh dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso muncul no akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampai no bahayane nek sering konsumsi makanan dan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. Papat, diabetes utawa kencing manis. Limo, gangguan pernafasan. Enem, isok nyebabno kanker. Pitu, penyakit jantung. Wolu, nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhane gak optimal utawa kena stunting. Nah, caning, ayo mulai

Cak Ning sampean sik ning serangkaian Tanjung Perak pagi yo Cak Ning yo. Aku pas ini sik ngancani perno gawe ngrungokno lagu-lagu pop Jawa. Cak Ning dino iku yo pengen nginformasi no gawe informasi cuaca, perakiraan cuaca ning wilayah Jawa Timur lan sekitar Cak Ning yo sing dilansir saking BMKG Jawa Timur. Cak Ning, miwaya isu iki diperkirakno cerah lan berpeluang kedadian udan ringan yo Cak Ning yo. Terus awan sampai sore diperkirakno berawan lan berpeluang kedadian hujan ringan. Terus waya wengi diperkirakno berawan tebal lan berpeluang kedadian kabut atau asap. Terus ning dini hari diperkirakno cerah lan berpeluang kedadian kabut atau asap. Suhu udarae 0-34 derajat Celcius. Kelembapan udarane 34-100% lan angin teko arah timur laut mbarek kecepatan 05-30 derajat kilometer per jam. Iku mau informasi dilansir saking BMKG Jawa Timur.

Caning kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali manfaatno sekitar 400.000 lembar limbah uang tidak layak edar utawa rusak dadi medali gawe ajang lomba lari Kris Bali Summeran 2016. Duit sing rusak ditarik secara reguler caning limbah sing terkumpul lah sing digadi racik dadi medali. Jare Akri Sarwani kepala perwakilan BI Bali ning selah ajang lomba lari iku ning kawasan Renon Denpasar Bali. Mulute cara kreatif iki dilakokno gawe dukung lingkungan ben sampah gak berguna tidak menumpuk jaring. Sekaligus diolah dadi medali sing menjadi kenang-kenangan gawe para peserta lari. BI Bali nyetak sekitar 2.000 medali menyesuaikan jumlah peserta lomba lari edisi kedua iki. Sing mempertandingno loro nomor yaiku 5 km lan 10 km. Medali kategori 5 km gawe limbah uang tidak layak edar pecahan 50.000. Sementara kategori 10 km gawe pecahan 100.000 cak yo. Gawe siji medali diperkirakno dibutuhno sekitar 10 lembar uang kertas tidak layak edar. Sing dicacah dadi butiran cilik terus dipadetno barek bahan akrilik bening. Lomba lari tahunan iki cak yo didadekno ajang kampanye penggunaan transaksi digital Quick Response Code Indonesia Standard utawa QRIS. Selain lomba lari digelar pula festival UMKM, pasar murah barek transaksi QRIS sampai pemeriksaan kesehatan gratis. Acara ini dibuka barek Vila Ningsih Hendarta, Deputi Gubernur BI bersama Dewa Indra Sekretaris Daerah Bali, barek Kade Agus Arya Wibawa, Wakil Wali Kota Denpasar.

Caning Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi nyatakno pentingnya penanaman nilai agama budi pekerti lan etika ning lingkungan keluarga segisok dadi pelindung gawe proses tumbuh kembang anak. Perang aktif wong tua dadi penguat strategi sing wis digagas pemerintah gawe ngekei jaminan keamanan melalui gerakan nasional Ruang Aman Nyaman Anak Gernas Rana.

Kabaryané Menteri Komunikasi Digital Meutia Hafid nyatakno konektivitas digital nang Indonesia saiki gak terbatas sing diharapno. Diharapno tetep menciptakno pertumbuhan berdampak ning masyarakat melalui berbagai aspek. Apa maneh arah pembangunan digital nasional sekaligus penggerak pertumbuhan nasional. Jani kumoyo rek woro-woro jam 8 isuk iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro sanjute.

Bacaan dari Kitab Pertama, Raja-Raja. Sekali peristiwa, ketika Elia sampai di Gunung Horeb, masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Hai Elia, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Lalu Tuhan lewat. Angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Namun Tuhan tidak berada dalam angin itu. Sesudah angin itu, datanglah gempa. Namun dalam gempa pun Tuhan tidak ada. Sesudah gempa, menyusullah api. Namun Tuhan juga tidak berada dalam api itu. Api disusul bunyi angin sepoi-sepoi basah. Mendengar itu, segeralah Elia menyelubungi wajahnya dengan jubah, lalu keluar dan berdiri di depan pintu gua itu. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, demi Kristus aku mengatakan kebenaran, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku rela terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku menurut daging. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak Allah, telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, ibadat, serta janji-janji. Mereka itu keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias sebagai manusia yang mengatasi segala sesuatu. Dialah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan.

Sesudah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam, ia sendirian di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira pukul 3 pagi, datanglah Yesus berjalan di atas air kepada mereka. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu mereka berteriak-teriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, inilah aku, jangan takut." Lalu Petrus berkata, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Lalu Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendekati Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau putra Allah."

Silakan duduk. Para suster, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pernahkah kita berada dalam situasi ketika hidup terasa seperti perahu kecil yang diterjang badai? Masalah datang bertubi-tubi, persoalan keluarga belum selesai, pekerjaan dalam situasi yang sulit ini juga tidak menentu, kesehatan membuat kita cemas, anak-anak juga membuat kita khawatir karena belum mapan semua, atau mungkin kita sudah berdoa berkali-kali, tetapi keadaannya seperti tidak berubah. Dalam situasi tersebut, mungkin kita bertanya, protes kepada Tuhan, Tuhan, Engkau ada di mana? Hari ini kita mendengarkan ketiga bacaan. Bacaan yang pertama, Nabi Elia sedang mengalami pergumulan. Ia menunggu Tuhan. Datanglah angin besar, gempa, dan api. Tetapi ternyata Tuhan tidak ada di dalam semuanya. Setelah semuanya berlalu, terdengarlah suara keheningan yang lembut. Artinya Tuhan tidak selalu hadir dengan cara yang spektakuler. Kadang-kadang Tuhan hadir justru dalam keheningan hati, dalam bisikan kecil dalam hati kita yang berkata, "Tenanglah, aku bersamamu." Dalam Injil, para murid berada di tengah danau. Perahu mereka dihantam gelombang, mereka ketakutan. Tiba-tiba Yesus datang, berjalan di atas air dan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Yesus tidak langsung menghilangkan badai. Yesus datang terlebih dahulu ke tengah badai. Ini penting bagi iman kita. Kadang kita meminta, "Tuhan, hilangkanlah masalahku." Tetapi mungkin Tuhan menjawab, "Aku tidak langsung menghilangkan masalahmu, tetapi aku datang menyertaimu, supaya kamu tidak menghadapinya sendirian." Saudara-saudari, ada sebuah ilustrasi yang sederhana. Seorang anak kecil naik pesawat untuk pertama kalinya. Waktu itu pesawat mengalami turbulensi. Pesawat berguncang keras. Semua penumpang panik, tetapi anak itu dengan tenang bahkan tertidur. Salah seorang penumpang bertanya kepadanya, "Nak, kok kamu bisa tidak takut bahkan tertidur? Yang lainnya tuh loh kok panik?" Anak itu menjawab, "Saya tidak takut karena ayah saya yang menerbangkan pesawat ini." Bukan karena tidak ada guncangan, tetapi karena ia percaya siapa yang memegang kendali hidup. Saudara-saudari yang terkasih, iman kita bukan berarti kita tidak mengalami badai. Iman berarti kita percaya bahwa di tengah badai, tangan Tuhan tetap memegang kita. Bukan kita memegang tangan Tuhan, tapi Tuhan memegang tangan kita. Kalau Tuhan memegang tangan kita, gak mungkin dilepas. Petrus sempat berjalan di atas air, tetapi ketika ia melihat besarnya angin, ia mulai takut dan tenggelam. Mengapa? Karena matanya berpindah. Semula dari melihat Yesus, percaya pada Yesus bahwa ini aku, jangan takut. Tetapi karena angin tadi, perhatiannya berpindah kepada badai. Bukankah itu yang sering terjadi dalam hidup kita? Ketika kita terus melihat masalah, kita menjadi takut. Ketika kita terus melihat kekurangan-kekurangan kita, kita kehilangan harapan. Ketika kita terus melihat kegagalan kita merasa Tuhan
telah meninggalkan kita. Hari ini Yesus mengajak kita memandang kepadanya. Aku ini, jangan takut. Bacaan kedua mengingatkan kita bahwa iman juga berarti memiliki hati. Iman tidak hanya membuat kita bertahan dalam badai, tetapi juga membuat kita menjadi penguat bagi orang yang sedang diterpa badai. Maka saudara-saudari, kalau hari ini kita sedang menghadapi badai kehidupan, janganlah menyerah. Mungkin badai belum berhenti, masalah belum berakhir, jawaban doa belum datang. Tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah jauh. Dalam keheningan Ia berbisik, di tengah badai Ia datang, dan ketika kita mulai tenggelam, Tuhan mengulurkan tangannya. Mari katakan,

0: Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, nyalakan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan. Yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik surga, di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, Tuhan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Tuhan Yesus Kristus bersabda agar kita tidak takut, karena Ia beserta kita. Marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa, agar kita selalu di dalam kasih-Nya yang memampukan kita untuk selalu berani dalam mewartakan kabar gembiranya bagi segala makhluk.
1: Bagi Bapa Suci dan para uskup, semoga Allah Bapa yang Maha Kasih menerangi dan membimbing Bapa Suci dan para uskup, agar mereka tidak mengenal ketakutan atau kebimbangan dalam mewartakan kabar sukacita keselamatan Kristus. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi semua orang yang takut menghadapi masa depan, semoga Allah Bapa yang Maha Kasih meneguhkan hati umat dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknik, sehingga mereka mampu melihatnya sebagai karya penyelenggaraan demi masa depan yang indah bagi manusia dan dunia. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi mereka yang berkecimpung dalam ilmu pengetahuan, semoga para ilmuwan selalu dibimbing oleh Roh kebijaksanaan agar dapat melanjutkan karya mereka demi kesejahteraan semakin banyak orang. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi kita sendiri, semoga kami semakin mantap dan bergembira setiap kali mendengar suara Tuhan. Jangan takut, akulah ini. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya, ya Bapa, semoga paroki ini menjadi tempat yang subur bagi bertumbuhnya benih-benih panggilan, menjadi imam biarawan dan biarawati, sehingga warta sukacita Paskah sungguh dapat dirasakan oleh banyak orang melalui pewartaan hidup mereka. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
0: Allah Bapa yang Maha Baik, kami berkumpul di sini demi Putramu, demi namamu pula kami berdoa kepadamu, demi Kristus pengantara kami.

Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mengundang kami untuk ikut dalam perjamuan ini. Kami mohon, terimalah roti dan anggur serta persembahan diri kami ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.

Sungguh kuduslah engkau Tuhan, segala makhluk ciptaanmu patut memuji engkau, sebab dengan pengantaran putramu, Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan kau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya engkau berkenan menguduskan dengan rohmu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam dia dikhianati, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia mengucap berkat, memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi

Demikian pula setiap perjamuan dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

0: Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus.
1: Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus, dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu, senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih. Bersama hambamu, Paus kami Leo XIV, Uskup kami Agustinus, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini.
0: Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaanmu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.

Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Kau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.

Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus.

Umat Allah yang terkasih, saat ini di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya telah berlangsungnya perayaan komuni. Marilah kita bersama-sama mendoakan doa komuni batin. Akan saya pimpin dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo umat Allah yang terkasih, saat ini di Katedral Hati Kudus Yesus telah berlangsungnya komuni. Saat ini terlihat di lantai bawah ada Romo dan juga para asisten iman yang sedang membantu untuk membagikan komuni kudus kepada umat-umat. Umat-umat juga saat ini sedang berbaris rapi ke depan sambil berjalan tentunya dan menerima tubuh dan darah Kristus ya. Tentunya tubuh dan darah Kristus ini akan menjadi sebuah kebahagiaan bagi kita semua, bagi umat-umat yang menerima tubuh dan darah Kristus di pagi hari ini. Begitu juga di balkon terlihat ada beberapa anggota paduan suara juga yang akan siap bernyanyi, yang akan siap mengiringi perayaan misa pada hari ini. Cuaca hari ini sangat-sangat cerah ya, saudara-saudari semua, begitupun dengan hati kita. Mari kita mendengarkan lagu yang dibawakan oleh OMK Katedral Surabaya dengan mengiringi. Semoga Tuhan memberkati kita semua, dan untuk saudara-saudari yang sedang berada di rumah ataupun yang lagi di jalan, ya tetap stay sampai akhir karena setelah ini kita bakalan menerima berkat dari Romo ya, setelah menerima tubuh dan darah Kristus.

Umat Allah yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri untuk doa Ardas 2026 Keuskupan Surabaya. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber dan tujuan kerinduan setiap manusia untuk menjadi kudus. Melalui peribadatan yang benar, sakral dan agung, khususnya dalam Ekaristi, kami menyembahmu dan ambil bagian dalam karya keselamatanmu bagi dunia yang lebih baik. Tuhan Yesus, seperti para rasul telah kau utus, demikian juga terhadap kami. Utuslah kami menjadi pewarta Injil, pelaku keadilan, pembela kebenaran, saksi kasih, pembangun persekutuan, pelopor persaudaraan sejati, dan pejuang kelestarian alam. Ya Roh Kudus, jiwailah kami dengan semangat mulia, seperti yang kau curahkan kepada para misionaris pendahulu kami, melalui karya sosial, kesehatan, dan khususnya pendidikan. Kobarkanlah kembali semangat solidaritas, subsidiaritas, dan tanggung jawab kami untuk menyelamatkan, memulihkan, dan mengembangkan pendidikan Katolik di Keuskupan Surabaya, demi tegaknya kembali identitas dan misi, sebagaimana Tuhan kehendaki. Bersama Bunda Maria, pengantara segala rahmat, kami tidak takut berpengharapan. Kami percaya akan penyelenggaraan ilahimu. Kami persembahkan segala upaya dan persembahan demi kemuliaanmu, kini dan sepanjang masa. Amin.

0: Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.
1: Halo umat Allah yang terkasih, misa hari Minggu ke-19 di Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya telah selesai. Semoga para pendengar diberikan kesehatan selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan. Salam dari kami yang bertugas, saya Kesi sebagai host hari ini, ada operator Liga, Radit, Dion, dan KGB. Salam sejahtera untuk kita semua, semoga Tuhan memberkati. Kembali ke

0: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama Pro 1 RRI Surabaya setelah kita mengikuti untuk silang gereja di Minggu 9 Agustus 2026 pendengar ya. Lokasi yaitu Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya, lalu juga ada RD Yohanes Kusumo Atmojo, lalu ada perayaan Ekaristi hari Minggu ke 9 pendengar ya. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya ke-19 pendengar ya. Semuanya terima kasih untuk
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

ning aja nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 09.00.

Caning Pemkot Surabaya ngejak warga manfaatno pelaksanaan pendaftaran perlindungan sosial Perlinsos Digital sebagai bagian teko program percontohan nasional lan percepatan proses validasi data penerimaan bantuan sosial. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno program iki iso ngakses berbagai data kementerian lan lembaga melalui NIK lan IKD. Saliyane iku dilengkapi pengenalan wajah gawe verifikasi data kondisi sosial penerima manfaat. Kabar liyane janing Nasaruddin Umar, Menteri Agama njaluk percepatan pelaksanaan program makan bergizi gratis nang lingkungan pondok pesantren, madrasah, lan lembaga pendidikan keagamaan. Hal iki mergo dinilai cakupan program MBG ning kalangan pesantren sik terbatas dibandingno jumlah lembaga pendidikan keagamaan sing ono ning Indonesia. Jane kumo yo rek woro-woro jam 09.00 iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing jakning sarangan kalian Chandra. Sining serangkaian Tanjung Perak Pagi. Saiki aku ngancani peno ono ning adicara dialog disabilitas. Jakning saporawu ning studio Pro 4 RRI Surabaya. Nah, ini tadinya narasumber yang lama-lama ini jadi bolo. Soale tiap minggu hadir ya. Setia hadir berbagi informasi dan berbagi apa aja. Ning Wiradian, sarjana psikologi, selaku perwakilan dari KPA, Komnas Perlindungan Anak. Sugeng enjing Ning Mira, sehat? Gimana hari ini dramanya menuju singgasana ini?
1: Apa ya dramanya, nggak seperti minggu
0: lalu. Hari ini cukup cerah ceria ya.
1: Cukup cerah ceria walaupun ya dengkul sama tangannya ditempel kabe.
0: Ngono ketuayal ya.
1: Dilakban.
0: Iya, sampean iku kok ya cek pating ketayal iku lapo ngono ya. Tapi yang pastinya kita tidak membahas tentang kerempongan Anda setiap minggunya. Tapi itu boleh dikulik karena itu menarik ya. Selalu ada aja gitu ya. Oke. Ning Mira, kita hari ini membahas topik seputar shadow teacher iki diperlokno ta gawe anak ABK ngono kan. Nah, shadow teacher, shadow artinya adalah bayangan.
1: Teacher itu adalah guru
0: bayangan.
1: Oh, guru bayangan apa bayangannya guru?
0: Duduk cuman kekasih bayangan ya. Bayangannya guru iku ndelok wong iku kira-kira lemu apa guru kok ketok lak lemu.
1: Ngono ta?
0: Iya, lak guru ketok titik shadow-e. Ya lah, guru bayangan. Jadi bukan cuma kekasih bayangan, ada guru bayangan. Si aku gak ngerti ning guru bayangan iki opo. Apakah ini adalah karena nang dinding gawa koco opo, nang dinding gawa serengenge matahari opo? Ya opo sih, sampe jelasno sih. Shadow teacher itu apa, dan apakah shadow teacher iki diperlukno ning gawe ABK? Silakan ning Mira.
1: Iya, shadow teacher sendiri itu sebenarnya adalah guru bantu yang dikhususkan untuk menghandle ABK. Biasanya satu guru itu untuk satu murid.
0: Oh, wow.
1: Nah, gitu.
0: Sepenting itu ya.
1: Iya, untuk anak yang sudah regulasi emosinya sudah oke, fokusnya sudah mulai oke, itu biasanya boleh tandem. Jadi satu guru handle dua murid boleh. Tapi kalau untuk yang belum, jadi masih difokuskan untuk anak itu aja. Nah, gitu. Itu shadow teacher. Jadi kudu ngetutno guru kelasnya nandindi, bukan?
0: Enggak. Tapi kan gitu kan, tadi ada pendamping, berarti kan ada tambahan SDM baru. Lah terus kan ya ujung-ujungnya kan ya yo ono de sekitar gurunya enggak sih?
1: Iya, ya memang dia untuk di kelas, dan nah, dia ngikutin semua kegiatannya. Kak
0: melo-melo ini yang dindi, ku maksudnya apa iku ning?
1: Ya kan di kelas, nggak masuk gurunya nanti melok dari bayangan kan?
0: Iya kan, iku mau ya shadow, iku mau kan, nggak gitu banget yo.
1: Nggak gitu banget.
0: Kalau misalnya gurunya lagi ning toilet,
1: nggak masuk melu nang burine kan?
0: Enggak, dia hanya bertindak di kelas aja.
1: Iya, betul. Jadi nggak di kelas aja sih Mas Chandra. Jadi semua kegiatan anak dengan kebutuhan khusus ini apa aja itu dia biasanya ikut. Jadi upacara dia ikut, belajar renang dia ikut, gitu loh. Pokoknya ngikuti kegiatannya si anak ini, gitu. Nah, seberapa besarkah fungsinya? Ya cukup besar ya, terutama untuk anak-anak yang fokusnya belum begitu oke, gitu ya. Jadi shadow ini nantinya dia akan coba menjelaskan lebih lagi ke anak. Jadi kan anak itu kalau di kelas belajarnya itu kan pakai ini ya, guru di depan, murid duduk gitu kan. Ya kan gak mungkin ada guru di depannya dia yang menjelaskan gitu kan, gak juga. Nah, gunanya shadow teacher itu seperti itu. Dia membantu menjelaskan ulang apa yang dijelaskan oleh gurunya. Nah, kalau one on one, nah ABK kan akan lebih bisa fokus lagi gitu loh. Jadi gak pakai sistem klasikal ya, kayak pengajaran biasanya. Jadi shadow-nya itu ya duduk bareng anaknya itu tadi, diajarkan cara-cara, dan biasanya untuk shadow teacher ini pinter-pinter Mas Chandra. Kenapa? Karena mereka akhirnya terlatih ya untuk mencari hal-hal yang lebih simpel dibandingkan apa yang diajarkan di kelas.
0: Oh gitu, memang nah, dia apa menggali apa memang mereka punya sertifikasi untuk punya kemampuan itu nih?
1: Ada sertifikasinya shadow teacher itu sekarang ada, sudah banyak pelatihan-pelatihan untuk shadow teacher itu sudah ada. Nah, karena kan kadang anak itu juga gak ngerti ya, kita ngomongnya apa, dia maksudnya gimana, itu kan dia masih belum ngerti. Nah, itulah gunanya shadow teacher sih untuk menjelaskan lagi dengan mencari bahasa yang jauh lebih sederhana lagi. Juga cara-cara penyelesaian yang sederhana, gitu. Nah, jadi kayak misalnya hitungan bersusun. Gitu ya, untuk hitungan bersusun mungkin untuk anak normal gampang aja dia ngitungnya, mau pakai sempoa, mau pakai jari, apa dia bisa. Tapi gimana dengan ABK? Kan macam-macam. Ada yang nanti ngitungnya itu bisa pakai hitungan mundur, mana jarimu gitu. 5 dikurangi 3 gitu. 5-nya di mulut, 3 di jari, hitung mundur sebelum 5 berapa. Nah, kayak gitu. Itu mereka biasanya cari-cari cara seperti itu. Pokoknya cara mana yang paling mudah untuk dimengerti oleh si anak.
0: Gitu. Nah, jadi gini nih, enggak secara aku pemikiran orang awam ya. Harusnya kan guru itu duwe kemampuan untuk itu. Kenapa kok akhirnya itu jadi kayak di apa ya? Kasaran ini lah pasti kok dibeban omane nang shadow teacher. Lah pasti ate shadow teacher kudune ya gurune kuwi sok ngono. Kalau ada pandangan kayak gitu menurut Anda gimana Neng?
1: Nah, rata-rata seperti itu memang pandangannya.
0: Gitu memang ya. Oke. Karena gitu. Itu tadi karena merasa oh gak penting gitu ya, padahal penting. Nah,
1: padahal penting banget.
0: Emang gak bisa kalau dirangkap gitu.
1: Bisa, tapi apakah guru itu punya banyak waktu yang fleksibel untuk duduk di depannya anak dengan kebutuhan khusus? Iya, nek muridnya dalam satu kelas itu hanya satu ABK. Kalau 2, kalau 3, kalau 5, gimana? Apakah dia bisa? Terus bagaimana dengan teman-temannya yang lain? Nah, itu kan juga harus difikirkan. Maka dari itu, fungsinya shadow teacher adalah membantu guru kelas untuk menyampaikan maksudnya.
0: Sekarang ngomong tentang shadow teacher itu sebenarnya regulasi dari yang memang sudah di apa ya, sudah dipatenkan atau memang itu sekedar harusnya ada. Cuman kalau enggak ada ya enggak apa-apa. Nah, menurut Ning Mira gimana Ning? Terkait dengan fungsi, maksudnya gini. Semacam urgensinya. Nah, urgensi dari teacher shadow ini.
1: Shadow teacher, Mas.
0: Shadow teacher. Yo, si urgensinya gimana? Apakah harus wajib atau apa sifatnya gimana?
1: Kalau ngomongin harus wajib, enggak juga, tapi sebaiknya ada. Jadi anak itu bisa lebih ngerti, lebih masuk lagi gitu, Mas, untuk
0: apakah itu ada di peraturan atau tertuang dalam
1: enggak
0: sebuah hadis?
1: Enggak sih, enggak ya. Apalagi di hadis ya, saya bukan mama dede.
0: Enggak ya. Enggak, jadi enggak. Karena soalnya gitu kan, kalau misalnya kita ngomong tentang guru ABK untuk apa ya, ruang inklusi dalam sebuah sekolah itu kan memang sudah ada peraturannya kayaknya gitu ya. Ya kan, bahwa memang sekolah sudah harus menyediakan ruang inklusi.
1: Betul.
0: Nah, terus terkait dengan teacher shadow ini,
1: kualik Mas.
0: Kualik mana ya kan? Aku berusaha untuk tidak tapi tetap kualik. Shadow teacher ini itu belum yang diregulasikan gitu ya.
1: Belum. Jadi gini, kalau di sekolah inklusi ya, di sekolah inklusi itu ada guru kelas. Ini kita bicara untuk yang ABK ya. Ada guru kelas, kemudian ada guru pendamping khusus atau GPK, dan ada shadow teacher. Nah, gitu. Guru kelas jadi kelas, biasanya kalau GPK ini tugasnya adalah membuat satu program untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Membantu gitu ya, membantu mengerjakan tugas-tugasnya. Tapi biasanya di satu sekolah itu GPK itu paling ada 2. Lah, muridnya berapa yang harus dibantu? Tidak semuanya memang, tapi kan ada beberapa yang dia membutuhkan satu pendampingan khusus untuk pelajarannya. Gitu. Ya walaupun apa ya, banyak gini loh. Jadi akhirnya mereka underestimate dengan shadow teacher itu, nganggap begini, halah anakku lo masih gak sekolah lo gak popo saja nih.
0: Nah, nah iya.
1: Gitu kan? Gaya apa kok oleh ijazah, oleh iki, oleh iku isok tadi gawe. Gitu loh. Jadi mereka tuh tanpa menggali potensi si anak sudah underestimate dulu gitu loh. Akhirnya ya otomatis shadow teacher yang fungsinya adalah mendampingi anak di sekolah pun juga ikut-ikutan kebawa. Padahal

0: anak, mohon maaf, anak yang normal aja kadang kan masih bingung dengan kembalian, nambah duit berapa-berapa itu kan masih bingung. Nah, apalagi mereka itu bisa diganti dengan itu.
1: Nah, gantinya kayak gimana versi gantinya, contoh ini?
0: Ya misalnya nih, kamu punya uang nih 10 ribu, ya kita bawa fisiknya ya, sekarang kan banyak atau uang mainan itu.
1: Oh iya, langsung diterapkan ya.
0: Nah, langsung diterapkan, ini kamu uangmu 10 ribu, kamu beli jajan 5 ribu, kembaliannya berapa? Nah, uang 10 ribu itu yang seperti apa gambarnya? 5 ribu yang bagaimana? Nah, ini yang harus di, yang diberikan untuk pemahaman itu. Itu boleh. Atau misalnya mereka dengan menghitung pakai jari pun mereka bingung. Ada yang cuma bisa ngitung itu ngurut dari 1 sampai sekian gitu ya. Tapi kalau dibalik, hitungan mundur juga bingung. Itu boleh juga, pakai Uno boleh, pakai puzzle angka boleh. Nah, jadi kita cari apa aja lah yang bisa memudahkan, asalkan tujuannya itu tercapai, gitu aja.
1: Oke, jadi aku balik lagi ke shadow teacher. Itu sifatnya berarti tidak harus ada di kelas.
0: Tidak harus ada di kelas.
1: Jadi bisa jadi shadow teacher itu adalah dulure dhewe KKI sendiri gitu, bisa kayaknya.
0: Boleh.
1: Ya kan? Boleh. Karena aku ngerasanya kan dia itu adalah mengulas kembali tadi diajarin apa, Dek. Terus Dek, karena sudah mempelajari teknik-teknik menghadapi anak ABK, jadi dia bisa menyederhanakan dari penjelasan guru. Cuman iki kayak shadow teacher iki nih, kenapa? Karena kalau di sekolah reguler itu kan memang mungkin tidak fokus ya ke anak ABK ya. Maksudnya kalau di kelas, kalau di SMP, SMA negeri, kan itu kelasnya anak-anak inklusi kan tidak khusus kan?
0: Enggak,
1: mereka
0: enggak khusus.
1: Berbaur kan, iya, sama anak reguler. Nah, otomatis kalau aku ngerosong ini nih, ketika anak itu ada di kelas reguler, guru ini kan tidak selalu fokus pada anak ABK.
0: Ya fokus. Yang namanya shadow teacher tadi kan aku
1: enggak, yang di kelas.
0: Ya iya.
1: Kalau nggak ada shadow teacher,
0: kalau nggak ada shadow teacher nggak apa-apa, selama mereka ininya sudah baik ya, fokusnya sudah oke, segalanya sudah oke, mereka nggak perlu shadow teacher.
1: Oh, jadi shadow teacher lah sih, nggak di rumah itu berarti di kelas harus ada gitu.
0: Iya.
1: Oh.
0: Ngikutin anaknya, makanya kan semua kegiatan anak itu mau di kelas, mau di luar kelas saat itu dia harus ikut. Biasanya begitu.
1: Shadow teacher ini siapa yang menyediakan?
0: Nah, beberapa sekolah itu sudah menyediakan shadow teacher dengan menerapkan berbagai standarisasi ya, kalau dari sekolah. Kebanyakan orang tua cari sendiri untuk shadow teacher-nya. Makanya itu dia aku bilang, satu guru, satu murid biasanya. Nah, kalau sudah yang enggak terlalu parah, boleh satu guru, dua murid. Gitu, dan itu mohon maaf ya, biayanya biasanya di luar lagi Mas Chandra, ada biaya sendiri lagi, biaya tambahan.
1: Nah, iki yo lagi-lagi pertanyaan orang awam ya Neng ya. Kalau dalam sebuah kelas, ketika anak ABK ini kan dihandle oleh guru shadow teacher. Terus anak regulernya ini kan kalau aku yang biasanya kelasiku yo di sini guru dan murid. Terus tiba-tiba ada shadow teacher. Lalu kondisi anak reguler ini gimana biasanya?
0: Enggak ada masalah sih.
1: Enggak ada masalah. Enggak
0: ada masalah sih, malah justru ini yang terjadi di aku ya. Jadi si Shadow ini dia bisa juga akhirnya merangkul teman-temannya untuk membantu si anak. Nah, jadi awalnya yang mereka cuman bisa bully, cuman bisa mengganggu si anak ini, akhirnya mereka tahu, oh iya, ini temanku berarti butuh butuh ini, butuh itu, jadi banyak dibantu. Itu Mas Chandra. Akhirnya begitu. Jadi tergantung, semua itu tergantung sama shadow-nya. Jadi shadow teacher itu dia harus kreatif. Kreatif cari jalan keluarnya gimana, kalau si anak begini begitu gimana, kalau dia marah gimana, kalau dia mengganggu temannya gimana. Nah, seperti itu.
1: Jadi itu malah justru memudahkan ya. Cuman kan aku mau loh, kalau misalnya ono jiwa-jiwa sing memang dasare kayak jiwa iuh ngono ya, maksudnya lah posisi ono ngene iki, nah kan ada ya,
0: ada,
1: kita enggak memungkiri kan pasti ada lah, bolo-bolo aku piring ngono, lah posisi kok ono ngene iki kan ngono ya.
0: Sebenarnya anak itu gampang loh ya. Untuk anak-anak reguler itu gampang kok dibilangin.
1: Gimana itu Neng?
0: Nanti ini gurunya si A gitu ya. Nanti dibantu ya A, kalau ada apa-apa. Itu tergantung komunikasi aja sih. Apalagi kalau untuk yang masih anak-anak ya. Wong anak SMP loh sih ngerti kok Mas, dijak ngomong, apalagi yang di bawahnya itu.

0: itu gitu kan. Bisa kok sebenarnya dibentuk. Nanti tolong dibantu ya gurunya, begini begini bisa.
1: Oke, jadi apapun itu tadi adalah kembali lagi ke komunikasi. Yeah. Jadi gak moro-moro ono ketika anak reguler itu ada kemasukan orang asing. Ya kan opo sih ngono kan ya. Ya akhirnya enggak nyaman aja. Ya kan.
0: Awal-awal aja sih pastinya kayak gitu, tapi kan biasanya untuk shadow teacher itu juga sudah dari awal kan masuknya, dari semester awal dia juga sudah ikut masuk.
1: Oh, gitu. Lalu presentase tentang ini Ning shadow teacher, kira aku juga baru tahu ya. Mulai kapan sih inovasi atau opo iki? Kurikulum atau apa iki?
0: Sebenarnya wis lama yo Mas yo, cuman akhir-akhir ini lagi banyak
1: digalakkan kali ya.
0: Mungkin ya. Mungkin jadi memang shadow teacher ini sangat membantu sekali untuk guru kelas. Bantu banget. Gitu. Jadi anak-anaknya ya itu tadi, dia enggak mengganggu temannya karena dia duduk tenang kan, ada gurunya yang mengarahkan kayak gitu.
1: Oh, iya iya iya. Tadi ngene Ning. Kayaknya sih kalau memang untuk orang yang berada kayaknya ya, mereka itu kayak ibaratnya itu mengerahkan babysitternya kayaknya gitu ya.
0: Enggak juga kalau babysitter.
1: Enggak bisa. Misalnya aku gak bayar shadow teacher tapi aku bayar babysitter ya, sing kok membantu anakku di kelas. Enggak bisa.
0: Fungsinya akan beda. Babysitter itu dia akan terbiasa dengan pola mengasuh, melayani, ya kan, mendidiknya ada tapi nggak banyak. Tapi kalau shadow teacher dia
1: benar-benar mendidik.
0: Fungsi mendidiknya itu jauh lebih besar.
1: Ibaratnya aku kayak guru lesing, ngono ya.
0: Iya, jadi guru... setengah terapis. Setengah terapis. Jadi misalnya anak itu kesulitan bicara, ya dia akan ngajarin bicaranya juga. Gitu, jadi pembiasaan perintah-perintah gitu itu juga bisa. Jadi biasanya kan mereka selalu disiapkan ya, pensil, tempat pensilnya dibuka, no pensilnya diambilin, nanti hapus, dibantu apa segala macam. Enggak, itu kalau shadow teacher enggak boleh seperti itu. Ambil sendiri, dihapus, kalau enggak mau ya sudah. Ya sudah tuh, tapi ya udah cuekin gitu. Nanti kan anak, namanya anak, apalagi kalau dia sudah punya kedekatan emosional ya, itu pasti akan akhirnya mau ya wes aku nanti
1: merajuk dari, nanti dia setidaknya yo.
0: Nanti aku daripada enggak ditemenin nih misalnya gitu, ya wes tak kerjain awalnya dari itu.
1: Oke, jadi memang sangat penting ya Ning ya. Oke, silakan ada lagi penjelasan terkait yang mungkin belum catatannya kan Ning.
0: Ini antara peran-peran pentingnya shadow teacher ini. Yang pertama, dia bisa mendamping anak ketika mengalami kesulitan belajar atau beradaptasi. Kemudian membantu mengembangkan kemampuan sosial dan komunikasi. Nah, tadi kan ya, mulai ngajarin bicara, bergaul gitu. Biasanya banyak ABK itu yang menarik diri, Mas. Dia enggak mau berteman, itu banyak. Kemudian ada yang mendukung regulasi emosi dan perilaku anak dengan cepat. Nah, kalau dia marah gimana harus mengendalikannya, ngerayunya gimana, nanti mendamaikan dengan temannya tadi bagaimana, gitu. Membantu anak mengikuti aktivitas kelas tanpa mengambil alih tugasnya. Jadi tetap si anak yang mengerjakan. Kayak misalnya kalau habis berenang gitu ya, dia harus membereskan semua barang-barangnya sendiri. Ya udah dimasukkan ke tas, masukkan ke kresek, masukkan kemana, kayak gitu-gitu itu. Terus dia juga harus bisa berkolaborasi dengan guru dan orang tua untuk memantau perkembangan anak itu tadi. Dia harus bikin laporan perkembangan setidaknya itu 1 bulan.
1: Oh, iya ada laporan. Ya soalnya kerja juga harus ya, doa raporte lah ya.
0: Iya, 1 bulan itu dia harus bikin laporan perkembangan gitu, tentang bagaimana pelajaran apa aja misalnya yang anak itu mengalami kesulitan, di mana dia yang sekiranya seneng sama pelajaran itu kayak gitu. Terus dia juga secara bertahap itu ikut membantu untuk mendorong kemandirian anak, sehingga anak itu nggak terlalu tergantung sama pendamping. Jadi nantinya Mas, pelan-pelan shadow itu akan mundur. Nah, jadi begitu.
1: Apa itu mundur? Apa
0: mundur itu maksudnya ya sudah selesai.
1: Oh, maksudnya itu
0: nanti akhirnya anak
1: cukup anak ini gitu.
0: Betul. Jadi ketika kemandiriannya sudah terbentuk ya sudah, shadow-nya pun boleh mundur gitu. Nah, jadi biasanya misalnya gini nih, kalau sudah mulai kebentuk ya kemandiriannya, biasanya ditemenin nih kan, seminggu sekolah ditemenin tiap hari. Nah, itu nanti ngambil sehari, shadow-nya gak usah masuk, atau shadow-nya di luar kelas. Nah, gitu pelan-pelan. Nanti kalau misalnya anak mulai berulah atau gimana, gurunya akan masuk lagi. Di stimulasi kan, udah cuekin, kerjakan tugasnya begini begini begini, tinggal keluar lagi. Nah kayak gitu, jadi itu tidak menimbulkan ketergantungan. Itu sih mas.
1: Jadi
0: yang
1: gitu.
0: Bisa ditambahin.
1: Jadi memang apa sifatiku is kayak lakukan semua kayak guru, itu mah guru semi terapis itu tadi ya, memang tepat ya ding ya. Jadi bukan babysitter ya, bukan guru les, tapi memang di situ ada terapis yang dimana anak ini itu punya apa ya, berguna untuk mengarahkan, ya kan, untuk misalnya sikapnya, pelajarannya gitu ya neng ya, mengontrol emosi anak ini gitu. Jadi betul, memang sangat-sangat berguna banget. Nah, tadi bergunane shadow teacher iki berarti kalau misalnya cara untuk bisa meyakinkan orang-orang, kan masih banyak yang tahu ya, banyak yang belum tahu ya tentang ini ya. Upaya siapa yang bisa memberikan edukasi ke orang tua bahwa iki penting loh shadow teacher itu, selain perempat ya kan, selain yang Mira.
0: Guru-guru di sekolah itu pastinya harusnya sudah mensosialisasikan tentang shadow teacher, terutama untuk ABK. Sekarang kan sekolah nggak boleh kan mas untuk menolak ABK, itu sebenarnya itu kan nggak boleh gitu loh. Nah ketika mereka tidak menolak ABK, berarti kan mereka harus menyiapkan SDM-nya, iya kan. Kalau guru kelas balik lagi gak mampu, gak akan mampu. Asisten kelas juga belum tentu bisa mendampingi karena harus one on one gitu loh. Iya, satu-satunya cara harus ada shadow teacher, dan itu orang tua biasanya. Kalau sekolahnya gak mau ribet nih, ya udah sekolah gak menyediakan, kamu cari sendiri deh shadow teacher, terserah siapa pokoknya bisa mendampingi. Nah tugasnya guru kelas nanti juga akan mereview si shadow teacher ini bagaimana, oke gak kerjanya, oke gak dia ngajarin anaknya.
1: Siapa sih nge-review tadi nih?
0: Guru kelas.
1: Oh, guru kelasnya ya. Bukan wong tua kan, kok halah wong sing bayar wong tuane kok kate aku diiku.
0: Ya kan orang tua enggak ngerti pas di kelas si opo.
1: Oh, iya, iya, iya, nanti kan itu yang nge-review ya.
0: Guru kelas. Terus shadow itu sebenarnya bisa siapa saja asalkan dia tidak punya apa ya, kayak kelekatan yang berlebih gitu ya. Jadi misalnya mamanya dewe ki yang jadi shadownya ya, anak kan jelas otomatis akan lebih manja ke mamanya gitu kan. Dan biasanya orang tua itu banyak excuse-nya. Jadi mending orang lain atau orang-orang yang ditakuti dalam tanda kutip oleh anak gitu ya. Misalnya kakaknya ki, kakak itu biasanya kan lebih garang ya ke adiknya. Nah itu boleh kayak gitu. Lah masalahnya kakaknya sekolah ora kan gitu.
1: Oke. Jadi tadi berarti sampean eleng sampean rincin mana lagi? Secara kriteria tadi itu apakah harus lulusan A, B, C atau apa ding? Itu tadi pokoknya duduk wong tua nih, ngono ya. Just simple itu berarti.
0: Iya. Sebenarnya juga enggak harus yang gimana-gimana sih Mas ya. Bahkan untuk terapis pun itu boleh kok, bukan orang-orang psikologi atau orang-orang dari PLB.
1: Nah, makanya itu tadi yang aku ngomong nih, ketika orang tua dari ABK itu ngomong nih guru ya misal atau pihak sekolah, saya menyediakan shadow teacher. Ternyata orang yang diarahkan atau ngomong ke babysitter bi mbak sampai dadi shadow teacher yo,
0: gak bisa.
1: Kenapa? Kan gak tahu mereka, orang gak ono ijazah.
0: Iya, nggak bisa, tapi nggak bisa. Yang kita lihat yaitu tadi loh mas, polanya bagaimana. Babysitter itu sudah dibentuk dengan pelayanan, melayani gitu kan, lebih ke itu toh. Kalau shadow kan enggak, shadow itu dia mendidik, pendidikannya lebih besar.
1: Nah kan di ini, di apa, di briefing, nanti jangan melayani, Anda nanti tugasnya adalah shadow. Oke, katakanlah itu terjadi. Kecolongan itu pasti ada kan?
0: Maksudnya, ada.
1: Dan itu ya bisa jadi berarti.
0: Bisa jadi, tapi kerasanya kalau dari babysitter ke shadow teacher enggak deh. Enggak. Jadi orang lain lagi.
1: Karena udah terbiasa.
0: Anak kan pasti juga manja tuh kalau ke babysitternya kan, iya karena sih, dia biasa dijaga apa semuanya diturut.
1: Oh iya,
0: kan
1: pasti gitu. Kok marah-marah jaluk ngapong iki. Aku mau itu.
0: Nah, akhirnya untuk kepatuhannya juga enggak maksimal.
1: Iya iya iya iya, masuk akal ya. Itu sudah menjawab, cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di otak aku, bahwa intinya shadow teacher itu adalah biarlah dia shadow teacher.
0: Iya. Yeah.
1: Bukan yang pura-pura shadow. Gitu ya intinya ya. Oke, okay, baiklah. Kita jeda sedikit ya. Caning saya pastine saya ono ning dialog disabilitas bare boloku ning Miradian ya kan, yang pastinya tahu banyak sekali tentang perdisabilitasan ya. Oke, okay, nanti kita akan gali lagi tetap di dialog disabilitas.

0: Nggih caning sening dialog disabilitas mbare ning Miradian kita masih membahas seputar shadow teacher. Nah, ning segmen terakhir iki ning Dian, tadi kita sudah banyak membahas ya terkait dengan apa itu shadow teacher, apa fungsinya, apa kriterianya, terus apa aja hal-hal yang mungkin bisa terjadi di luar kendali. Nah, terus ada lagi nggak ning sing mungkin bisa disampaikan untuk Cak Ning?
1: Iya. Berikutnya kita coba mengulik ya, mengulik sedikit tentang tips bagaimana mencari shadow teacher.
0: Nah, tipsnya apakah harus yang bersertifikasi mahal itu? Gimana Neng?
1: Enggak lah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua saat mencari shadow teacher itu yang pertama, memahami dulu kebutuhan anak itu seperti apa. Jadi kenali kemampuannya, tantangannya, gaya belajar, komunikasi, serta kebutuhan sosial dan emosi si anak itu bagaimana. Kemudian memang harus mencari yang memiliki pengalaman tentang ABK. Jadi dia tidak harus belajar mulai dari nol. Gitu kan, kalau mulai dari nol juga sulit juga gitu kan, yang gak pernah ngajar gitu kan, tiba-tiba yang terus langsung disuruh jaga anak gitu ibaratnya. Nah itu juga pasti akan sulit sekali. Nah, gunanya untuk pengalaman atau pengetahuan mengenai ABK itu akan menjadi satu nilai tambah kan dalam mendampingi anak. Jadi dia gak geratul-geratul gitu ya, jadi ngerti lah anak tantrum dia harus bagaimana, itu dia sudah tahu. Kemudian memperhatikan cara berinteraksi juga dengan anak, cari pendamping itu yang sabar, yang apa ya, ya penyayang,
0: yang kayak Neng Mira gitu ya.
1: Enggak, aku gak sabar.
0: Pede Anda ya.
1: Jadi tidak gampang labeling gitu kan. Tidak gampang labeling ke anak dan mampu menghargai anak itu bagaimana. Itu kadang kan dia kan wah ini nakal lancene ngono lah ya kan. Karena shadow teacher itu dia juga bukan hanya menjaga anak, tapi juga mampu membantu anak untuk memahami instruksi, mengikuti kegiatan, komunikasi, sosialisasi, dan mengembangkan keterampilannya dia sehari-hari. Terus dia juga sebisa mungkin dia pastikan mau untuk bekerja sama dengan guru dan orang tua. Jadi bukan pengambil keputusan utama, terutama ketika di sekolah ya, bagaimananya itu harus dikonsultasikan. Jadi kayak misalnya yang tadi aku bilang, berhitung nih dia gak bisa dengan cara A, dia mau cari cara B, tapi jangan langsung ke cara B, izin dulu ke wali kelasnya, boleh gak kalau aku ajarin begini. Nah gitu. Kemudian tanyakan juga bagaimana cara menghadapi perilaku yang menantang gitu. Jadi orang tua itu perlu mengetahui pendekatan yang digunakan oleh si calon shadow teacher ini. Memastikan pendekatannya itu aman tidak, positif tidak, sesuai kebutuhan anak tidak. Nah, kemudian menetapkan tujuan dari pendampingan itu sendiri apa gitu. Jangan sampai anak itu justru menjadi terlalu tergantung oleh shadow teacher. Pendampingannya dilakukan secara bertahap mengarah pada kemandirian anak. Nah, tujuannya itu adalah kemandirian anak. Makanya tadi aku bilang nanti kalau anaknya sudah mulai oke ditinggal di luar, nanti misalnya kalau anaknya berulah atau ada apa-apa dia masuk lagi, nanti kalau udah oke ditinggal lagi, seperti itu. Jadi biar nggak ketergantungan.
0: Oke.
1: Nah gitu.
0: Jadi itu tadi wis lengkap ya Neng yo. Kriteria sampai apa yang tadi yang dicari dan apa syarat-syaratnya juga semua diiku bahwa shadow teacher ini bukan untuk melayani, tapi dia yaitu tadi sebagai terapis gitu loh, sebagai yang mengarahkan anak ini secara keterampilannya, secara perilakunya.
1: Betul.
0: Ya kan, pengetahuannya ngono ya Neng ya. Oke, di sisa waktu kita ini boleh diberi pesan, kesimpulan, dan juga mungkin pemahaman juga untuk Cak Ning yang mendengarkan hari ini Ning.
1: Baik, idealnya ada satu target yang harus diselesaikan oleh shadow teacher itu, yaitu targetnya itu harus jelas. Ada evaluasi berkala, misalnya untuk kemampuan akademik ketika dia pertama kali menghandle itu seperti apa, hingga hari itu dia membuat laporan seperti apa. Kemudian dari komunikasi, sosial, regulasi emosi, atau kemandirian juga. Nah, yang perlu digarisbawahi, tebal-tebal garis bawahnya, shadow teacher itu bukan pengganti guru.
0: Ya,
1: dan juga bukan orang yang mengerjakan semua kebutuhan anak. Tapi shadow teacher itu adalah jembatan yang membantu anak mengikuti proses belajar, adaptasi komunikasi secara bertahap agar dia menjadi lebih mandiri. Nah, gitu. Pilihan itu kan bukan hanya berdasarkan pengalaman, tapi juga berdasarkan sikap, pemahaman, kemampuan kerjasama, dan cocok nggak sama anak. Itu Mas Chandra.
0: Oke, jadi itu ya. Terima kasih Neng Wiradian.
1: Sama-sama.
0: Semoga orang lebih terbuka lagi bahwa kebutuhan shadow teacher itu berarti intinya adalah approve ya, benar-benar sangat dibutuhkan, sangat penting dan sangat berguna bagi keberlangsungan hidup ABK di kelas itu ya Ning ya.
1: Betul.
0: Matur nuwun Ning Miradian, terima kasih untuk semuanya, terima kasih ilmunya, terima kasih kroketnya, terima kasih apa-apanya.
1: Bukan
0: semuanya.
1: Kroket.
0: Apa itu?
1: Risol.
0: Oh, risol. Risolnya tetap ya. Oke, terima kasih Ning Miradian, sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini niku wong sarengan kalian Ning Miradian selaku Komisi Perlindungan Anak Cak Ning yo. Nah, mantun ngeten sampean bakalan dikancani barek Ning Ayu Arta Ning Tanjung Perak siang. Salam pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
2: Dengan siaran RRI di mana saja, sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10 isuk.

Rencananya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung nyalurno 15.000 liter banyu resik ning sekitar 888 warga sing terdampak kekeringan merga musim kemarau tahun iki. Sekretaris BPBD ke Kabupaten Tulungagung Muhammad Fairuza Alhida nyatakno bantuan iki diutamakno ning wilayah Desa Kalidewe lan Desa Rejosari. Kabaliane caning lembaga pemasyarakatan kelas loro A Kediri gandeng lembaga bantuan hukum progresif ngekei edukasi kau yang perkuat akses bantuan lan informasi hukum kau yang pembinaan. Kepala lapas kelas loro A Kediri Gatotri Rajo nyatakno edukasi hukum iki supaya luwih memahami hak kewajiban.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Channing. Alhamdulillah. Awan iki ketemuan ya bare aku ning Ayu Arta gawe edisi dino Minggu kalender 9 Agustus 2016 ya. Tak kancani sampai engko merapat nang jam 3 sore derek pastine barek beragam informasi-informasi ringan. Terus barek lagu-lagu sing wis tak cepakno nang playlist Tanjung Perak siang awan iki ya. Ya apa kabar sampean kabeh derek? Muki-muki dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya. Dalam keadaan yang ter Gina stahes ulala. Iki ne semoga suaraku ya. Iki nang radio ne sampean kabeh ketokan yang brebet ya toh. Itu memang bukan dari radio Anda ya. Tapi pancene tekok suarane Ayu Arta. Iya. Ya wes nengono caning tapi witi ya anak sing jenengi musik informasi kuliner di jam 10 sampai jam 11 siang. Engko jam 11 awan anak sing arane dialog UMKM barek narasumberku engko awan ya caning anak sapa anak sing jenengi endiki mau Cak Adrian ya Cak Hobi Adrian Parwoto ya Hobi Ardian Parwoto. Ini salah seorang pelaku UMKM di Surabaya, yaitu dengan aneka macam pastanya ya. Pasta itu apa Ning Ayu Arta? Pasta itu terdiri dari bisa spaghetti ya, bisa juga mac and cheese. Nah, seperti itu ya. Nanti beserta istri akan berbincang mengenai usaha yang digelutinya selama ini kayak gimana ya toh. Jadi kalau penasaran tetap nang kenai, engko nang jam 11 sampai jam 12 awan ya. Kita akan membahas, akan mengulik segala macam yang terkait dengan usahanya Cak Hobi ya. Iki jenenge unik banget loh ya, Hobi. Hobi Ardian Prawoto. Kita akan berbincang mengenai usahanya selama ini seperti apa, suka dukanya kayak gimana gitu ya. Ya wes nang ngono caning sebelumi tak kasih beragam informasi-informasi kuliner akan hadir ya kawe sampean kape cinta luar biasa.

Iya, Caneng, kegagalan dalam mencari pekerjaan gak lantas menyurutkan semangat Tiara Ayuning Tias gawe bangkit. Berangkat tekok keputusan resign nang akhir 2023, terus melamar nang atusan perusahaan tanpa hasil, Tiara iki justru nemokno dalan rezekine dhewe nang dunia kuliner. Pengalaman inspiratif iku mang dipakekno nang program Dialog UMKM Pro 4 RRI Surabaya edisi Sabtu 8 Agustus wingi. Menatap kegagalan lamaran kerja dari berbagai platform digital hingga pengiriman berkas fisik sebagai petunjuk dari Tuhan, Tiara iki memberanikan diri ya buka usaha kuliner nang pertengahan 2024. Usaha sing dijenengi kue lumpur imut iki awale dimulai teko skala kecil dengan sistem penjualan door to door nang kawasan perumahan Koko City Madura. Nah, nyawang utawa nontok respon pasar sing sangat positif nang Madura, Tiara iki maringono mengembangkan variasi produke ya. Gak mek kue lumpur tapi yo pukis dan pastel. Menarik masih yo jeneng usahane gawe jeneng kue lumpur imut. Varian pastel iki justru dadi produk sing paling diminati dan paling laris dicari oleh para konsumen. Keunikan pastel buatan Tiara terletak pada teksturnya yang berbeda dari pastel tradisional pada umumnya. Ya, berbekal ilmu teko kelas masak sing diikut sertakan serta modifikasi resep secara mandiri, Tiara iki mengadopsi teknik kulit kari pap atau pastry ala Malaysia. Hasilnya, yaitu kulit pastel sing renyah crunchy, berlapis-lapis flaky, dan ngeprul pas dicokot ya, tapi tetap disesuaikan bare isian favorit masyarakat lokal. Nah, demi mengejar peluang pasar sing luwih ombo dan dorongan untuk berkembang, Tiara ini mengambil langkah berani dengan memindahkan pusat operasinya teko Madura nang kutha Surabaya. Nah, saiki kue lumpur imut beroperasi di 2 titik lokasi strategis, yaitu nang Dalan Pokot nomor 6 barek Jalan Kertajaya Indah Timur Gang Palem Siji nomor 53 Surabaya. Mas Yowes memfokuskan operasional usaha nang kutha Pahlawan, Tiara iki gak ngono wae ya, ngalikno para pelanggan setiane nang Madura. Nah, untuk memenuhi kerinduan pelanggan lama, ia juga secara berkala membuka sistem open pre-order di samping memanfaatkan jasa titip sing sering dilakokno barek para pelanggane. Nah, Caning, patokan hargane iki Tiara menawarkan produknya dengan variasi yang sangat ramah di kantong ya. Kue lumpur ditawarkan mulai dari paket 10.000 isi 8 per piece ya, 8 piece maksudnya, sampai paket sharing isi selawe ya seharga 32. Sementara iku gawe pastel renyah khas kasih dibanderol seharga Rp4.000 per biji atau Rp7.000 untuk pembelian 2 biji. Menjadikannya santapan lezat yang terjangkau bagi semua kalangan.

Nah, Cak Ning, saya kita ajak kenalan karo Gubernur pertama Jawa Timur, Gubernur sing jabat tahun 1945. Beliau iki Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo, utawa dikenal ambek jeneng Gubernur Suryo. Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo iki lahir nang Gunung Magetan, 9 Juli 1898, Cak Ning, merupakan anak keluru, tekok 10 bersaudara, tekok pasangan Mas Wiryo Sumarto ambek Raden Ayu Kustia. Gubernur Suryo iki sempat lulusan sekolah pribumi khusus dan jabat dadi Gubernur Jawa Timur iki tahun 1945. Nah, Cak Ning nek didelok beberapa rekam jejak beliau iki, Cak Ning, dimulai misalnya tahun 1930 dadi wedono distrik Mojosari Mojokerto. Berlanjut nanggone 1935 dadi wedono nanggone distrik Porong Kabupaten Sidoarjo. 1943 dadi residen Bojonegoro Jawa Timur dan tepat tahun 1945 dadi gubernur pertama Jawa Timur sampai tahun 1948. Di tahun 1948 iki beliau tewas dalam tragedi pembunuhan Suryo karo PKI tanggal 10 November 1948. Nah, caning beliau iki dikukuhno dadi pahlawan kemerdekaan nasional tanggal 17 November 1954 berdasarkan keputusan presiden nomor 294 tahun 1954.

0: yakni pecel, ya iku panganan sing asale teko Ponorogo, Jawa Timur. Panganan iki biasane rek disajekno gawe bumbu sambal kacang sing dicampur ambek sayuran sing biasane teko kacang panjang, tauge, timun, godhong telo, ambek godhong kemangi. Sambal kacang opo sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok, kecombrang, godhong jeruk purut, ambek kacang tanah sangrai sing dicampur, ditumbuk lan diulek. Sambal pecel iki kabeh iso dipangan ambek sego anget, tapi yo iso dipangan ambek lontong lho rek.
1: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
2: Ngapain sih?
1: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
2: Hah, baju lagi.
1: Ini tuh model baru. Keren kan?
2: Yang kemarin kan juga model baru.
1: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus? Gengsi dong.
2: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
1: Wah, boros banget ya.
2: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah. Banyak lagi deh pokoknya.
1: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya. Sekalian ngurangin paletur juga sih.
2: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.

Maturah nyamanong kudaya Epro 4 RRI Serbeja Ben are Sabto Kol peto sampai kol setengah 10 malam Bikning ane riangga Toseto Seto matura Tadak tongkel letaya Epro 4 RRI Serbeja.

0: Caning, lek sampean wong sing seneng seni, utamane lukisan, Museum Bawah Tanah Surabaya isok dadi panggon sing pas kanggo sampean. Ora mek pecinta seni sing isok dolin neng kene, tapi dulur-dulur yo isok ngunjungi museum iki pas dino liburan opo dino biasa. Nurut sing jaga museum, pameran nang museum iki diganti rong minggu pisan. Saliyane museum, ono pirang-pirang spot sing liyane. Contohe, ono nang ruang terbuka hijau, panggung pertunjukan, lan area skateboard. Jadwal bukae alun-alun Surabaya dimulai jam 7 isuk sampai jam 9 bengi. Museum alun-alun Surabaya iki isok dadi pilihan sing pas gawe ngisi dino liburan lan ngilangno kejenuhan dulur-dulur.
1: Cak Ning, dalan Surabaya iki rasane kok kaya padha wong ketayel-ketayel ngono ya. Belok gak gawe lampu sen. Nyalip teko kiwa gak delok spion. Iku duduk gaya, tapi jenenge setor nyawa. Eling Cak Ning, nang omah iku ana anak, bojo utawa wong tuwa sing ngenteni peno mulai slamet. Ojo mergo pengen cepet sak menit malah gak isok nemoni keluarga salawase. Helm digawe lan diklikno, lampu sen digawe pas wektune. Lan ojo lali, lampu merah iku dikongkon mandek, duduk malah ditambahi gase. Dalanan iki duwene wong akeh Cak Ning, sing sabar, sing ngalah. Sing penting iku teko tujuan kanthi selamat. Masyarakat tertib, Surabaya aman. Pesan iki disampaikan LPP RRI Surabaya.
2: Ayo tanak, maem. Walah, kok cek angeli si makmi. Wes tak tukokno ake jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
3: Apa ning anak sampean iku?
2: Aduh yo.
3: Gak doyan maem yo. Awas kena stunting lho ning. Ya iku anak sing gak optimal pertumbuhane.
2: Lah iya ning. Sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
3: Ngene ning. Sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
2: Terus?
3: Nah, iku lho nang balai RW, awak dhewe isok teko ben wulan. Nang kono ana kegiatan posyandu balita.
2: Iya.
3: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi.
2: Oh, iya.
3: Pemeriksaan kesehatan, karo isok mantau perkembangane balita. Nah, sampean isok konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
2: Walah, ngono yo ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku isok melu posyandu.
3: Lah, iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus mendukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
4: Ayo, teko nang posyandu. Dukung program Generasi Indonesia Emas.
5: Songonem Kamawalu FM Pro Papa TRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Caning. Bari iki bakal ana woro-woro dhisik ya, jam 11 awan dilanjut engko ana sing jenenge dialog UMKM ya. Tadi sudah tak sepil ya di awal. Nanti ini kita akan berbincang dengan siapa. Tadi engko nang dialog UMKM ana Kak Hobi Ardian Prawoto, pelaku usaha di Surabaya dan juga istri sing bakal ngewenehi inspirasi terkait dengan geliat usaha yang ditekuninya selama ini. Ngene Caning ya. Tetap nang kene nang gelombang sing padha 96,8 FM Pro Papa TRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

Saning waya woro-woro jam sulasawan bare aku Ning Ayu Arta. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa jaluk pengelola sekolah rakyat terintegrasi siji wilayah Gresik terus memperkuat perlindungan anak lan pencegahan kasus perundungan, utamane gawe siswa sing tinggal nang asrama. Saliyane iku diharapno pengelola sekolah nyediakno pendampingan psikologi secara berkala gawe siswa sing butuh adaptasi mbarek lingkungan pendidikan asrama.

Nyandak ke Perliani, pemerintah Kabupaten Sumenep tahun ini dandani sekitar 80 unit omah gak layak huni gawe warga prasejahtera. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Perkimhub Kabupaten Sumenep Ahmad Zulkarnain nyatakno, program iki wis melalui verifikasi data penerima manfaat lan tepat sasaran. Iku mang derek woro-woro jam sulas awan ya, bare aku ning ayu ketemuan maning kok nang woro-woro jam rolas awan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya Caning, sesuai janjiku mang ya. Saiki awak dhewe mlebu nang dialog UMKM, di mana program ini merupakan wadah ya untuk pelaku UMKM yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Harapannya derek dengan konco-konco pelaku UMKM iki on air, nanti setelahnya ini bisa banyak yang mengenali begitu ya. Di samping tentunya mereka juga sudah mempromosikan sendiri by media sosial masing-masing. Nah, harapannya dengan jangkauan yang luas ini, pemane gawe konco-konco sing stay tune lewat aplikasi RRI Digital. Nah, ini bahkan se-Indonesia mendengarkan begitu ya. Di siang hari ini ada Kak Hobi Ardian Prawoto dan juga sang istri ada Ning Ilma. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang Kak Ayu.
0: Ada Ning Ilma dan juga ada Cak Ardian. Sehat-sehat nge?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Dari rumah tadi ya, langsung ke sini.
1: Dari rumah.
0: Ya. Oke, nek cakane ning ilmu iki sawangane wis tau on air ya, tapi di sebelah ya.
1: Iya, di sebelah.
0: Oke, nah Cak Ardian ini ya. Dengan usahanya ini namanya antre.sup betul?
2: Benar.
0: Kayak gitu ya pelafalannya ya.
2: Antre.sup ya.
0: Ini filosofinya apa? Kenapa kok dinamai itu?
2: Karena kita waktu awal sih ini kak, istriku ini bingung waktu udah bikin pasta ini mau dijual itu apa ya enaknya jenengnya ya. Akhirnya aku iseng-iseng lah apa yang bikin orang gampang inget, terus sama kan kadang itu filosofi nama itu bisa jadi doa toh. Akhirnya aku mikirnya antri aja sobro, nanti kita jualan wis moro-moro antri temenan iki sing beli. Ya ternyata alhamdulillah sejauh ini alhamdulillah antri-antri gitu.
0: Sampai tumpeng-tumpeng ngono ya. Luber-luber hingga tolak-tolak bahkan ya. Saking iku mau lo yo caning ya, saking opo akeh peminate ngono kan. Jadi ini yang mudah diingat itu adalah antri. Cuman biar rada kekinian diganti e ngono ya, antri ngono ya kan. .sup. Karena memang kita ini harus relate dengan yang kekinian ya Cak Ardian ya. Mas ya Koyoto ada komunitas juga belakangnya ono hub-huping ngono kan. Seperti itu kira-kira ya Cak Ning ya. Cek no arek-arek Gen Z ki cek no ikilah ya melirik ngono tertarik seperti itu. Oke. Nah, antre.sup ini apa ini Ning Ilma dagangannya?
1: Antre ini kita basicnya di pasta, Kak Ayu. Ada 4 macam menu. Ada aglio olio. Itu toppingnya kita pakai udang. Udangnya gede-gede.
0: Mantap.
1: Iya, jadi nggak pakai kecil-kecil tapi gede-gede. Biar lego. Makannya. Terus ada mac and cheese. Mac and cheese kan sekarang lagi naik banget ya, Kak ya. Nah, akhirnya udah masukin aja mac and cheese. Toppingnya pakai chicken karage.
0: Oh, mantap. Nah,
1: itu. Terus habis itu yang ketiga ada fettuccine beef alfredo.
0: Oke.
1: Buat yang suka creamy-creamy gitu. Nah, itu cocok. Ada toppingnya mushroom sama beef, smoked beef. Nah, smoked beef ini kita pakai yang premium, Kak. Enggak yang tepung banget rasanya. Kita pakai yang premium smoked beef-nya. Terus yang terakhir ada penne. Penne beef bolognese. Nah, ini kan saus basic bolognese gitu ya, Kak ya. Kadang kan masih aku suka yang basic-basic, Kak. Enggak seneng yang creamy-creamy. Nah, ada yang bolognese ini.
0: Wah, iki sawangane semua pasta diborong ya. Dilengkapi lebih tepatnya ya. Nah, lantas Cak Ardian kenapa kok memilih pasta, motivasinya apa?
2: Kalau saya sama istri sih pribadi yang lebih suka pasta itu istri Kak malahan. Awalnya kita kalau sering nongkrong-nongkrong di kafe dimanapun kalau ada menu pasta pasti istri itu selalu beli kayak
0: gitu. Kenapa kok pasta?
1: enteng soalnya kak dimakan, nggak begah. Kalau nasi kan kita begah ya, jadi udah wes kewarken ngantuk akhirnya nggak sih dong ngobrol-ngobrol.
0: Oh, mana nenek pengen pesen liane.
1: Nah betul. Jadi kayak aku sebenarnya pengen iki, tapi wes kewarken di sian karena makan nasi iku mau.
0: Oh, sakjane yo gak popo sih neng ngopi iki lo nih misalnya katanya ngopi maam dhisik nang omah yo.
1: Betul.
0: Maam segone nang omah dhisik ya kan.
1: Iya.
0: Memenuhi lambung dulu.
1: Iya,
0: nanti baru kita cantik-cantik ngopi cantik. Lah ngono wae ya kan.
1: Cek
0: no apa cak ning cek no hemat. Itu merupakan kiat-kiat Gen Z saat ini ya toh. Kemudian tadi itu latar belakangnya cek no yo iku malah ya gak begah,
1: yeah.
0: Gak keluarkan di awal.
1: Betul.
0: Nek semonggo pengen order pisang goreng. Apa tak apa gitu-gitu ya itu masih bisa
1: yeah.
0: Muat. Oke. Okay. Kemudian basic skill memasaknya ini siapa ini di antara suami istri ini yang bikin?
1: Kita berdua, Kak. Soalnya kan suamiku ini basicnya F&B juga, takoyaki.
0: Oh, iya.
1: Nah.
0: Oh, okay.
1: Kita basicnya sama-sama jualan, akhirnya karena udah ada sendiri-sendiri. Kita cari yang bisa jualan bareng di antri ini.
0: Oh gitu. Tadi Cak Ardian ini kita takoyaki awal.
1: Iya, takoyaki.
0: Pengusaha takoyaki.
1: Betul.
0: Oke. Dan nek sing takoyaki iku mau juga stay di rumah atau online juga apa gimana sistemnya Cak Ardian?
2: Kalau yang takoyaki di Surabaya ini ada beberapa cabang, Kak.
0: Oh.
2: Di Ayola Eteri, Ayola Caravan, sama Tunjungan.
0: Oh, banyak ya.
2: Ya. Namanya Hotita Takoyaki.
0: Oh, oke. Okay. Menuju orang Hef 2027.
1: Amin.
0: Pengusaha.
1: Amin paling kenceng.
0: Ya. Karena kan sing jenengi apa duwe usaha terus di tetep-tetep lo kan gak gampang yo ning ilmu.
1: Betul, ya. Betul Kak Ayu.
0: Awak dhewe iki kan nek kudu koyo konsinyasi ambek sing panggonane iku mau ngono ya. Oke, jadi saiki iki katakoki masih jalan.
2: Masih alhamdulillah
1: jalan.
2: Masih
1: jalan.
0: Ditambahi ya. Tadi itu pasta-pasta ya. Tadi.
1: Iya.
0: Pemane media iki ne cak ning ya media promosi ne nang thread anggite sampean lho ya opo. Iku aku nyawang nguasne ku nang FYP ku apa ora nenek thread iku. Nang berandaku iku mesti ono sing jenenge Kak Ardian nang kono ya.

0: Jadi peminatnya itu ada aja
1: Iya,
0: gitu kan. Pemane
1: betul-betul Kak.
0: untuk yang pengen ngemil tapi kenyang warkiku ya pasti aku
1: Iya,
0: mau gitu
1: betul.
0: kan.
1: Makan siang kenyang tapi nggak pegah, ya. Masih bisa lanjut aktivitas. Karena basicnya kan banyak orang-orang kantoran malahan Kak yang order buat makan siang Kak, buat makan siang. Nah kalau terlalu kenyang kan kadang ngantuk, kerja udah nggak maksimal.
0: Ya,
1: Amannya pasta.
0: yang ringkes-ringkes aja gitu
1: Benar
0: ya kan,
1: tuh.
0: pengennya pasta. Oke, baik. Nah, sejauh ini yang paling banyak pengorder itu Surabaya bagian mana?
2: Rata ya,
1: Rata sih Kak.
2: tapi kalau seringnya itu ya kayak pegawai-pegawai bank nggak malahan. Yang kita sering dapetin orderan-orderan yang modelnya kayak bulk order ya kurang lebih satu orang itu bisa sampai 20 pack, 25 pack ya rata-rata pegawai bank, pegawai kantoran lain-lainnya kayak gitu sih. Tapi kalau ditanya Surabaya mananya ya rata sih Kak, bahkan kita pun ngirim tuh sampai ke arah-arah Benowo juga sering kayak gitu.
1: Oh iya, Sidoarjo juga.
2: Sidoarjo. Malah yang dari Gresik pun ada yang minta dikirim ya, kita tanganin.
0: Baksel ya.
2: Gosen enggak kita?
0: Oh, bisa ya nyampe sana ya. Sejauh itu padahal ya di luar kota Surabaya loh.
1: Bisa Kak.
0: Oh,
1: cuman
0: oh.
1: ya ongkirnya ya lumayan. Kita tawarkan lagi ke pembelinya,
0: nah,
1: mau enggak?
0: Cek no sombot ambek ongkir itu kue akeh. Ya, belinya banyak berarti
1: Betul.
0: Cita rasanya diterima.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Nah, ini ingredients-nya pastinya sudah mengolah-ngolah ya.
1: Yeah.
0: Mengolah-ngolah rasa lah ya.
1: Betul. Betul Kak.
2: Kalau kita sih R&D-nya itu kita sering Kak, aku sama istriku secara pribadi itu sering ke kayak kafe-kafe yang mungkin viral ataupun yang lagi rame, terus ada menu pastanya itu kita sering nyoba. Gimana sih menunya di sini, menunya di sini. Akhirnya kita nyocokin, oh kita ambil tengahnya lah. Gimana sih rasanya yang pas ini buat orang-orang Surabaya, dan kebetulan kita cenderungnya ke arah spicy kayak gitu Kak.
1: Iya, aglionya agak spicy.
0: Bener. Soalnya ancane lidah-lidah Surabaya itu asin, gurih, pedes.
1: Betul. Menambah semangat. Soalnya ada pedes-pedesnya itu ya Kak ya.
0: Bener. Makanya itu jadi ini beda kalau kita sudah ngomongin ke Jawa Tengah yang notabene memang manis ya, condong
1: ya.
0: Manis gitu-gitu. Nah kalau yang Surabaya ini gak pedes no, gak,
1: iya.
0: gak nampol ngono.
1: Gurih, pedes.
0: Oke, Cak Kolis chatting ono tester ya, kirim nang sepanjang sampean pesen no ya, pesen aja langsung ya di antre.sub ya, antre.sub ya, gampangane nek misalnya gak dolanan medsos bisa ini enggak apa namanya on airin nomor handphone.
2: Oke,
0: mungkin
2: siap.
0: Ya nomor handphonenya di mana Cak Ardian,
2: kalau mau
0: berapa?
2: Order by chat ya mending lebih cepatnya kita by chat sih Kak.
0: Iya.
2: Langsung kita ladenin langsung karena nomornya itu
0: 081 1131 8353 8353. Nah kini ini lewat chatting wis otomatis langsung cepet yo kan. Oleh nek nang medsos, nek nang thread, nek nang IG ku notabene wis kebanyakan yang sudah pada
2: ya.
0: Sudah pada antri ya kan, nah, sudah pada ini pesen. Jadi nek misalnya koyok dadaan langsung ae nang 081 1131 8353. Ngono ya Cak Kolis ya. Mau ke sepanjang, mau ke Krian. Ya, sementing iku malah ya cocok ambil ongkire. Lah nek koyok segi sing dipaparno iki mau lho Cak Kolis ya. Sentok kok Gresik ono, Sidoarjo ono. Berarti kan masakane kan cocok ngene ya. Terbukti ini enak seperti itu ya, yang suka pasta, aneka-aneka pasta nggih Cak Ning ya, monggo di order. Nah, pernah enggak menerima untuk kayak ultah? Untuk kayak mungkin tasyakuran di luar tadi, kalau untuk maksi kan wis biasa ya.
1: Yeah.
0: Nek kayak hajatan ngono pernah enggak?
1: Pernah kemarin catering di gereja. Nah, prasmanan kita Kak. Pastanya.
0: Oh, gitu.
1: Iya,
0: berarti Mas Mbak ke sana buat ngeladeni.
1: Enggak, kirim kita. Kita kirim langsung, jadi kita masakkan di tempatnya prasmanan itu sudah matang langsung dikirim. di tempat yang di pennya buat prasmanan biasanya itu loh kak,
0: oh, iya,
1: kotak
0: iya,
1: itu
0: iya, iya.

0: stainless itu.
1: Tadi kan nek monggono kaya acara-acara rapat meeting boleh
0: oh,
1: ya.
0: Oh, boleh banget.
1: Sangat-sangat seru.
0: Boleh banget.
1: Sekali pemane iki bakal ono RRI Fest mari ngene coba tak omongno nang.
0: Oke, okay, siap-siap. Kita
1: iku
0: terima.
1: Tak omongno ambek Joanna.
0: Ya ampun. Iya. Kan jarang prasmanan pasta ya, Kak ya.
1: Prasmanan selama iki sotone gak rawon.
0: Nah. Iya, lek pasta jarang.
1: Karena memang anak-anak yang apa ya, yo gensi-gensi iku lah yo. Nek mbiyen kan nikahaniku yo wis gubukan ala kadarnya, gubukan yang pokoknya yang umum lah ya.
0: Yeah.
1: Nek saiki lo cak ning ngundang nekakno sing jenenge kopi-kopian.
0: Betul sekarang.
1: Sak baristane diundang kopi-kopian lo ya apa. Nah, ini memang sudah apa ya nganut zamannya ya.
0: Iya.
1: Mbak Ilma
0: mengikuti
1: ya,
0: zamannya mengikuti sekarang. Zamannya.
1: Oke, Genzi, baik.
0: Genzi.
1: Betul. Kita jeda dulu untuk kemandang atan tuhur ya. Mbak Mas, kita akan jeda dulu ya Caning yang kok balik nang kene maneh pasine nang dialog UMKM Pro Papat RRI Surabaya. Tetep nang kene ya Caning.

0: Jani sama Dewan cek nang dialog UMKM ya, barek narasumberku awan iki, yaiku ono Cak Ardian dan juga istri ada Ning Ilma. Ada yang gabungan Cak Koles diterima ya. Halo, sugeng siang.
1: Siang, siang Neng Ayu, ambek Neng narasumber, ambek Cak narasumber.
0: Iya.
1: Mau tanya ini, untuk pembuatannya ini prosesnya berapa lama? Mungkin untuk menu-menu tertentu apa memerlukan waktu yang agak lama apa gimana? Apa kalau ada apa ya customer minta cepat itu apakah bisa direspon dengan cepat apa enggak? Itu yang pertama. Dan yang kedua, misalkan ini ya customer ingin Pak, Mbak apa Mas ingin tahu ini lokasi apa base campnya, terus habis itu kita lihat proses pembuatannya itu apakah terbuka untuk customer apa bagaimana. Misalkan kita langsung ke ya industri, maksudnya ini apa kayak ini apa ya kunjungan industri gitu loh, maksudnya itu langsung ingin prosesnya gimana, apa ditunjukkan apa bahan-bahannya juga di publik apa bagaimana, resep-resepnya juga gitu, apakah diterapkan pola-pola kayak gitu apa bagaimana. Itu aja. Terus ini terakhir
0: papat
1: proses
0: ya.
1: Quality controlnya bagaimana?
0: Ya.
1: Papat enggak lima oleh piring. Ya, proses quality controlnya bagaimana itu sebelum produknya dipasarkan itu, apakah ada di tester, apakah ada masa expirednya apa bagaimana itu?
0: Ya, ya.
1: Itu aja, terima kasih. Tolong ya nanti pendengar perempat apa penyiarnya dikasih testernya ya.
0: Eleh, eleh, eleh.
1: Terima kasih.
0: Ya, sama-sama Cak Kolis dari sepanjang lo ini. Cak Ardian. Papat sampean Cak Kolis. Apa mai? Apa mai ku mau ya? Yang satu adalah adakah yang terkhusus gitu ya, yang tingkat mungkin kesulitannya, terus akhirnya memakan waktu yang lama. Terus habis gitu kalau yang kedua tadi, kalau ada yang mau order, respon cepatnya iya apa enggak. Terus yang ketiga, buka kunjungan atau enggak, seperti itu. Nih misalnya ono koyok mungkin ibu-ibu PKK ta, pengen anu rek, ayo anu apa kunjungan nang iki, nang UMKM kene ditonton ya apa anu nih, terbuka itu apa enggak. Terus yang terakhir, quality control monggo.
2: Yang pertama sih perihal ini ya kak ya, perihal menu mana yang paling sulit diprosesnya atau yang paling mudah diprosesnya sih, kalau menurut saya sama istri semua sama sih tingkat prosesnya kak. Cuman mungkin ada bagian-bagian tertentu itu kayak semisal kita lagi masak aglio olio, itu mungkin udangnya kita kan selalu harus ngutamain fresh, jadi kita harus ngatur waktu gimana ketika pastanya ini barusan selesai masak dan mateng, aglio apa topping udangnya juga harus bareng juga mateng kayak gitu, seperti itu kak. Soalnya kita juga ngutamain anget, jadi dikirim ataupun diambil itu masih kerasa lah kalau dipegang itu anget atau panas kayak gitu. Terus yang kedua perihal jam operasional ya.
3: Iya, jam operasional ya kayak tadi.
0: Respon cepat.
3: Respon cepat.
2: Kalau mau order untuk pengen direspon dengan cepat sih langsung
3: WA.
2: WA kak, kita itu langsung WA aja, di WA admin, di bio Instagram ada Instagramnya @antre.sub, itu di bio nya ada WA adminnya, sama di tweet @antre.sub juga ada WA terteranya. Kayak gitu kak.
0: Sing mau ya Cak Kolis sing wis tak sampai nomang lo nomor handphone yang gua tak ulangi maneh. Terus yang ketiga?
2: Yang ketiga perihal kalau ada
3: kunjungan
2: konsumen mau ke rumah itu biasanya sih kalau kita sih dapurnya enggak dapur terbuka sih kak ya. Karena kita dapurnya
3: dapur. Dapur rumah. Dapur sederhana.
0: Iya.
2: Terus kalau misal pengen main ke rumah sambil nungguin orderannya matang ya enggak apa-apa kita kak.
3: Iya biasanya juga ada gitu.
2: Buat nungguin. Kadang ada juga beberapa konsumen itu kak aku tak OTW duluan ya. Karena mungkin dia ngutamain biar panas ya kak ya diambilnya ya. Jadi dia itu nungguin di teras rumah gitu kak.
0: Iku pun nang teras doh Cak Kolis ya, bukan di dapur. Kayak sok mlebu polahe iki ya dapur-dapur rumah tangga ngono iku ya. Kemudian yang terakhir untuk quality control,
2: kalau
0: quality, di akhir okay, seperti apa?
2: Siap. Kalau quality control itu yang pertama kita bahan, kita selalu ngutamain yang fresh, Kak. Jadi kita nggak pernah belanja barang terus di stok di rumah lama, kita nggak pernah.
3: Iya, nggak pernah sama sekali.
2: Kita lebih ngalah
3: setiap
2: hari kita yang belanja, Kak. Daripada kita semisal nih orderan seminggu udah full, kita belanja di hari Senin untuk seminggu sampai hari Minggu kita nggak pernah. Kita selalu ya wis untuk orderan Selasa kita belanjanya
3: Senin malam.
2: Senin malam. Untuk orderan Rabu ya kita belanjanya Selasa sore, Selasa malam, kayak gitu. Terus pun nanti kalau hidangannya udah selesai, udah mateng, kita pun juga ngecek gimana ini, ada yang kurang apa, yang kurang apa, entah itu di rasanya atau di tingkat kematangannya atau tingkat panasnya waktu disajiin, kayak gitu, Kak. Semuanya dari packaging semua kita periksa.
0: Oke. Gitu. Ini sudah ada PIRT, BPOM halal. Kedepannya seperti
3: masih proses
0: apa?
3: Kalau halalnya
0: keinginannya masih proses ya.
3: Masih proses.
2: Kita udah ngubung, kemarin kita udah ngubungin orang buat ngurus halal, Kak. Kayak gitu. Kita ini lagi masih proses buat sertifikasi halal seperti ini.
3: Iya. Tapi insya Allah bahannya halal semua.
0: Nah, itu dia ya, Cak Ning.
3: Iya.
0: Karena bagaimanapun juga usaha Mamin itu kita kan kepercayaan ya, Mbak Ilma ya, ke konsumen, karena kan dimakan ya.
3: Iya.
0: Jadi nanti ini outputnya seperti apa, orang juga enggak akan pernah tahu dia alergi apa. Jadi lebih mantepnya tadi itu ya, ada namanya sertifikasi halal. Iya. Kayak ngono ya. Kalau untuk sejauh ini kayak ini ke stan-stan pameran-pameran sudah pernah?
2: Kalau kita pop up kayak gitu ya sebenarnya. Kita pop up belum pernah sih, Kak. Pengennya sih kedepannya kita bakal nyoba lah pop up.
0: Kemarin jadi, yang halal mart belum ini.
2: Belum, kita cuma jalan-jalan di situ.
3: Iya, sambil mau ngurus halal kan kebetulan ada gratis kan, Kak.
0: Ya, sembari mentester pasta-pasta lainnya.
3: Tapi gak sempet.
0: Oke. Nah, ini kan kalau untuk takoyaki tadi itu sudah dititipkan ke apa ya istilahnya, juga tempatnya tuh juga sudah viral ya, Cak Ardiannya sudah ternama lah. Kedepannya yang untuk pasta ini pengennya kayak gimana sih? Buka kedai offline kah? Kafe atau kayak gimana yang pastinya tuh bukan di rumah lagi gitu kedepannya?
2: Kalau saya sama istri sih pribadi ya pasti pengen punya tempat yang proper, Kak, buat bisa dine in, take away, kayak gitu sih. Jadi kedepannya kita nggak cuman ngelayanin melalui by chat ataupun cuman PO aja, Kak, kayak gitu. Kita pengennya ke depan bisalah orang itu datang sambil nungguin, kita suguin tempat, suasana yang bagus. Sambil nikmatin pasta kita.
0: Cuman okay, ya
2: masih proses lah, Kak.
3: Iya, pelan-pelan.
0: Ya, betul. Enggak harus yang saat itu juga ya.
3: Iya.
0: Oke, masa expired Rene Cakoles. Nah, mungkin lebih tepatnya gini ya, Cak Ardian, ada enggak di pastanya ini tuh pesen hari ini masih bisa dimakan enggak untuk kayak lusa gitu, di ruang suhunya segala macam gimana?
2: Kalau sejauh ini kita pernah, aku sama istri pernah nyoba buat nyimpen pasta kita, karena kita juga pengen ngetes dulu daripada dikasihin ke orang lain, kan kita dulu yang ngetes, Kak. Kalau semisal ada enggak enaknya pun ya mending kita yang ngerasain.
0: Iya, iya.
2: Jadi maksimal itu paling lama kita nyoba 2 hari ya.
3: Iya, tapi misalnya baru datang nih, Kak ya, terus pengen dimakannya besok atau lusa, dimasukin dulu ke kulkas bisa. Habis itu waktu mau dimakan diangetin lagi.
0: Diangetin.
3: Iya, diangetin ya, pakai microwave itu bisa.
0: Semoga Kak Ono dikukus ya kali ya. Kan nggak mungkin digoreng.
3: Iya, kalau dikukus belum pernah sih nyoba.
2: Semisal tergantung per menu sih, Kak. Jadi kalau yang aglio ini itu cuman ditambahin apa ya, minyak olive oil kalau punya atau enggak, kalau gitu air sama mungkin dikasih bumbu sendiri, pengen ditambahin seasoningnya enggak apa-apa, itu bisa pakai api kecil. Terus kalau yang kayak yang creamy fettuccine beef, terus mac and cheese itu biasanya kita nyaraninnya ke konsumen, ke pembeli itu kalau pengen dipanasin tambahin fresh milk dikit.
0: Oke.
3: Biar enggak kering.
0: Biar enggak kering. Ada fresh milknya Cak Koles alias susu segar sing plain iku lho, Cak Koles. Rosoni. Nah, iku bisa. Jadi untuk apa namanya, solusi yang enggak punya microwave bisa di didang iku mau ya.
3: Iya, didang. Iya. Sudah ada beberapa orang kok kemarin yang coba kayak gitu, alhamdulillah aman sih Kak, 2 hari.
0: Iya, iya, iya, iya.
3: Masih bisa dikonsumsi.
0: Jadi aku mau ajak kolis ya, nek pengen nih gak langsung dimaem, masukin kulkas buat besoknya. Oke deh kalau begitu, terima kasih Cak Ardian, terima kasih Mbak Ilma. Ini sangat-sangat seru, akhirnya gak kerasa wis sak jam dewe ya. Oke, sukses buat usahanya.
3: Amin, terima kasih.
0: Ya, keluar dari sini semakin banyak yang order.
3: Amin.
0: Ya. Sekali lagi ya Neng Ayu Arta, nomornya boleh 081 11 31 83 53. Ayo dicatat ya.
2: Kak, revisi Kak.
0: Berapa?
2: Sorry. 081 11 31 11 31 33 1 11 31 11 35 35.
0: Oke, ayo dicatat monggo Cak Ning. 081 011 31 35 35.
2: 081 11 31 31.
0: Oh, enggak pakai 0.
3: Enggak.
0: 081 11 31 85 35. Langsung dengan Cak Ardian ya Derek, bisa dicat. Monggo yang mau pesan aneka pasta buatan Andre.sup. Nah, ini juga bisa melayani di luar kota Surabaya ya via kurir. Yeah. Jadi nanti ini kalau seandainya sampai cocok dengan ongkirnya, kalau mungkin sekiranya lo kok gedean ongkir ya, bisa mungkin order lebih banyak ya. Cek no sumbut ambek pesenane sampean ya. Diajak tonggo-tonggone gawe urunan anu ongkire ngono bae ya. Oke deh kalau begitu kita akan jumpa lagi di dialog UMKM selanjutnya ya Derek. Mewadahi pelaku UMKM emang dari kota Surabaya, harapannya lebih moncer lagi setelah on air dari Pro 4 RRI Surabaya. Ngono ya Cak, neng tetep nang kene nang kembang sing podo bare aku Ning Ayu Arta.

Waya woro-woro jam rolas sawan bare aku ning Ayu Arta, Cak Ning, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, ngejak kabeh masyarakat nang wilayah e gawe nyemarak no HUT Republik Indonesia ke 81 tahun 2016. Hal iki sekaligus terus gaung no rasa memperkuat semangat cinta tanah air, ditambah no Kofifa semangat kebangsaan kudu berjalan seiring bare penguatan kemandirian ekonomi lan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Nyanda kabar liane di Sperindak Kabupaten Magetan memperkuat daya beli masyarakat nang lan stabilisasi rego bahan pokok. Salah sijine dikelar nang pasar murah. Kabid Perdagangan di Sperindak Magetan Ali Nugraha nyatakno upaya iki sebagai bentuk pengendalian inflasi lan bantu masyarakat oleh bahan pangan sing regane terjangkau. Iku mang derek gawe woro-woro jam rolas sawan ya pada kuning Ayu Arta ketemuan maningku nang woro-woro jam siji awan.

0: Kode.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ojo sampai awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno jak ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

0: Soto Madura nyamanong kudaya Epro 4 RRI Serbeja Ben are Sabto Kol petok sampai kol setengah 10 malam Bikning aneriangga Tosoto Soto Madura Tadak tongkelet aya Epro 4 RRI Serbeja
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Awak dhewe cek mlaku nang Tanjung Perak siang edisi dino Minggu kalender 9 Agustus 2016. Awak niki tak ajak sampean kabeh gawe klinong-klinong ya. Ono nang Lombok Caning Watoh ya. Tapi ya begitu juga adanya ya. Kita harus mengenali beragam kuliner Nusantara. Salah sijine ono sing teko Lombok iki Caning mengenal sate pusut. Nah, tutuk sate ayam, tutuk sate kambing, tutuk sate taichan, tapi sate pusut. Nah, ini

seperti apa ya? Unik sekali namanya ini. Nah, Cak Ning lewat dhewe iki klinong-klinong ya, mengeksplor, menjelajahi keindahan Nusa Tenggara Barat tidak lengkap rasanya tanpa mencicipi keberagaman hidangan tradisional. Saat singgah di Pulau Lombok, wisatawan iki umumnya berburu ayam taliwang atau plecing kangkung sing wis tersohor. Tapi kekayaan kuliner Lombok iki menyimpan sajian lezat liyane sing patut dinikmati saat berkunjung ke rumah makan tradisional maupun acara kemasyarakatan. Nah, salah siji ini sajian sing memikat selera yaiku ana sate pusut, Cak Ning. Dadi hidangan sate tradisional iki asale teko Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat, melekat erat dengan tradisi masyarakat Sasak. Nah, sajian iki menghadirkan cita rasa yang kaya berkat penggunaan bumbu rempah khas daerah setempat. Oke, sing sering takok-takok ya. Sate pusut iku apa sajane? Nah, bahan utamane iki terbuat teko daging sing dicincang utawa diiris tipis, terus dicampur parutan kelapa serta bumbu rempah khas. Dadi variasi daging sing digunakno pun beragam ya, mulai daging sapi, ayam hingga ikan. Nah, sate ini disajikan dengan cara dililitkan atau dipadatkan pada bilah bambu maupun lidi sebelum dipanggang di atas bara api. Bentuke yang kasih iki ndadekno hidangan iki menarik secara visual sekaligus menggugah selera. Oh, dadi tetep ya bahan dasare ya, basike ku ayam ambek daging, tapi memang penamaan iki pusut ya, Cak Ning ya. Dadi daging ikan pun juga diolah demikian ya. Dadi ayam daging ambek ikan. Nah, asal usule iki teko sejarah kuliner masyarakat suku Sasak nang Lombok, Cak Ning. Penamaan pusut iki merujuk pada teknik memilin atau melilitkan adonan daging pada tusukan sate. Jadi secara tradisi sate pusut iki sering hadir dalam berbagai upacara adat, hajatan, syukuran hingga perayaan hari besar masyarakat setempat. Jadi kehadirane hidangan iki jadi simbol ya kebersamaan dan gotong royong warga dalam menyiapkan hidangan secara bahu membahu. Nah, Cak Ning, toko perkembangan nih sate pusut iki gak mek disajikno pada acara adat semata. Kuliner ini juga kian mudah ditemukan di berbagai tempat makan tradisional dan menjadi warisan kebanggaan warga Lombok. Jadi cita rasanya ini harmonis ya, antara daging gurih, parutan kelapa, serta rempah-rempah khas Lombok.

0: Jejak Sejarah Nang Surabaya. Benteng Gedung Coek. Cak Ning, Benteng Gedung Coek yaiku bangunan sejarah tinggalane Hindia Belanda sing didekno tahun 1900. Ono nang Surabaya, Jawa Timur, bangunan iki yo dadi saksi bisu teko peristiwa tanggal 10 November tahun 1945 sing saiki diarani Hari Pahlawan. Mulane Benteng Coek didadekno gudang senjata karo amunisi pas jaman kolonial Londo. Bangunan iki dadi bagian teko seri benteng pertahanan sing mulai Surabaya nganti Gresik. Karo nenggoni wilayah daratan sekitar 71.876 meter persegi. Peranan penting Benteng Gedung Coek sajroning sejarah iso didelok pas bangunan pas dadi papan pertahanan pasukan Sriwijaya pas kedadian 10 November tahun 1945. Pasukan Sriwijaya dumadi sekelompok pemuda saka macam-macam wilayah ning Sumatera, Koyoto, Tapanuli, Aceh, Barek, Deli Serdang. Mulane mung mampir ning Surabaya, tapi akhirnya gabung karo pimpinan pasukan tempur arek-arek Surabaya, Wiliater Hutagalung, gawe mentuk tentara Sriwijaya. Pasukan iki duweni peran penting kanggo jaga kamardikan Indonesia, sing pas iku keancam karo tekone Sekutu.
1: Lo anakku iki opo yo? Rasaku gak ono geli kegiatan nenek sekolah ketisu sampai sore. Sing les, sing ekskul nari, pencak silat. Guru maneh dek iku yo melok pramuka lo.
2: Lapo ning sampean iku? Gremeng ae. Sawangane kok mangkel ngono.
1: Iyalah ning, lah yo. Iku lho Raisa anakku. Uake kegiatan iku ning nang sekolah. Mulai isuk ya ning yo sampai sore. Aku iki kok kuatir ngono ndeloke. Wedi nek kegiatan iku ganggu sinaune karo kesehatane ngono lho ning.
2: Eyalah, iku ta sing sampean kuatirno. Jarno ae. Anake sampean iku berkegiatan. Pokoke lak positif. Gak sampai sing aneh-aneh. Justru iku bakalan ngembangno bakat karo kreativitase. Apa maneh? Awak dhewe sebagai wong tua, ya kudu ndukung kegiatan anak menuju masa depane. Lah, anak iku perlu dikei kesempatan ngewujudno cita-citane. Tapi tetep wong tuane sing kudu ngawasi karo ngarahno. Ngono lho, Ning.
1: Iya ya, Ning yo. Ternyata anak iku perlu dikei hak supaya isok berkembang lan tumbuh dadi generasi sing berkualitas.

0: baca nih, penggunaan pestisida nang buah iku iso berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampean kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buih. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa cak neng? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem. Gak kuatir mane mangan buah.
1: Ngene iki aku boleh sadar.
0: Sadar apa maneh?
1: Nah ya apa? Aku mari tuku bakso ya. Regone 10.000.
0: Terus
1: tak bayar 8.000.
0: Lah,
1: sing dodol ngamuk-ngamuk. Nah, terus kene aku belajar.
0: Belajar apa?
1: Lah, gak ono sing gelem nerimo kekuranganku.
2: Intermezzo.

Waye woro-woro jam siji awan, barek aku ning Ayu Arta. Cak ning Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung nyalur 015.000 liter banyu resik nang sekitar 888 warga sing kedampak kekeringan merga musim kemarau tahun iki. Sekretaris BPBD Kabupaten Tulungagung Muhammad Feruza Al-Hida nyatakno, bantuan iki diutamakno nang wilayah Desa Kalidawe lan Desa Rejosari.

Nyanda kabar liyane, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas Loro A Kediri gandeng Lembaga Bantuan Hukum Progresif ngekei edukasi gawe memperkuat akses bantuan lan informasi hukum gawe warga binaan. Kepala Lapas Kelas Loro A Kediri Gatot Tri Raharjo nyatakno, edukasi hukum iki supaya luwih memahami hak, kewajiban lan proses hukum sing dijalani. Iku mang derek gawe woro-woro jam siji awan bare aku ning Ayu Arta ketemuan maneng kok nang woro-woro jam loro awan.

0: Cak Neng saiki nang Pro 4 RRI Surabaya ngeluncurno program anyar yaiku Mlaku-Mlaku. Sing bakal ngejak sampean kabeh ngunjungi panggonan wisata lan kuliner sing ono nang Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampai ketinggalan yo Cak Neng, ngerungokno Mlaku-Mlaku saben dina Minggu jam 1 awan disiarno melalui 96,8 FM lan 585 AM. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: 96,8 FM Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Awak dhewe cek mlaku nang Tanjung Perak siang edisi dino Minggu 9 Agustus 2016 barek aku ning Ayu Arta. Mlaku-mlaku awan iki derek tak ajak nang Kabupaten Trenggalek ya. Nang kono awak dhewe bakal ngeksplor salah siji guwa yaiku ana Guwa Lawa Trenggalek. Guwa alam nang perbukitan Watu Limo sing duwe 9 ruang. Janing Kabupaten Trenggalek iki nyimpen potensi wisata sing ana nang kawasan perbukitan. Salah siji objek wisata sing ana nang daerah iki yaiku kawasan guwa. Sehingga pengunjung ini bisa menyaksikan ya keindahan formasi batuan secara langsung. Nah, Guwa Lawa iki ana nang Desa Watu Agung, Kecamatan Watu Limo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Lokasi iki berjarak sekitar 17 km sampai 30 km teko pusat kota Trenggalek serta berada di jalur yang searah menuju Pantai Perigi lan Pasir Putih. Nah, situs iki menyajikan pemandangan yang dililingi oleh perbukitan serta pepohonan hijau. Oleh karena itu, tempat ini dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tujuan wisata dan petualangan di wilayah Trenggalek. Nah, Cak Ning, sejarah penemuan gua iki ya, awal iki nang tahun 1931. Barek Lumejo nang kondisi tertutup semak belukar di dalam hutan rimbun. Samarine lewat tahapan pembenahan, panggonan iki kemudian resmi dibuka sebagai objek wisata umum pada tahun 84. Penamaan Guwa Lawa dijukuk teko basa Jawa, polae nang jero guwa iki akeh kelelaware ya, akeh lawone. Dadine guwa iki duweni ukuran sing cukup ombo ya. Lebare iki mencapai 50 meter dan tingginya berkisar antara 20 hingga 50 meter. Pengelola menyediakan jembatan sepanjang 859 meter dari mulut hingga ujung gua yang melintasi 9 ruang. Nah, keberadaan jembatan iki mang Cak Ning digawe supaya pengunjung isok menyusuri bagian dalam gua dengan lebih mudah. Nah, Cak Ning, daya tarik utama kawasan iki ono nang pemandangan stalaktit lan stalagmit sing membentuk formasi unik di sepanjang dinding gua. Di sela-sela bebatuan terpasang sorot lampu aneka warna untuk menerangi ruangan gua. Terus mari ngono, pada bagian dalam gua iki ono ruangan ombo ya, bentuke iku koyo hall sing biasanya digawe pengunjung gawe istirahat. Nah, nek wis tutup ujung jembatan, pengunjung iki sok melihat ya. Awak dhewe sok nonton sinar matahari yang masuk melintasi lubang kecil di langit-langit gua, sekaligus memperhatikan kelelawar yang bergelantungan di dinding. Nang kawasan jebone gua iki ana berbagai fasilitas pendukungnya ya, derek. Kayata area parkir, musola, toilet, gazebo dan taman bermain anak. Kami ikut dok ana pisan fasilitas kolam renang, area agrowisata untuk kegiatan berkebun, warung makan yang menjual kuliner khas serta toko souvenir. Nah, ne dhewe mrene iki sok nglakokno aktivitas fotografi sembari memanfaatkan latar belakang formasi batuan barek pemandangan perbukitan. Saat menyusuri gua, pengunjung iki ya ditemani ya dikancani barek pemandu wisata sing ngewenehi penjelasan secara rinci. Sirkulasi udara nang jerone gua tetap terjaga, polae didukung oleh ukuran ruangan yang lebar dan tinggi. Dengan demikian, tempat ini sangat aman untuk dikunjungi oleh rombongan keluarga maupun anak-anak.

0: Cak ning Museum Surabaya utawa sing dikenal Museum Siola ana nang dalan Tunjungan Surabaya. Gedung museum iki dibangun tahun 1880 karo Robert Ludlow biyen dadi pusat perbelanjaan. Tapi nang tahun 1943 gedung iki berhasil dikuasai Jepang. Tahun 1950 gedung iki diambil alih pengusaha lokal terus dijenengi Gedung Siola. Nang jaman iku dadi salah siji mall pertama nang Surabaya. Tahun 1998 gedung iki ngalami krisis moneter sing dampake gak beroperasi maneh aktivitas perekonomiane. Cak Ning mulai kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini tahun 2015, gedung iki didadekno mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Sakliyane iku, ya mulai dibangune Museum Surabaya sing bertujuan mengedukasi masyarakat tentang sejarah Surabaya mulai wali kota pertama sampai benda-benda bersejarah liyane. Gak ninggalno kesan kuno, Museum Surabaya saiki duwe sekitar 1000 macam koleksi, mulai foto, pakaian adat Surabaya, batik Surabaya, replika wayang, alat musik kuno, dokumen kuno, sampai data arsip kependudukan masa penjajahan Londo tahun 1837. Dadi gak heran Cak Ning, Museum Surabaya melbu salah siji destinasi wisata unggulan sing akeh dikunjungi wisatawan domestik sampai internasional.
1: Jejak sejarah nang Surabaya. Mesti akeh sing wis ngerti jeneng Wage Rudolf Supratman sing dadi pencipta lagu-lagu nasional, salah sijine karyane yaiku lagu Indonesia Raya sing dadi lagu kebangsaan Indonesia. Tapi iso ae sebagian awak dhewe guru ngerti, ternyata salah siji pahlawan nasional iki tau suwe tinggal nang kutha Surabaya. Ono nang kutha iki sisan, W.R. Supratman pecah. Ambek ninggal karya sing iso dieling karo bangsa selawas-lawase.
2: Matahari sudah terbit.
1: Cak Ning, Pro 4 ngajak sampean ngerungokno jejak sejarah W.R. Supratman nang kutha Pahlawan. Sing pertama yaiku Museum W.R. Supratman. Bangunan iki dadi omah panggonane W.R. Supratman pas isi urip lan manggon nang kutha Surabaya. Omah sing saiki dadi Museum W.R. Supratman ana nang dalan Mangga Selikur Tambaksari sing cedhak ambek Gelora 10 November Tambaksari Surabaya. Jejak sejarah liyane yaiku makam W.R. Supratman. Makam W.R. Supratman ana nang pinggir dalan Raya Kenjeran Surabaya. Nang kawasan iki, ana makam W.R. Supratman ambek tugu wujud W.R. Supratman lagi main biola lan ana tugu isine biografi karo informasi W.R. Supratman. Nah, iku jejak sejarahe W.R. Supratman nang kutha Surabaya. Cak Ning, wis tau marani jejak sejarahe W.R. Supratman nang kutha Surabaya gurung?
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Janeng nek katene nang Guwolowo iki ana nang kawasan perbukitan Desa Watu Agung, Kecamatan Watu Limo. Akses dalani menuju lokasi iki wis aspalan mulus ya. Tadi gampang nek dilewati polae melintasi ruas jalan nasional. Nah, perjalanan menuju lokasi iki iso ditempuh gunakno kendaraan pribadi utawa transportasi umum, tapi pengendara kudu hati-hati melintas karena rute menuju lokasi terbilang ekstrim. Jam buka iki pendino ya, mulai jam 8 isuk sampai jam 5 sore. Pihak pengelola menerapkan tarif tiket masuk yang bervariasi untuk para pengunjung. Rego tiketnya dipatok mulai 7.500 sampai Rp10.000 pada hari biasa atau hari libur. Terus mari ngono, kisaran Rp10.000 gawe anak-anak, barek Rp15.000 gawe dewasa pada ketentuan liyane. Sementara itu pengunjung sing nggawa kendaraan pribadi dikenakan biaya parkir antara Rp2.000 hingga Rp5.000. Fasilitas dasar kayata tempat sampah dan sarana umum wis disediakno nang sekitaran area wisata. Nah, pengunjung iki diimbau untuk mengenakan pakaian serta sepatu yang nyaman, lalu tetap menjaga kebersihan di kawasan goa. Nah, kunjungan nang Goa Lowo menawarkan pengalaman melihat formasi batuan stalaktit dan stalagmit nang Kabupaten Trenggalek, keberadaan jembatan pejalan kaki sepanjang 859 meter, barek area Jopo ini dilengkapi berbagai fasilitas membuat tempat ini sangat menarik untuk didatangi. Nah, jika sedang berada di Kabupaten Trenggalek, nggih sempatkanlah waktu untuk berkunjung ke Desa Watu Agung, Kecamatan Watu Limo, pastine nang Guwolowo.

0: apa ose awak dhewe iki kudu ngamalno Pancasila nak kehidupan sehari-hari iki?
1: Ngene lho, Nduk, Ibu Kandhani. Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Apa maneh isi kandungan Pancasila jelasno tentang landasan ideologi pembangunan bangsa. Mangkane nang jero Pancasila ono 5 dasar prinsip sing kudu diterapno lan diamalno, Nduk.
0: Walah, iya Bu. Dadi awak dhewe kudu meyakini Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia.
1: Iya, Nduk. Ayo, awakmu sebagai generasi muda terus ngamalno isi teko Pancasila bangun Indonesia supaya luwih maju lan bermartabat.
2: Soto Madura. Ana nang ndi rek soto Madura sing enak? Pengen ngerti? Ya ana nang Propapat Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuryangga.

Waya woro-woro jam loro awan bare aku ning Ayu Arta. Derek PTKI Dawe Pitu Madiun gencar ngekei edukasi lan sosialisasi keselamatan perjalanan kereta nang kalangan pelajar. Manajer Humas KAI Dawe Pitu Tohari nyatakno hal iki sebagai upaya nanamno disiplin usia dini sekaligus upaya kampanye keselamatan sing dilaksanakno PTKI secara berkelanjutan.

Nyanda kabar liyane Cak Ning terkait barek Pemkab Sumenep tahun iki dandani sekitar 80 unit omah gak layak huni gawe warga prasejahtera. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman lan Perhubungan Kabupaten Sumenep Ahmad Zulkarnain nyatakno program iki wis melalui verifikasi data penerima manfaat lan tepat sasaran. Yaiku mang caning gawe woro-woro jam loro awan ya, bare aku ning Ayu Arta.

0: yakni Syekh Abdullah Mursyad, yaiku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri saat durunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine yaiku ngedekno kentrung. Jarine Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogo, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang Cak Ning, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Fatah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, Cak Ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam.
1: rri.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

dhewe jam mlaju nang Tanjung Perak siang edisi dino Minggu kalender 9 Agustus 2024. Update informasi cuaca caning nang wilayah Pemuda awan iki yang merapat nang jam loro poncul 6 menit kepantau lagi cerah, informasi arus lalin kepantau rame lancar. Sugeng siangnya gawe sampean kabeh sing lagi gabungan ya nang gelombang analog 96,8 FM barek 55 AM, terus sing gabungan bisa lewat streaming nang rri.co.id lan aplikasi RRI Digital. Senturung dua aplikasi ini Radio Republik Indonesia langsungnya di download, diunduh pastine ya gratis di App Store maupun Play Store. Jenengi RRI Digital.

Cak ning ana beberapa rekomendasi oleh-oleh sing iso awak dhewe tuku nek awak dhewe iki mlaku-mlaku nang Bali ya. Iki ngomongno Bali aku suwi gak merono ya. Bali, Pulau Bali loh ya, bukan Bali Werti yang di sini. Nah, iki ini awak dhewe iki apa jenenge traveling ya, Cak Ning ya, klinong-klinong, tamasya, bepergian ngono ya toh. Apa maneh nek tujuane ku sing atoh-atoh? Pasti awak dhewe iki wis budgeting ya, alias wis mempersiapkan budget dhewe-dhewe. Gawe akomodasi dhewe, gawe penginapan dhewe. Terus gawe jajan nang kono dhewe. Pun demikian nek gawe tumbas oleh-oleh. Nah, nek nang Bali iki sing pasti nek sewering awak dhewe temoni ya, entah itu kita yang membelikan atau kita yang dibelikan. Iku mesti pai susu. Dadi nek cemilan ikonik iki pancen identik barek Bali. Terus dadi oleh-oleh wajib sing ana nang daftar oleh-oleh awak dhewe kabeh nek berwisata ke Bali. Terus mari ngono ana pialegong ya. Dadi iki merupakan salah siji kue kering tradisional Bali sing terbuat saka tepung terigu, kacang ijo, gula, barek berbagai varian ya. Koyote kacang ijo, coklat, nongko, barek durian, rasa-rasa nih. Terus mari ngono ana sing jenenge kacang koro. Iki kacang tanah goreng khas Bali ini punya cita rasa yang unik dan gurih dengan teksturnya yang bikin nagih dan cocok untuk camilan bersama. Ana kacang disco pisan caning ya. Tadi kacang disco iki duweni rasa pedes gurih dan cocok dinikmati sebagai camilan selama perjalanan kembali pulang ataupun sebagai oleh-oleh. Sing kelima ana kopi Kintamani derek. Tadi Bali iki ya terkenal ya dengan biji kopi khas yang mendunia dan digunakan oleh beragam merek kopi kekinian. Kopi Kintamani memang sudah mendunia karena memiliki aroma dan rasa yang khas dan cocok untuk semua kalangan. Terus ana sing jenenge sambal matah instan derek. Tadi gawe sampean kabeh sing seneng ya menikmati kuliner pedas dan segar, tak ada salahnya berburu sambal matah instan untuk dibawa pulang. Panganan khas Bali iki bisa disajikan, dijadikan pendamping ikan bakar, ayam betutu dan nasi campur Bali. Terus ana pisan salak Bali. Tadi gak afdol ya nek gorong tumbas sing jenenge salak Bali. Barek teksture iki manis dan renyah. Ana maneh kain endek Bali caning ya, endek apa endek iki? Endek kali ya. Kain endek Bali. Dadi nek nang kono iki selain makanannya, kita juga bisa beli kain-kainane ya. Kain endek Bali. Iki koleksi motif yo beragam ya. Jadi kita bisa mengkoleksi kain Bali dari kain tenun ikat hingga songket. Kain Bali ini dijadikan bahan baju, sarung atau dekorasi rumah maupun buah tangan. Terus ana maneh topeng Bali. Nah iki masih ya kaya to gawe apa ngono ya. Nang omah gawe apa ngono ya tuku-tuku topeng. Ini kan bisa dijadikan ini kayak apa namanya? Ya pengalaman lah buat kenang-kenangan aja ya dipajang nang omah ngono ya to. Soalnya sing nang di daerah liyane gak ono. Nah, kita bisa membawa pulang atau beli topeng Bali. Ini bisa menjadi opsi untuk dibawa pulang setelah berlibur dari Bali. Ana maneh udeng Bali atau ikat kepala khas. Jadi wong Bali ki pasti ya sering menggunakan aksesori kepala tradisional yang biasa digunakan untuk acara-acara adat. Biasanya digawe barek masyarakat Bali. Nah, udeng Bali ki terbuat tekok kain dan tersedia dalam berbagai warna dan motif yang cantik dan bisa menjadi oleh-oleh yang berkesan. Ana pisan tas rotan Bali, Cak Ning.
Nah, kini berkunjung ke Pulau Seribu Pura, kita bisa menemukan beragam desain tas rotan yang cantik dan cocok untuk digunakan sebagai fashion item. Ono maneh ukiran kayu Bali. Ada juga lukisan Bali. Jadi kalau selain makanan-makanan tadi, ini menjadi opsi atau pilihan yang lainnya ya. Ono udeng, ono kain, ono topeng, lukisan, ukiran kayu. Nah, karena memang nggak selamanya yang jenenge oleh-oleh itu berupa makanan, bisa juga barang-barang ya. Nah, itu ya cak neng ya. Ini bisa jadi referensi sampean kabeh nek arepe klinong-klinong nang Bali.

Cakning awak dhewe kudu peduli mbarek kelestarian lingkungan, utamane njogo teko marake penebangan pohon secara ilegal. Hal iki iso nggawa dampak negatif gawe lingkungan, ekonomi, lan keanekaragaman hayati. Iki lho Cakning, dampak sing dialami nek akeh penebangan pohon secara liar, diantarane terjadine bencana alam, longsor lan banjir, penurunan kualitas udara, berkurangi keberadaan habitat alami, erosi tanah, mempercepat pemanasan global, mergo emisi udara, ake sing tercemar polusi. Terus terjadi nih perubahan iklim sing ekstrim. Nah, Cak Ning, sakliani iku, iki ono cara pencegahan lan penanggulangan nih, diantara nih, memperketat penegakan hukum gawe pelaku penebangan pohon liar, gencarno penanaman pohon, ningkatno kesadaran masyarakat melalui sosialisasi lan edukasi pentingnya jogo kelestarian hutan, penerapan tata kelola hutan sing berkelanjutan. Ayo Cak Ning kabeh, melu peduli lan jogo kelestarian hutan.

0: Neng, awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
1: Lah bose, gawe SNI?
0: Ojo salah Neng, gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho Neng.
1: Oh alah, ngono ya Neng tibakno. Yo wis, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI, ben produk asli Indonesia luwih maju.

0: bahaya isok teko kapanai. Kecerobohan isok ngundang petaka. Waktu ga isok diputar.
1: Dek! Dek! Heh, ya ampun. Iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih, Dek.
2: Walah, Mbak. Gak popo. Ben gampang gare aku nyolokno nang HP, nek HP lagi entek baterene.
1: Heh, masih oke tok sepele. Mancepno cas nang stop kontak iku bahaya lho, Dek. Isok garakno kobongan lho. Mergo cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbulno konsleting. Nah, konsleting listrik iku isok berujung nyebabno masalah sing gede, yaiku kobongan, Dek.
2: Mbak, sepurane ya, Mbak. Aku nyesel gak nurut omongane sampean.
0: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.

Ini Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS nutup total seluruh akses wisata nang Gunung Bromo kanggo ngefektifno upaya pemadaman kebakaran nang kawasan iku Caning per dino Sabtu jam 10 bengi. Kepala Balai Besar TNBTS Rudianta Yahya Cahya Nugraha melalui keterangan resmi sing ditompo nang Kota Malang nyampe no keputusan penutupan iki mengacu nang perkembangan kondisi terkini nang lapangan di mana kobaran api nang area kaldera Bromo semakin meluas.

0: Kabar Liani Caning Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Arifatul Khairi Fauzi nyampe no Festival Egrang iso memperkuat komitmen ruang aman anak nang Kabupaten Jember, Jawa Timur. Menurute perlindungan anak gak me ngandalno regulasi, tapi yo kudu dibangun melalui kolaborasi, sinergi lan partisipasi bersama mulai teko keluarga sampai lingkungan sosial. Disampe no pisan dalam konteks iki komitmen sing dibangun warga nang Kecamatan Ledo Kombo duwe arti penting gawe mergane menghadirkan pemerintah desa lan masyarakat sebagai bagian teko upaya bersama nyelesekno persoalan nang tingkat paling dekat dengan warga. Janing iku moyorek woro-woro jam 3 sore iki aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 5 sore.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

cak ning. Wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Brompat RRI Surabaya. Brompat, suara budaya Surabaya.

0: Goyang dangdut, lekot tenan. Halo halo, piye kabar Rica Ning? Ketemu mana karo aku ya? Saiki wayahku ana riang gak Cak Ning ngancani sampean sampai engkuk bengi jam 8 ya. Ono apa? Ono goyang dangdut sih. Terus mari ngono ono lenggang Surabaya. Dilanjut ono layang kangen. Nah, momong saiki ono nang goyang dangdut ya Cak Ning ya. Monggo gawe sampean sih pengen request lagu dangdut senengane sampean yo langsung aja iso telepon nang 5446261 utawa 0896021116 Cak Ning utawa iso nang 5446261 wis mari ya moyo tak sebutno ya pekon niki mbak iki yo yo wis ngono langsung yuk goyang dangdut. Inje, suarane kok cilik tenan. Lagu nopo ning sari? Oke, memandangmu Ike Nurjana. Salame kangge sinten? Inji matur nuwun ning sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah ada ning sari, terbitlah siapa berikut ini. Goyang dangdut.
1: Goyang dangdut. Sore-sore ini bareng dengan Naryangga. Leko tenan.
0: Asik tenan. Asik.
1: Lagune dereng ditawakno rek apa ae rek.
0: Oh iya, iya ya lali aku. Ya wes dadi lagu sing ono nang playlist iki ono Mimpi teko Eri Susan, ono Rani teko Mansyur, Kuat teko Delva Irawan, terus ono Kisah Cinta teko Solid AG featuring Oki Ardila. Ono Menggapai Cinta teko Putri Isnari, Goyang Heboh teko Nita Talia. Terus onok Darah Biru teko Iis Dahlia, Bintang teko Rita Sugiarto, Wali Songo iki Laila Ayu KDI, Biang Dangdut teko Reza Zale, Aku Cinta Padamu teko Evita Mala featuring Yudi WKB, Mari Ngono onok Racun dan Bisa teko Leo Waldi, Teman Rasa Pacar teko Lia TM, Ano mene terima kasih teko Inul Darah Tinggi. Darah Tinggi, Darah Tista. Yo.
1: Terus ganti-ganti jenenge wong.
0: Mari ngono ono Pantun Cinta teko Gita KDI. Ono Janur Kuning teko Nur Halima. LDR 2 Justin Lee. Mari ngono ono Derita Cinta teko Rana Rani. Mari ngono ono Balena Harusnya Aku Bukan Dia. Cinta Tak Bersyarat teko Rere Reina, Titip Cinta teko Gita KDI, terus ono Manis teko Imron Sadewo, mari ngono terakhir iki ono Anak Lanang teko Ndar Boy Gang.
1: Rani ya ini, langsir Rani.
0: Rani, oke kalau begitu, siap.
1: Siap. Salam kanggo Bang Kobar ning Sari, Buaja Suratno, Cak Asnan Kumis, wong Medoro kabeh bres.
0: Oke.
1: Ngana matur nuwun.
0: Sami
1: selalu
0: sami.
1: Sehat.
0: Inzih.
1: Akhir rezekine.
0: Amin.
1: Tetap semangat.
0: Amin.
1: Mandawin dengan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Glodak.
0: Glodak. Oke, selanjutnya nang burine Cak. Tota sampai jumpa ono ning Salama. Goyang dangdut. Oh, iki ono apa ya kok cilik ya sorone sing teko WA iki ya. Entahlah. Coba coba.
2: Halo.
0: Oh ya, halo. Monggo. Nggih. Ning Salama. Pengen request apa? Alhamdulillah sehat. Sampean ya apa?
2: Alhamdulillah masih cerah.
0: Kayaknya memang kita ini deh sama-sama apa barengan serak-serak ya apa ngono. Serak-serak manja.
2: Wis suwe iku
0: ne, iku
2: teko iku
0: aku, teko iku. Heeh. Tapi saiki. Heeh, gak apa-apa ngene kon oleh-oleh. kenang-kenangan. Iya. Inje. Inje. Apa itu lagunya? Bulan Bintang Teko Roma Irama. Oke, oke. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Caning, saiki wayahe aku muter lagu sih ya, Caning ya. Ning Sari, tak puterno gopee, Cak. Totok dhisik ya, soalnya tak cek sih iki lagune sampean ana swarane apa gak. Ku mandar muga tak puter mari ngono gak ana sing nyanyi mek lagu tok kan gak enak ya. Sing pasti-pasti ae ana swarane penyanyine teko Mansyur S, lagune judule Rani tak puterno sik gawe Cak Totok. Engko dilanjut ambek request ning Salama, ning Sari nggih. Ya pun nek ngoten yuk kita gaskan yuk, kita dengerin dulu lagunya.

kemerdekaan sing diraih nang tanggal 17 Agustus tahun 1945 ngubah status Indonesia teko bangsa jajahan dadi bangsa sing merdeka

hasil perjuangan meraih kemerdekaan mergo hasil kerja keras lan pengorbanan jiwa raga para pahlawan. Apa maneh bangsa Indonesia wis dadi bangsa sing berdaulat tanpa ono campur tangan bangsa liyane. Siji tahun Indonesia merdeka, artine bangun bangsa Indonesia dadi bangsa sing luwih maju, adil lan makmur. Bebas belajar berpendapat, lan nyatukno perbedaan suku,

0: Goyang dangdut, lekot, tenan. Ya apa caning, we siap gawe request. Ayo langsung dikasno request mana yuk. Iku mau aku wis muterno lagu sing di request karo Ning Sari, Ning Salama, Ambe, Cak, Toto, sampai jumpa yo. Oke, goyang dangdut.
1: Goyang dangdut, leko, tenan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Ning Ane?
0: Alhamdulillah, aku baik-baik saja, Cak Solihin.
1: Aduh, rumah kan, anu, nggak pulang ya?
0: Pulang kemana?
1: Masih jalan soto, kan malam jual soto, lo mulai.
0: Loh, ya sudah pulang, ini balik lagi aku. Ini bukan bukan yang jualan soto ini bukan ini. Ini kalau yang jualan soto itu Ane Marlena ya. Kalau ini Ane Riangga yang ini.
1: Oh iya Mbak Ana. Oh jadi kembar.
0: Oh iya, kembarannya Mas.
1: Oh, kok ini kan yang jualan soto ya?
0: Oh iya, oh itu memang pinter itu Ane Marlena itu, sembarang-sembarang enak pokoknya.
1: Iya, apalagi pas lagi ngulek itu sambal itu, buh.
0: Abuh. Kalau ngulek sambal itu Ane Marlena itu sambil kayak helikopter puter-puter gitu.
1: Ya udah.
0: Iya.
1: Tanggung aku kena.
0: Apa lagunya?
1: Lagunya, jangan bermain api.
0: Jangan bermain api, oke.
1: Hey, main api ya judulnya ya. Main api judulnya.
0: Oh, main api judulnya. Oke, siap.
1: Ya, salamnya. Ada Cak Toto, Mas Ali, Ning Tumira, Ning Iki, Ning Dia, Ning Gustia, Ning Siti. Juga ada Pak Mulyono, Pak Parno, juga ada Tasum, Ning Salama, ada Ning siapa itu Ning Lulu, Mas Ali dan kesemuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Mbak Ana semoga selalu sehat.
0: Siap. Beserta
1: keluarga. Ayo langsung pamit.
0: Amin, makasih.
1: Belasar. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku kemen calo solihin lo. Sorry, aku rada ndrawasi ngono lo sore ngono kuwi apa ngono ya. Goyang dangdut, Cak Zulfan saking Tuban.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, apa kabar ini?
0: Alhamdulillah sae. Sama, aku pun juga demikian.
2: Iya. Itu baru udah mulai rame ada pawai nih.
0: Oh, pawai apa itu?
2: Pawai budaya Nusantara untuk yang di wilayah Jenuh. Jadi kalau saya kan di Merak-Merak. Ini ada pawai budaya Nusantara untuk di wilayah Becin Jenuh sana. Di jalur Pantura Jenuh. Pantura ke arah Jalan Semarang.
0: Oh gitu. Ya. Oke.
2: Ya kabarnya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat, sama juga sehat ya.
2: Ya alhamdulillah sehat juga.
0: Oke. Oke, request lagu apa, Cak Zulfan?
2: Lagunya aku pengen diputarin Cinta dari Seberang.
0: Cinta dari Seberang. Oke, siapa yang nyanyi ini?
2: Ya, dari Zivarina Indra sama Cak Fendi.
0: Oh, Zivarina.
2: Zivarina Indra sama Cak Fendi.
0: Oke, sebentar tak cari ya. Soalnya yang aku temu ini bukan yang sampean maksud. Oh iya ini. Oke.
2: Oke,
0: siap.
2: Turun ya. Yang punya dulosor ya, terus ada Ning Ella, Bu Sutira, ada Cak Toto, Pak Toto sampai jumpa, terus ada Pak Rusdi juga, ada Pak Ali, Mas Ali Benowo, dan semua yang lagi pantau di Perempat, semuanya Perempat Surabaya, semuanya selamat sore, selamat beraktivitas. Spesialnya buat Mbak Sutri ini seorang yang ada di Nganjuk sana. Dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Dan untuk Ning Ana Rianga, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Oke, di belakangnya ada Cak Parno goyang dangdut. Sebentar Cak Parno, kenapa suaranya enggak muncul ya? Bentar.
3: Tunyuk itu.
0: Oh, nah wis banter pun.
3: Goyang dangdut, goyang mendut-mendut luwe kok tenan ning ane.
0: Injih.
3: Marlena. Oh, ane ya saiki.
0: Iya lah sing saiki.
3: Ane Marlena.
0: Iya bener.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Neng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Parno.
3: Sehat-sehat, Neng.
0: Alhamdulillah sehat, sampean ya apa kabari Cak Parno, sehat?
3: Wes sehat pol, kali Allah diparingi sehat segar bugar.
0: Alhamdulillah wa syukurillah.
3: Alhamdulillah wa syukurillah.
0: Inze. Nah, lek seger sehat.
3: Request lagune Eri Astuti nggih.
0: Eri Susan ta.
3: Loh. Oh, Eri diganti tak jenenge ini.
0: Lo, kalau Eri Astuti itu kan yang ada di rumah nyonyai. itu pinter nyanyi juga itu.
3: Iya, nyanyi neng gene kamar mandi.
0: Kutu aku lho ya sing ngomong. Iya. Sing apa iki Eri Susane?
3: Judule hujan.
0: Oke. Siap. Wes tak siapno. Aku sampean kok nyetrum ya? Aku mau mari ning sariku request lagu Memandangmu. Iku kan lagu senenganku kan. Terus aku ngene, lagu senenganku ku dangdut iku mek loro. Iki ambek hujane Eri Susan. Lah kok jeketek sampean request pisan to Cak Parno?
3: Ya pancene jenenge iya sekata sih yang ini gini.
0: Lah iya, aku kan boleh seneng ini lagu senengan kok ono sing request ngono iku kan. Aku boleh melok ngrungokno. Iya.
3: Ya Neng, salame nggih.
0: Rinze.
3: Niki wau sing blosor wau mpun tangi ya Neng.
0: Wis tangi, wis request iki mau cek tas.
3: Kali ini ku Cak Asnan Kumi.
0: Rinze.
3: Terus lajeng Mama Fikri,
0: Inze.
3: Neng Latifah, wonten Cak Mulyono, Cak Wandi, Neng Siti, Neng Ella,
0: Inze.
3: Wonten Neng Pak Kobar, Cak Toto, Neng Haja Suratno, Neng Haja Kustia,
0: siap,
3: kagem. Sedoyo kemawon.
0: Oke, siap. Oh, Neng
3: Iin, kalian Neng Dian.
0: Siap.
3: Nggih, matur nuwun Neng Ana.
0: Inze.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tiga lagu sudah tertata rapi di sini. Artinya yuk kita langsung gaskan rungokno lagu nih.

Suromadu dadi salah siji ikon Surabaya sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek Pulau Meduro. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1900. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2003. Cakning jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5,348 meter, sing bentang nglewati Selat Meduro, perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Meduro, sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisata nih, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan bukit jedi. Cak Ning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Meduro, ngliwati jembatan Suromadu.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Goyang dangdut leko tenan tenanan temen talah wis ta wis apa meneh iki ana jeragane Suramadu teko iki goyang dangdut.
2: Goyang dangdut.
1: Heeh.
2: Leko tenan.
1: Heeh.
2: Leko tenan.
1: Heeh.
2: Neng aner yang enggak cantik, manis. Siapa yang tidak tahu neng aner yang enggak? Itulah neng aner yang enggak yang cantik, manis, tetales. Lagunya
1: apa?
2: Lagunya Tujuan Hati.
1: Tujuan Hati.
2: Apakah yang tersimpan dalam hatimu? Berikanlah jawaban tepat padaku.
1: Nah itu. Iya. Oke. Baiklah.
2: Maaf ini. Ketemu Duro kok lali lagu apa ya. Tapi dengan Nuryangga termasuk telangkas. Bagus.
1: Apa?
2: Jadi tahu karakternya si Askum itu. Lagunya apa yang tadi malam lagunya
1: Cakraningrat.
2: Cakraningrat. Katanya teman saya anu yo penyiar. Nah, gak pinter gak tadi penyiar. Assalamualaikum. Gak bisa tadi penyiar. Yang banyak mas, yang banyak yang masuk.
1: Alhamdulillah sudah banyak yang masuk.
2: Ada Aba Parno sama Neng Eri, Eri Susan, yes. Eri Astuti. Terus ada Cak Wandi, Kali, Cak Basuki, Abang Kobar, terus Neng Salama, terus ono Neng Latifa, Umi Radno kali Aba, terus Umi Kusia kali Komandan, halo Komandan, Pak Marioto, Komandan, halo. Terus ada apa ya?
1: Oh, apa ya?
2: Anu Bangkalan, Neng Lulu.
1: Lulu, oke.
2: Okay. Terus Kak Rikin. Terus apa Neng manis Neng Dek Bangkalan itu sing manis wonge?
1: Sopo ya? Oh, iku Mama Yasmin.
2: Nah, Mama Yasmin cantik bu.
1: Kalau
2: nggak cantik nggak bisa di rumah.
1: Ya.
2: Mama Yasmin, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mesti kok, kate babi bu bebo langsung duar hilang ngono yo. Goyang dangdut.
3: Pengen ku SMS-an. Wati karo pucumu neng ana.
1: Lo gak bayar neng.
3: Aduh. Pucumu neng ana.
1: Waduh.
3: Pengen tuh ngomong sayang. Wati karo pucumu neng ana. Tak jane kangen iki. Lakene lali deh kan.
1: Apa iki judule?
3: Wati karo bojomu.
1: Oh.
3: Ini Pak Gita.
1: Waduh. Ya. Oke.
3: Okay. Iku mokong Askum ya?
1: Iya, iku mbakong iku mau.
3: Aku mau bengila ya Allah, wangil kasih melebu.
1: Mm-hmm.
3: Iwancannya rodok telat, mau bengila yang kerungok noy.
1: Iya, makanya rodok angil kan.
3: Iya, ada acara.
1: Oh, acara apa? Contohnya,
3: ya, saya acaranya Mama PKK.
1: Wow.
3: Ya, itu lo persiapan kayak lomba menik lo nih.
1: Lomba apa?
3: Menik lah, no.
1: Tarung, iki pasti. Tarung guling.
3: Lagi
1: tarung bantal.
3: Lomba sunggi tempe, Mama.
1: Oh, nyunggi tempe. Ah, kecil.
3: Terus, ambil apa, kempit balon.
1: Luuu. ngempit bal. Ngempit sing liyane po.
3: Iku iku tapi kok iku ning mlaku teko tetep nang finish. Nek sing luput berarti kalah.
1: Ah iya iya iya iya iya. Oke oke. Siap.
3: Iya. Ya wis salam-salam ini.
1: Ya wis apa?
3: Kangge ngomong Astum.
1: Heeh.
3: Kangge Jafari, kangge kok tiba tiba menghilang. Heeh. Jafari, Kangge Jafari.
1: Heeh.
3: Bunda Iin semoga kita sembuh bisa onyar lagi.
1: Heeh.
3: Bunda Suratno.
1: Heeh.
3: Ayo masuk.
1: Uh-uh.
3: Pak Ening Rahma Jauhset,
1: okay. Cair
3: Sadling Asia, yang punya mendamba.
1: Oh, oke, okay. Iya.
3: Tak solisin ya, wis melebu emang. Iki sing dorong sopo ya.
1: Uh-uh.
3: Bang Kobar, Pak Mariono wis kanggo kuat ya.
1: Oke, okay, siap.
3: Kanggo dengan yang ya. Selamat bertugas, semoga saya selalu diberikan panjang umur. Berikan rezeki yang berkah melimpah, dijauhkan dari bala musibah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bisa ke Mekah Madinah untuk menunaikan ibadah haji.
1: Amin.
3: Naik mulia hati-hati yang matur suwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, nutup telepon sampai koyok ngono he boy. Goyang dangdut.
4: Lekoh tenan.
1: Inzih leko tenang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh neng ana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Aku alhamdulillah neng Dian niku mengko yo terus langsung gak akeh-akeh sing salami.
1: Iya.
4: Aku wis gendeng wayangan wis ceweblok aku langsung menceweblat maneh. Alhamdulillah.
1: Inze.
4: Alhamdulillah. Ya Allah neng, ini kita mang sedino gelandang neng. Lagi mulai. Lagi okay. Mulai kata sholat asar. Kok kegoda karo sampean diceluki karo ning Dian asare boleh tak ikut saya. Ya neng gelandangan neng.
1: Oke siap gelandangan.
4: Siap nge, gelandangan. Neng Dian matur suwun Abah Parno neng Eri. Terus neng Kustia, Abah Marioto, Pak Asunan Kumis, Bang Kobar, Cak Mul,
1: yeah.
4: Cak Toto sampai jumpa, Cak Solikin, Cak Wandi, Merduro Beres sih.
1: Iya, siap.
4: Adikani karo Mama Fikri ya.
1: Nggih.
4: Terus Neng Siti, Neng Ela, Neng Rahma, Neng Salama.
1: Nggih.
4: Terus apa Neng ngarani Neng Iin, kalau sakit semoga lekas sembuh Neng, kangen suarane. Neng Ana juga kangen ditilii lho.
1: Weh, iya aku kangen ditilii.
4: Ya iya, kan biasanya lah sering nyemunuk rono seneng.
1: Iya, Masya Allah. Aku ya sampai
4: moga-moga lekas sembuh kalau Neng Iin sakit ya. Ini aku seharian iki gelandangan temenan Neng. Gelandangannya saya tunggu ya.
1: Oke siap.
4: Untuk Neng Ana selamat bertugas. Kalau pulang hati-hati.
1: Amin. Amin. Insya Allah.
4: Kesehatan. Okay. Merdeka.
1: Merdeka.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya sapa maneh? Wih, cepet ya jam iki ya, wis jam 4 luwih 19 iki wis anggap ae jam 4 luwih 20 menit. Dadi telu lagu iki tak puter sik ae kali ya, medine kok gak cukup waktune. Dadi yuk kita dengerin dulu yuk Tujuan Hati.

Caning, Surabaya iki saiki wis tambah api. Tamane asri, dalane padang, kutane ketok resik. Tapi coba bayangno lek pas udan deres, banyu ga iso mili gara-gara got lan kaline kebuntet plastik utawa popok. Duh, opo gak eman. Gawen Pemkot karo warga sing wis kerja bakti saben minggu, lek usahane buyar mung gara-gara kebiasaan sepele, buak sampah sak karepe. Surabaya iki omahe dhewe lho Caning. Lek omahmu resi, atimu lak melu adem toh. Mula ayo dijogo bareng-bareng. Ojo mbuak sampah nang selokan, opo maneh ning kali. Olah sampah teko omah, gawe Surabaya tetep bebas banjir. Cilik tatanane, gede faedae. Surabaya resik, Surabaya wani. Pesen iki disampaikan karo Radio Republik Indonesia RRI Surabaya.

hasil perjuangan meraih kemerdekaan berko hasil kerja keras lan pengorbanan jiwa raga para pahlawan. Apa maneh bangsa Indonesia wis dadi bangsa sing berdaulat.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Oke, kloter terakhir di Goyang Dangdut, langsung aja kita terima telepon dari Cah Hosen Goyang Dangdut.
2: Goyang Dangdut, leko tenan.
1: Leko tenan.
2: Assalamualaikum dengan
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabari apa dengan
1: Alhamdulillah waras. Ya walaupun rotok gendeng titik sih.
2: Makanya suaranya kok rotok bindeng.
1: Oh iya ta, iya. Mbah apa iki? Kayaknya alergi debu kukumat. Iya. Oke.
2: Ngombe kecap aja, taruh jeruk. Jeruk pecel.
1: Terus dikei apa, gula abang.
2: Kate lah apa dikei gula abang. Iya. Jeruk pecel ambe kecap ini.
1: Iya, siap. Oke.
2: Request lagu nih.
1: Apa lagunya?
2: Penalu Cinta, Teko Mansur.
1: Penalu Cinta, oke siap.
2: Salamnya kanggo kuwabeane nih.
1: Siap.
2: Lagunya tak tunggu. Okay. Matur nuwun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Goyang dangdut.
1: Goyang dangdut.
3: Leko tenan.
1: Leko tenan.
3: Wala sana yoyo.
1: Apa ayoyo?
3: Suarane kok gak iku. Kok gak lembut-lembut.
1: Loh.
3: Kok si ono ay.
1: Sing penting kulitku cek tetap lembut. Kulit pipiku maksudku. Yo wes, pengen request lagu apa iki? Kali mepet waktu ini udah gak nutut.
3: Oke. Cinta dan Air Mata.
1: Cinta dan Air Mata. Oke.
3: Teko Pendi Adela, sing single ya Ning.
1: Oke, siap.
3: Salame. Kanggo kuabe ning mulai A sampai Z. Kanggo ning ana matur nuwun. Lagune tak tunggu ya Ning. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Janing dadi mau Ning Latifa ya telepon wesan. Pas off air, iku pengen kurungan ala gune Mansur S pisan Buta Karena Cinta. Dadi iki saiki tak puterno iki sik. Mari ngono Fendi Adela, mari ngono lagu sendiri request karo Cak Hussein ya. Ya wes, lengono, bismillah cukup waktune, yuk kita gasken.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Oke, Chani, saki waya aku pamit dhisik teko Goyang Dangdut. Maring ini adoi bakalan geser nang acara selanjutnya, yaiku Lenggang Surabaya. Tetap di Pro 4 ya, Chaneng, ya. Kita akhiri Goyang Dangdut dengan lagu Benalu Cinta teko Mansyur S.

0: baca nih. Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Jadi Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, Negesno Jawa Timur, dadi gudangi ulama dan mendorong gerakan tafaqquh fiddin dan berbagai profesi saat menyampaikan orasi ilmiah nang wisuda angkatan kelima Ma'had Ali Nurul Khalil, Bangkalan. Menurut Kofifa, nang jerone wisuda iki dieloki sekesiji mahasantri. Kofifa ya melok negesno komitmen Pemprov Jatim gawe mendukung pendidikan tinggi keagamaan melalui program beasiswa sing disalurno liwat Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah LPPD Provinsi Jawa Timur. Sepanjang tahun 2019 sampai 2016 rono akeh 7976 mahasiswa wis nampa manfaat program beasiswa iki.

Kabar liane caning BGN Badan Gizi Nasional ngewajibno Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG kanggo nyantumno batas waktu konsumsi nang setiap wadah alias ompreng makan bergizi gratis MBG mulai minggu ngarep sebagai upaya memperkuat keamanan pangan. Kepala BGN Sudaryono sing akrab diceluk Mas Dariki nyampekno informasi batas waktu konsumsi iki bakalan dadi penanda kanggo guru lan siswa gawe mastekno panganan dikonsumsi dalam kondisi aman. Mas Dar njaluk guru mastekno panganane gak dikonsumsi apabila sudah melewati batas waktu sing tercantum pada wadah. Larangan iki berlaku kanggo guru maupun siswa. Janing iku mau yorek woro-woro jam 5 sore ki, aku Anaria enggak ketemu maneh nang woro-woro jam 6 sore.

0: Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Lenggang Surabaya siap melenggang menemani Cak Ning KP pada kesempatan sore hari ini. Cak Ning nge sampai engko jam piro yo? Sampai engko jam pitu bengi yo Cak Ning yo. Engko bakalan dilanjut mana ambil layang kangen yo. Yo wes Cak Ning gawe Lenggang Surabaya engko bakalan ono kultum yo. Dan dilanjut no ambil kumandang adzan maghrib tepat jam 5 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat Cak Ning. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini Cak Ning di Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Rek, eling ora pas jaman perang biyen. Mbah-mbah kene mung sangu prik runcing karo ati nekat gawe ngusir penjajah. Kabeh perjuangan iku gawe siji tujuan, merdeka. Saiki Indonesia wis genep umur 81 taun. Pitakone, opo roe arek Surabaya iki isih panggah balung sumsum? Jaman saiki penjajah wis duduk bedil utawa meriam rek. Tapi, kemandesan, kemelesetan, karo godaan gawe pecah belah. Ojo gelem diadu domba. Biyen, kini isok merdeka amarga gotong royong, duduk melaku dewe-dewe. Ayo rek, ning dino kemerdekaan kaping 81 iki, tunjukno, lek geti Surabaya iku ora tau luntur. Jogo kotane, jogo bangsane. Terus maju gawe Indonesia.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Oke, Janeng, mari gini Audi bakalan ngikuti kultum bare Ustazah Yuyun dengan pesan cinta dari Al-Qur'an, Janeng nggih. Langsung mari ngono bakalan enten kumandang azan salat maghrib gawe wilayah Surabaya lan sakiwa tengene Caning sing bakalan berlangsung jam 5:32 waktu Indonesia Barat Caning. Saking studio kula ngucapaken sugeng midhangetaken Caning mugi-mugi amal ibadah Cak Ning ditampi barek Gusti Allah Subhanahu wa taala, dan juga Cak Ning engko bakalan nopo niku saged niki nopo saged menuntaskan ibadah salat maghribnya di rumah ngoten nggih. Ya pun lek ngoten Cak Ning, kita bakalan langsung saja dengarkan bersama-sama kumandang kultum dulu ya Cak Ning, pesan cinta dari Al-Qur'an.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, marilah sejenak kita renungkan pesan cinta dari Rob kita, yaitu Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 16 yang artinya, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Maha suci Allah yang menggantikan malam dengan siang, dan sore pun menyongsong malam. Hari berlalu menyusun pekan, hitungan bulan pun membentuk tahun, dan tanpa terasa, pintu ajal kian menjelang, sementara peluang hidup tak ada siaran ulang. Siap atau tidak, waktu pasti akan meninggalkan kita. Sejauh apapun, 1 tahun ke depan, jauh lebih dekat daripada 1 detik yang telah berlalu. Karena waktu yang telah berlalu, walaupun sedetik saja, tak akan bisa dimanfaatkan lagi. Ia telah jauh meninggalkan kita. Begitupun dengan berbagai kesempatan yang kita miliki. Pagi ini adalah pagi ini. Siang ini adalah siang ini. Jika telah datang sore, maka siang itu tak akan pernah kembali. Jika kesempatan di siang hari telah lewat, maka hilanglah sudah momentum atau kesempatan yang bisa diambil. Karena belum tentu kita bisa berjumpa dengan hari esok. Hal ini pulalah yang pernah menggugah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Suatu malam, karena sangat lelah, Umar bin Abdul Aziz menolak kunjungan seorang warga yang ingin menyampaikan aspirasinya. "Besok pagi saja," ucapnya spontan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz berharap besok pagi ia bisa dalam kondisi lebih bugar, sehingga urusan bisa diselesaikan dengan lebih baik. Tapi sebuah ucapan tak terduga tiba-tiba menyentak kesadaran khalifah ini. Warga tersebut mengatakan, "Wahai Khalifah Umar, apakah engkau yakin akan tetap hidup besok pagi?" Kemudian Umar pun tersentak dan langsung beristighfar. Saat itu juga ia pun menerima kunjungan warga tersebut. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, jika kita menganggap remeh sebuah ruang waktu, sebenarnya kita sedang membuang sebuah kesempatan. Kalau ia pergi, kesempatan tak akan pernah kembali. Ia akan pergi bersama berlalunya waktu. Di surah Al-Asr, Allah pun telah mengingatkan kita, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Tak seorang pun yang tahu kapan waktunya terakhir. Tak seorang pun yang tahu kapan waktunya berakhir. Jangan sampai banyak peluang yang terbuang, jangan sampai banyak waktu yang berlalu tanpa nilai. Tiap kita yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Jika di rata-rata usia manusia saat ini tidak lebih dari sekitar 60 tahun, maka sekaranglah saatnya kita sebagai orang-orang yang beriman memaknai waktu. Jika orang lain mengatakan waktu adalah uang, maka bagi orang-orang yang beriman akan mengatakan bahwa waktu adalah pahala. Semoga Allah menguatkan kita untuk mengisi setiap detik yang Allah beri dengan amal soleh dan tiada kesia-siaan di dalamnya. Saya Rahma Ayuning Tias dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan pengurus wilayah Persaudaraan Muslimah Salimah Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Janing, saiki wayahe kumandang adzan salat maghrib gawe wilayah Surabaya lan sakiwa tengene tepat jam 3 17:32 menit waktu Indonesia Barat.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Caning Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas ngoptimalno pemanfaatan jaringan gas alias jargas kanggo warga pelanggan rumah tangga lan pelanggan kecil nang Bojonegoro Jawa Timur. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas nyampe no wilayah Bojonegoro duwe potensi gede kanggo pengembangan jargas, baik iku melalui skema APBN, dukungan pemerintah daerah melalui APBD maupun pengembangan jargas mandiri barek PT PGN Persero TBK.

0: Keberlian Janing PWI Persatuan Wartawan Indonesia Barek Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Kabupaten Tulungagung Jawa Timur Bakekno 150 gendero abang putih nang warga sing kurung masang gendero gawe utawa menggunakan bendera sing wis rusak lan lusuh menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pembagian sekaligus pemasangan bendera dilakukan langsung teko omah nang omaliane nang desa Panggung Rejo Kecamatan Kauman Tulungagung Jawa Timur. PLT Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan Bakes Bangpol Kabupaten Tulungagung Agus Prihadi nyampekno kegiatan iki merupakan tindak lanjut gerakan nasional pembagian bendera merah putih sing dicanangno pemerintah gawe nyemarakno peringatan kemerdekaan.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, sampean sing ngrungokno siaran Lenggang Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Oke, jane saiki mlebu nang Lenggang Surabaya sesi selanjutnya sampai jam 7 bengi. Cek karo aku ana riang gak caning. Yo wis dibuka mau mbek lagu teko Widi Lamong yo limo judule caning iku mau. Oke. Okay? Yo wis jane iku ono beberapa informasi sing bakalan tak bakekno gawe sampean sing jelas iki nang Tanjung Perak sore tepatnya nang acara Lenggang Surabaya.

0: Cak Ning, motif batik teko Jawa Timur akeh ragam lan syarat makna budayane sing rata-rata dipengaruhi sejarah, lingkungan lan asimilasi budaya lokal. Motif batik khas Jawa Timur diantarane Reog Ponorogo, Lok Cantuban, Gapuro Tanjung Kodok Lamongan, lan motif batik Sekar Jati Bojonegoro. Makna batik khas Jawa Timur duwe filosofi sing mendalam, yaiku mencerminkan nilai-nilai budaya lan keyakinan masyarakat lokal. Motif batik Jawa Timur akeh nggunakno simbol tentang kekuatan, kemakmuran, kesejahteraan lan harapan. Sakliyane iku, motif batik Jawa Timur saiki akeh dipengaruhi budaya Tionghoa, Islam lan Jawa sing akhire nyiptakno perpaduan unik lan dinamis. Dadi kaeran cakne, motif batik Jawa Timur duwe bagian penting sebagai identitas budaya Indonesia lan warisan sing patut dilestarikan.
1: Cakne, rujak cingur salah siji panganan tradisional sing gampang ditemoni nang daerah Jawa Timur, utamane nang daerah asal Surabaya. Istilah basa Jawa cingur artine moncong sapi sing digodhog lan dicampur nanggone rujak. Rujak cingur asli campurane ana irisane macam-macam buah lan sayuran. Nah, buahe kayata timun, bengkuang, pelem enom, nanas, kedondong, lan krai. Lah sayurane cakne ana jambal lan kangkung. Terus bahan pelengkape ana lontong, tahu goreng, tempe goreng, bendoyo, lan bahan khas rujak cingur yaiku irisan cingur sapi. Tapi ojo lali, rupuke. Nah, rujak cingur iki cakne bumbune ana olahan petis urang.

0: Bu, kenapa awak dhewe kudu masang bendera sakulan pas Agustusan? Kak pas tanggal 17 Agustus ae, Bu.
1: Oh, alah, Le. Kene tak kandhani Ibu. Kenapa kudu masang bendera sakulan suwene wulan Agustus? Mergo hal iki wis dadi tradisi masyarakat Indonesia, Le. Memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Sekaligus penghormatan gawe para pahlawan lan wujud kecintaan awake dhewe sebagai warga Indonesia, Le.
0: Oh, alah, iya Bu. Malah luwih meriah akeh sing hias kampung. Masang umbul-umbul, hias kapuro, terus ana lomba-lomba pisan.
1: Iya, Le. Ngono iku mergo awake dhewe ki melu seneng lan menghormati semangat ambek jasane para pahlawan sing wis berjuang demi meraih kemerdekaan. Ngono lho, Le. Lah tugase awake dhewe saiki ngelanjutno cita-cita melalui akeh kegiatan sing positif, Le. Misale kaya iku mau lomba-lomba, kerja bakti, gerak jalan sampai jalan sehat. Gak nanggone kampung tok, Le. Tapi yo nang sekolah-sekolah, sampai nanggone perkantoran. Ayo, awakmu saiki kudu luwih semangat lho, Le. Memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Ojo males-males, yo.
0: Ya, Bu. Ya wis, aku tak melu ngewangi ibu masang bendera nang ngarep omah.
1: Ya, ngono lho, Le. Iki baru generasi muda

maning saiki podo-podo coba ngerteni opo iku soal tradisi urak wedalan ya. Iki terjadi nangune daerah Kudus, tepatnya nangune Desa Beru Genjang, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus saning. Tradisi iki merupakan tradisi sing ngekei jajanan pasar kepada jamaah sholat raweh nangune masjid utawa nangune musola. Nah, dadi carane dilaksanakno yaiku dengan cara ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane. Nah, iki ta ning kayu iku dadi sebuah tanda sing dikekno nang ngene oma-oma warga setempat secara bergiliran. Nah, iku mau ya. Dadi tradisi ngekei jajan iki dibarengno karo ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane.

Channing, kabar duka datang dari keluarga mega bintang Lionel Messi. Channing, ayah La Pulga Jorge Messi di Laporno meninggal dunia di usianya ke 88 tahun. Channing nang kampung halamane Rosario, Argentina dino Jumat wingi Channing tanggal 7 Agustus waktu setempat, malam waktu setempat nggih lebih tepatnya. Dan kabar iki di Laporno nang sejumlah media termasuk Forbes. Dino Sabtu tanggal 8 Agustus wingi Channing, Jorge Messi disebut meninggal dunia pada dino Jumat sekitar jam 10 bengi waktu setempat. Nah,

di Malvinas sampai puncak kejayaannya di sepak bola dunia, Cak Ning. Iki ditulis Newell's Old Boys ya, Cak Ning yo. Oke, tadi iku Cak Ning kabar duka Jorge Messi yang memang menjadi apa ya? Motor di belakang Lionel Messi untuk mengorbitkan, mengembangkan apa ya, mendorong Messi hingga saat ini Cak Ning. Ya, pernah jadi agentnya juga Cak Ning ya. Ya wes, iku mau Cak Ning dan kita masih melaju di Tanjung Perak sore di Lenggang Surabaya.

0: utamane gawe nambah wawasanmu tentang banyak hal. Daripada HP-an gak jelas, mending maca buku nang perpustakaan. Eh, Nduk, koleksine akeh, mulai ilmu pengetahuan, sejarah, teknologi, akuntansi, ekonomi, sampai buku sing ngupas tentang hobi. Saliyane iku, ana buku-buku sing ngupas tentang kemajuan negara-negara nang ngone dunia iki. Nah, wes, saate awakmu manfaatno perpustakaan iki. Apa maneh gratis iki?
1: Ya wes, Bu, mulai saiki tak kurangi HP-an. Meni mulai sekolah aku tak nang perpustakaan ya, Bu, karo koncoku.
0: Nah, iya, Nduk. Ayo budayakan membaca, salah sijine teko nang perpustakaan sing ono nang Surabaya.
2: Janing BMKG Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menginformasikan bahwa fenomena astronomi gerhana matahari total alias GMT bakal kedaden dino Rebo Caning tanggal 12 Agustus tahun 2026. Tapi masyarakat nang wilayah Indonesia dipastekno nggak iso mengamati peristiwa alam langka iki secara langsung. Informasi iki disampaikan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda melalui media sosial resminya @info_BMKG_Juanda. BMKG yang jelas no, lek gerhana matahari iki merupakan peristiwa terhalangnya cahaya matahari mbarek bulan, sehingga ne gak kabeh cahayane iso nyampe nang permukaan bumi. BMKG memaparkan caning peristiwa iki dikategorikan sebagai gerhana total mergani posisi matahari, bulan, dan bumi berada tepat pada satu garis lurus. Saat susunan benda langit iki berada dalam posisi sejajar, piringan bulan bakalan menutup seluruh piringan matahari lan menjatuhkan bayangan ke permukaan bumi. Nah, caning saiki waya kumandang adzan salat isya gawe wilayah Surabaya lan sakiwa tengene. Selamat menunaikan ibadah salat isya, muka-muka amal ibadah caning ditampi barek Gusti Allah Subhanahu wa taala.

tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

0: Cak Ning, cukup semene siaran Lenggang Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

0: Jadi Komisi Nasional Perlindungan Anak Komnas PA Surabaya ngadakno edukasi parenting sing tergabung nang acara Festival Gerak dan Lagu Jingle Idola Anak sing diadakno mbarek RRI Surabaya mbarek CV Studio Perak nang Ruang Arjuna RRI Surabaya dino Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2016. Sadurunge nang acara iki merupakan ajang perlombaan menyanyi lan menari sing digelar sebagai rangkaian acara gawe memperingati Hari Anak Nasional tahun 2016. Tapi gak mek perlombaan nae sing dadi fokus acara, ono pisan aspek edukasi parenting kanggo wong tuwa sing dadi poin utama nang acara iki. Menurut pengurus Komnas PA Surabaya, sing seorang hipnoterapis anak, Rini Priyani Askom, saat pas waya diwawancarai nyampe no di tengah gempuran teknologi dan media sosial saiki, peran wong tua penting banget kanggo ngekei contoh konkret cek aktivitas anak iso bernilai positif. Kabar liane caning perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia nang Surabaya gak mesti diadakno dengan anggaran gede. Warga RT 5 RW 4 Rungkut Menanggal Harapan Kecamatan Gunung Anyar justru manfaatno sampah botol plastik gawe menekan biaya kegiatan Agustusan. Sampah botol plastik sing dikelompokno teko omah-omah warga iki terus didol nang pengepul. Hasil penjualan iki dikanggo gawe membantu membiayai rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan nang lingkungane. Cara sederhana iki berjalan bersamaan dengan iuran sukarela teko setiap kepala keluarga. Warga pun iso ngadakno berbagai kegiatan tanpa kudu ngetokno biaya gede.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Ni, wayahe sampean ngrungokno siaran Layang Tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Channing ewonan masyarakat sing tergabung nang jerone aliansi umat peduli generasi mateti dalan Gubernur Suryo Surabaya Channing dalam aksi tolak lesbian, gay, biseksual, transgender dan queer atau LGBTQ Channing dino minggu iki mau Channing tanggal 9 Agustus tahun 2016. Tadi ewonan masa memadati kawasan jalan Gubernur Suryo Surabaya mulai teko simpang 4 air mancur nang cidhe Balai Pemuda utawa alun-alun Surabaya hingga mendekati jalan Basuki Rahman Cakne. Basuki Rahmat ya Cakne ya. Dan masa laki-laki memenuhi ruas jalan mulai teko ngarepe Gedung Grahadi sampai mendekati jalan Basuki Rahmat. Sawentara masa perempuan memadati area teko ngarepe Gedung Grahadi sampai kawasan ngarepe alun-alun Surabaya. Aksi sing bertajuk Bebaskan Indonesia dari Ancaman dan Kejahatan LGBT iki dipenuhi berbagai seruan sing tertuang nang jerone poster sampai banner sing digawa karo masa aksi Channing. Menurut Muhammad Rizky Nafis Humas Aliansi Umat Peduli Generasi nyampe no bahwa LGBTQ merupakan penyimpangan seksual sing merusak tatanan keluarga, norma keagamaan, karo mengancam ketahanan nasional. Salianiku dieling no le LGBTQ iki yo iso berdampak nang berbagai penyakit seksual. Salah si jine human immunodeficiency virus HIV AIDS ya Channing ya. Sakmari ini mesti singkat ya. Jadi iso nyebabno penyakit iku Channing ya. Dan Aliansi Umat Peduli Generasi merupakan wadah organisasi kemasyarakatan sing menghimpun kelompok-kelompok sing duwe perhatian terhadap isu LGBT Channing ya. Saliyane nyampeno seruan nang masyarakat ya. Aksi iki ditujukan kepada pemerintah cek iso ningkatno perhatian nang persoalan LGBT lan ngelakokno langkah nyata pencegahan Channing. Nang jerone aksi iku Aliansi Umat Peduli Generasi mengusung 6 tuntutan Channing. Akeh yo Channing yo dan pastine aksi ini berjalan dengan damai dan tidak terjadi kerusuhan yang yang menimbulkan kerusakan. Jadi hanya saja jalannya mungkin agak sedikit lebih macet ya Channing ya, karena ruas jalannya sebagian besar dipenuhi oleh masa aksi ngono Channing ya. Oke deh Channing, jek nonton jumpera sore kurung bengi ya Channing ya, mergane iki jek jam piro iki ya, tadi jek bakalan lanjut kurang lebih sampai jam 8 bengi iki ya Channing ya. Aku cek bakalan ngancani sampean. Mari ngene tepate jam 8 Channing bakalan ono drama legenda ya Channing ya. Dan engko bakalan ono Cak Wahyu Chan sing ngancani sampean ya. Tapi lek saiki ya cek aku sih Channing ya, Channing Didi.

soto Madura sing enak. Pengen ngerti? Ya ono 64 suara budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuriangga.

poroko poro pahlawan. Apa maneh, bangsa Indonesia wis dadi bangsa sing berdaulat tanpa ono campur tangan bangsa liyane. Siji tahun Indonesia merdeka, artine bangun bangsa Indonesia dadi bangsa sing luwih maju, adil lan makmur. Bebas belajar berpendapat, lan nyatukno perbedaan

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Waduh waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing nek penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
2: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopok kabeh?
1: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
2: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopok, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras, ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh koyok toh kaleng bekas, plastik bekas, terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
1: Nggih Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngersiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
2: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
1: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah, jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane. Ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
3: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

0: Surabaya. Pro4, Suara Budaya Surabaya.
1: Janing-janing tak kandani yo, ono fenomena sing jenenge snack packing, Janing. Fenomena iki lagi digandrungi karo arek-arek nom alias arek-arek generasi Z Gen Z, Janing yo. Jadi snack packing iki merupakan tren melancong dengan aktivitas utamanya yaitu berburu jajanan lokal, utama neneng pasar tradisional. Yo ngomong iki ibarate snack packing iki podo karo jajan yo Cak Ning yo nang pasar tradisional. Konsep iki dadi populer Cak Ning mergane nawakno pengalaman kuliner lan budaya sing biayane relatif luwih terjangkau. Dan saliyane iku Cak Ning pastine menarik gawe didadekno konten nang media sosial. Iki akhire kewaca karo pemerintah. Dan karena tren ini lagi berkembang ya Cak Ning ya, saiki ono beberapa coro sing dilakono karo pemerintah Cak Ning. Nang Jawa Timur dhewe Cak Ning, tren iki berkembang nang Malang Cak Ning. Ono pasar Klojen karo pasar Oro-Oro Dowo dadi tujuan populer. Gawe menanggapi tren iki, perusahaan daerah PD Pasar Surya yo nyiapno sejumlah pasar berkonsep kuliner dan wisata. Salah sijine ya iku Pasar Kembang Caning. Iya yo, Pasar Kembang iku timbang ngono-ngono ae dikembangno yo. Bener-bener jadi pasar sing berkembang ngono yo kayak jenenge Caning. Tadi Agus Priyo Akhirono, Direktur Utama PD Pasar Surya Kota Surabaya nyampe no saiki Pemkot lagi membangun sisi selatan Pasar Kembang kanggo sektor kuliner iku Caning. Nah, kalau untuk snack packing sendiri, kita fokuskan sementara ini di Pasar Kembang dan ini sedang dibangun oleh pemerintah Kota Surabaya yang sisi selatan. Ngono jarene Cak Ning, ya. Dan untuk food and beverage alias F&B Cak Ning, iku ono nang lantai loro rencanane ngono. Nah, lantai loro Pasar Kembang iki engko bakalan dikanggo gawe aktivitas kulaan jajanan isu ya, sementara sisi selatan direncanakno dadi kawasan kuliner sing iso mendukung aktivitas snack packing Cak Ning. Nah, saliyane Pasar Kembang, Pasar Tunjungan ya dadi salah siji lokasi sing bakalan dikembangno berikute Cak Ning, tapi pengembangane butuh penyesuaian bangunan. Mergane pasar iki sejak awal sakjane dirancang kanggo fungsi perkantoran. Dan salian iku Cak Ning, pengembangan kawasan kuliner iki mbutuhno sejumlah perubahan konstruksi, diantarane penyediaan dapur karo fasilitas kanggo nyuci lan ngolah panganan. Nah, iku ya Cak Ning yo. Dadi lek ono ngono yo koyoke yo bakal seru, bakal tambah rame kutone adewe iki Cak Ning yo. Ya wis Cak Ning, aku saiki pamit dhisik, matur nuwun sampun mirengaken Tanjung Perak sore karo aku. Kita sudahi dulu Tanjung Perak sorenya. Nanti kita ketemu lagi besok Cak Ning ya. Dan mari ini anak koncoku Cak Wahyu Chan sing ngancani sampean. Oke lah, lek ngono lagu terakhir Cak Ning, lagune Gosip teko Titik Nurma.

0: Rasane wis rada sautara. Kakang Bancak lan Doyok nggawa Kakang Mas Raden Panji Nukartopati. Eling apa ora karo aku? Mas ya wujude ketemu karo aku ki. Aku Panji Sumirang. Nanging neng kene aku ya ngenteni Kakang Panji. Kulih ana tok tekan ngendi-ngendi. Aku kalau Candra Kirana Kakang Panji. Aku ngenteni Kakang neng papan kene. Ora, aku rela nangis.
1: Panji Sumirang. Kena opo sliramu nangis?
0: Boten Raden Mas Panji. Kula boten nangis. Niki wau namung kelilipan niku lho. Napa? Godhong jambu.
1: Oh.
0: Kembang jambu. Lah niku teng dhuwur niku.
1: Lho, aku sawise ketemu karo sliramu. Rasane atiku adem.
0: Sami Raden Mas, kula nggih raose niku kok kaya macles ngoten lho.
1: Untung naliko semono aku bakal didhawuhake karo nah, Galuh Ajeng.
0: Niku.
1: Terus?
0: Panjenengan terus teng pundi niku? Tadi beto kalian Kakang Bancak Doyok.
1: Iya. Aku dhewe ora mangerteni.
0: Lah sakniki Paman Bancak Doyok teng pundi?
1: Lho,
0: kok piyambakan?
1: Lah iki mau ngetutne aku nanging kok ora ono nang ndi?
0: Alah, kersane.
1: Terus?
0: Kersane. Monggo mriki mawon teng sisih regol.
1: Ngene.
0: Iki lho.
1: Panji Sumirang. Lungguh kene lho. Kene jejer aku kene.
0: Ngaten.
1: Nah kene. Tanganmu kok halus.
0: Nggih, Raden Panji. Ngapunten, kula mboten saged lenggah teng mriki.
1: Biasane
0: kula jumeneng teng mriki mawon.
1: Ora, awakmu kudu lungguh kene jejer aku.
2: Kakang Bancak.
3: Waduh larangnya kok lungguh aja sing Panji Sumirang kok aja kok dusel wae.
2: Ayo diketak bumbu guru ngerteni.
1: Ngaget.
2: Kowe iki getak Panji Nukertopati karo Panji Sumirang apa getak aku sajane awakmu iki.
3: Saking
2: sampe jembul aku.
0: Ngerti ya to.
2: Panji Nukertopati.
1: Iya
2: kalah. Kowe Panji Sumirang.
0: Nggih.
2: Kowe iki wong padha lanange kok adek cekel-cekelan tangan gandeng-gandengan.
0: Kakang Panji niku lho, tangan kula niku digeret.
1: Aja kliru tampa, Kakang. Yen aku cedhak karo Panji Sumirang. Aku tansah kelingan karo calon garwaku Galuh Candra Kirana.
2: Melo edan pisan. Lah nek awakmu iku gandeng renteng barek Panji Sumirang padha barek dewa-dewaan le.
3: Dewa-dewaan iki apa, Kang?
2: Gandengan iku.
3: Wo, lanang padha lanang.
2: Nah,
3: Panji Sumirang dielekke. Raden Panji Inukertopati. Tujuane awake dhewe kan ngupadi Galuh Candra Kirana.
1: Iya,
3: Galuh tulung Panji Sumirang. Lah kok malah ora sida golek Galuh Candra Kirana? Terus gandeng-gandengan.
1: Mengko dhisik Kakang. Aku tak rada caket tak gandengi Panji Sumirang.
3: Ya, tapi ngene Kang Bancak.
1: Nek ndelok ambune
3: Kang Bancak.
2: Ambu apa Panji?
1: Aku kok tahu ambu gondo sing kaya ngene ya.
2: Maksudte ambu gondo apa? Biyen tau ketemu gondo sing kaya kok ambu saiki.
1: Iya, Panji Sumirang. Sak durunge aku njaluk sepuro. Tak coploke udeng.
3: Panji Sumirang.
0: Kang Mas.
1: Loh, Galuh Candra Kirana.
3: Kang Bancak.
2: Iya.
0: Kulo Kang Mas.
1: Lah nek opo rambuté dawa?
2: Ayo,
0: Kang Mas.
2: Lah iki.
0: Kakang Bancak Doyo.
3: Ana suwenge. Gawe suweng ketutupan. Udeng.
0: Kakang Bancak Doyo. Nek wis ngene iki aku ora iso ngapusi. Kang Mas Panji. Kulo pun boten saged ngapusi malah.
3: Sopo? Sejati ning kowe iki sopo?
1: Iki calon garwaku Galuh Candra Kirana.
4: Galuh Candra Kirana, Pro 4 RRI Surabaya.
5: Cak Ning, cekap semanten giaran drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Kita saking studio ngaturaken sugeng pepanggihan malih kanthi jam saha gelombang ingkang sami. Matur nuwun.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Janing sugeng dalu saniki wayahan bakal ngancani sampean ten Pro 4 RRI Surabaya. Rangkaian adi coro Tanjung Perak bengi apresiasi budaya janing. Dadi aja nindi jenengan saged tinggal langsung siaran dinten iki ten aplikasi RRI Digital kalian aplikasi YouTube janing barek kanal RRI Surabaya. Lah ngono janing langsung awake dhewe mulai Tanjung Perak bengi selengkap janing.

0: Tanjung Perak Malam, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ya, jane sugeng dalu rahayu rahayu rahayu saniki wayuhan ngancani njenengan ten Tanjung Perak bengi le rangkaian apresiasi budaya jane bare sapa wae sing sampun rawuh ten studio Pro 4 RRI Surabaya ngaten nggih saniki langsung wayuhan sapa dhisik jane enten Cak Zaki, Cak Aris kalian Cak Rafli sugeng dalu rahayu
2: sugeng dalu rahayu.
1: Baik, wah ini ngapunten ini ya, kita gangguin lagi nih ya. Tapi matur sembahnuan sampun rawuh ten studio Pro 4 ya.
2: Siap.
1: Saya mau ngecek dulu, tadi kok suaranya agak kecil. Cak Zaki, okay ya. Cak Rafli, okay, siap. Tadi agak sedikit kecil.
2: Saya?
3: Istimewa.
1: Istimewa. Oh iya kan. Suara yang tidak boleh tidak didengar. Dinten iki bahas mengenai berita proklamasi kemerdekaan ten Surabaya mangaten nggih. Utawa berita proklamasi kemerdekaan di Surabaya.
2: Saderenge acara diwiwiti, monggo kita mengheningkan cipta, menghaturkan terima kasih kepada para pahlawan kita, nggih. Ngaturaken nagunging panuwun bilih panjenenganipun telah berjuang memerdekakan bangsa ini. Sehingga dengan kemerdekaan itu awake dhewe iso siaran kaya bengi iki. Ayo, coba nek kamardika. Ora iso.
3: Mboten angsal.
2: Ora oleh, ya kan? Dengan perjuangan para pahlawan kita, marilah kita mengucapkan terima kasih, mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga beliau mendapatkan tempat di sisinya, sesuai dengan amal ibadah masing-masing. Kita yang ditinggalkan akan mengisi kemerdekaan ini sebaik-baiknya. Ngaten, kita harus sering ini kita ulang-ulang bahwa setiap kali acara itu nah iso ayo ngaturaken agunging panuwun dumateng para pahlawan kita. Apalagi awake dhewe iki ning kutha pahlawan. Ya toh. Iki ngene Cak Zaki kan wingenane iki bulan lalu yo. Iku wis nate cerita saiki jane wis nyangkut-nyangkut iki berita kemerdekaan iki wis nyangkut-nyangkut tapi aku waktu iku kan ngomong loh iki kudu luweh didetail maneh kapan-kapan gitu ya cerita ini berita gembira ini ning Surabaya iki apa terus dampaknya terhadap semangat juang arek-arek Surabaya pada waktu itu ya apa gitu kan tentu membawa dampak yang luar biasa itu ya toh dengan kerungune awake dhewe nek wis merdeka terus mari ngono pinginane kan Cak Jaki cerita ditemplet-templet opo coy gitu kan lah ayo didetil maneh ya apa iku biyen iso tekan Surabaya kan ngono Cak memang pada waktu itu kan ya guru ngono Google, kurungono WA, ya. Jadi wes serba kok ngenteni telegram dhisik gitu ya. Ono telegram, ono berita radio, ono morse, ono sembarang gitu ya. Tapi butuh waktu nek jaman biyen kan gitu ya.
3: Leres.
2: Ayo cerita. Mungkin ya sesuai dengan kecanggihan teknologi pada waktu itu ya toh beda karo kecanggihan teknologi saiki sing wis maju luar biasa dan akan berkembang terus dan akan maju terus gitu kan sementara teknologi yang dulu kita tinggalkan memang tapi semangat juangnya ini yang gak boleh kita tinggalkan. Lers. Semangat juangnya itu tetap relevan di zaman ini. Ya kan, ada yang tidak ada relevan di zamannya, tapi semangat juang ini harus relevan di zaman sekarang untuk perjuangan apapun. Ayo diwiwiti, yes. Ayo diwiwiti cerita berita nih, wi. Kapan lah
3: proklamasi kemerdekaan nang Surabaya?
2: Nang Surabaya, itu kapan lah tekan kini? Kapan sih? Itu ceritanya nih ya apa?
3: Wah, nih jane gak ceritane ini ngeri-ngeri
2: sedap.
3: Cak penyiar, tak sinten sih wau.
2: Cak Wahyu.
3: Cak Wahyu, Cak Rafli, Cak Riz. Le siaran saiki spesial khusus awak dhewe ngobrol nih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia nang Surabaya.
2: Iki yo nepai bulan Agustus. Jee.
3: Seminggu malih
2: hari proklamasi. Jee. Terus tanggal aku ki pernah krungu. Justru tanggal 18 Agustus iku mulai berdirinya negara
3: Republik Indonesia.
2: Tanggal 17 iku ming proklamasi
3: kemerdekaan. Sepakatnya, iya pernyataan.
2: Ayah cerita
3: ya pocah. J, anjan sewu, sederek sedaya dulur-dulur pro papat.
2: Iya.
3: Ning diae sampean ngrungokno siarane radio iki.
2: Heeh.
3: Cak Wayu, Cak Rafli, Cak Riz. Dadi lek awak dhewe pengin cerita iki aku tak mundur waduh di sini.
2: Iya.
3: Waduh banget. Pancen
2: cerita sedara ya mundur.
3: Mundur,
2: ya.
3: Kronologis
2: lek ngono. Kronologi. Nah,
3: dadi kok moro-moro lho, kok iso ono radio iki critane piye? Ya opo?
2: Nah, harapane arek-arek enom ya dulur-dulur kabeh iki ngerteni. Awake dhewe iki kan mengedukasi, memberikan apa ben wong-wong liya ki yo ngerti.
3: Tugase Dewan Kebudayaan. Nah,
2: tugase Dewan Kebudayaan Surabaya.
3: Lah, iki sebagai iki
2: Dewan Kebudayaan ngenane kan sampean tak Cak Jarmani kae.
1: Nah,
2: Cak Jarmani kae Dewan
3: Kebudayaan. Iki padha ampe Dinas Penerangan
2: ada ngene iki. Iya, jaman biyen Dinas Penerangan.
1: Depen.
3: Nggih, ngeten Cak. Awak dhewe mundur sing ado sik ning jamane Hindia Belanda.
2: Hindia Belanda.
3: Hindia Belanda.
2: Ini saurunge negara Republik Indonesia.
3: Sedereng. Jauh. Apa kok kemudian mari ngono Hindia Belanda iku ngecek pingin ngedekno pemancar radio waktu itu karena
2: kepentingan opo ngono?
3: Kepentingan opo? Sing jelas waktu iku sebagai teknologi termaju.
2: Yo. Biar paling maju radio
3: iki. Terupdate paling modern, lek gak duwe radio iku jaman waktu iku desa. Opo dia Belanda gak duwe. Nah, tapi iku perintisan mulai tahun 1918.
2: 1918.
3: 1918 ning negeri Belanda ning negeri Belanda ning Amsterdam iku sono
2: radio.
3: Mari ngono, iki ya opo? India Belanda kudu duwe supaya dadi salah satu bagian lek India Belanda iku wis canggih. Mari ngono tahun 1920 dimulai perintisan penyiaran radio tapi ning Batavia. Batavia ning apa iku ning Batavia iku Jakarta. Sing waktu iku hanya digawe kapal-kapal layar mawon.
2: Oh, jadi informasi awalnya, antar kapal
3: penyiaran radio niku.
2: Oh.
3: Kemudian berkembang lho iki lek gawe kapal iso lek digawe wilayah-wilayah lek iso darat. Nah intinya kemudian ning tahun 1920 iku ning Surabaya ning Embong Malang iku dirintis satu radio penyiaran sing jenengi Nirom Nederland Indies Radio Omroep Maskapij.
2: Jadi iki radio ini pemerintah ngono.
3: Hindia Belanda RRI.
2: RRI ini Hindia Belanda.
3: Nah RRI ini Hindia Belanda jenengi Nirom Nederland Indies Radio Omroep Maskapij. Nah, tadi Nederland Indies itu ya Belanda, Maskapai Radio Jawa. India Belanda. Di Jawa lah itu ada di Jakarta, Semarang itu cili, Solo itu cili, nang Surabaya itu pada kayak nang Batavia Jakarta waktu itu. Siaran radio. Nah, mari ngono intinya ada siaran radio berjaring antar Nirom itu mau. Sehingga antara Batavia, Semarang, Solo
2: saling
3: merilis siaran. Nah, sing unik waktu iku radio iku hanya sing oleh ngrungokne mek wong Londo karo wong Indo, wong Jawa ora oleh. Nah,
2: diskriminasi
3: begitu
2: banget.
3: Rasisnya, begitu diskriminasinya. Tapi mari ngono, wong Jawa iku ya ndablek tanda kutip. Solo iku pertama kali radio pribumi namanya SRV Solo Radio Vereeningen. Iku sing duwe Sultan Solo sapa sih jenenge aku?
2: Oh, Mangkunegara. Nggih. Itu soale yang... aku pernah maca artikel ana putri Mangkunegaran menari ning Nederland kono.
3: Nah.
2: Gamelan iki kok kene.
3: Tekok Solo.
2: Nah. Iya, jadi mainnya gamelan itu teko Solo, tapi penari ini neng kono.
3: Nederland, di Amsterdam.
2: Karena dirungok menari di depannya Wilhelmina gitu. Jee, ya.
3: Betul.
2: Tahu macam.
3: Niku luar biasa nih. Yeah, yeah, nah, iku relay tekok Solo nang Radio Malabar. Radio Malabar itu ono ning Jawa Barat. Iku radio paling gede di sisi bumi bagian timur. Punyanya India Belanda. Acur radio, gara-gara bumi hangus. Radio Malabar.
2: Radio paling gede.
3: Paling gede se bumi sisi bagian timur.
2: Dunia tapi bagian timur.
3: Bagian timur. Iku paling gede. Nah bayang no dewis duwe. Ikulah yang kemudian merilis siaran tekok Solo diterima Malabar nyiar neneng Nederland.
2: Ya, ya,
3: iku ya, gelombang ya. Radio loh cak.
2: Iya.
3: Ditangkap sepersekian detik Gusti Ning siapa itu? Sing nari iku.
2: Iya.
3: Iku nari neng Amsterdam
2: ya.
3: Dalam rang 31 Agustus tahun itu untuk ulang tahunnya Ratu Wilhelmina.
2: Iya.
3: Bayang dong, sing main nang Solo, tang ting tang.
2: Luar biasa canggih.
3: Terus canggihnya radio
4: delay gitu ya.
3: Nah, delay itu mungkin nggih antara 1-2 detik. Delaynya saking kuatnya radio
1: ya, saking kuatnya pemancar,
3: relaynya
1: kan cuma 2-5 detik.
4: Tahun segitu itu.
3: Tahun 30-an pokoknya Cak Rafli. Tahun 30-an iku ning nang kene iki. Nah, mari ngono radio ning India Belanda begitu berkembang, Perang Dunia Kedua dimulai. Nah, 7 Desember 1941 perang di Pasifik, Jepang itu maringono menguasai India Belanda. Nah, Jepang iku menguasai Surabaya, iku lek wong Londo jarine tekok laut tapi ternyata gak. Wong Jepang iku muteri Surabaya, nyerang Surabaya tekok Sidoarjo. Mendarat ning Kragan daerah Rembang itu 1 Maret 42 nyampe Surabaya tanggal 8 Maret 42 seminggu diputeri. Nah, tadi ini Surabaya itu ditaklukkan Dai Nippon itu tanggal 9 Maret 1942. Marino tanggal 10 nih pemerintah India Belanda Jawa Timurku menyerah tanggal 10 Maret 42. Nah, Radio Niromi dikuasai tanggal 12 Maret 42. Ini kok dikuasai? Yang pertama kali dikuasai oleh Dai Nippon Jepang setelah menyerang Surabaya kok apa nih?
2: Radio ini.
3: Nirom embok malam dikuasai tanggal 12 Maret petang polo loro sing awale siaran radio iku nggawe lagu Wilhelmus. Lagune
2: Nederland
3: iku diganti Kami Gayo. 12 Maret 40.
2: Sik.
3: Petang polo loro.
2: Aku nek ngrungokno cerita ngene iki sawen. Ade gak usah maca buku to. Wis ana sing cerita. Wah, aku iki sawen. Sering dolar iki. Iya, Jawa Ayu.
1: Iya, lare.
2: Nah, iki cerita sejarah ya. Ayo.
3: Mari ngono. Sejak saat itu tanggal 12 Maret petang polo loro yang pertama nih pakai Londo iki radio Nirom Surabaya diganti di sini radio Surabaya pendudukan Dai Nippon
2: langsung diganti.
3: Radio Surabaya pendudukan Dai Nippon. Nirom diganti Hosokyoku. Ah, Hosokyoku itu siaran radio Surabaya.
2: Surabaya
3: Hosokyoku. Nah, yang Nirom pusat di Jakarta diganti Hosokanri Kyoku, radio siaran radio pusat Jakarta. Batavia diganti Jakarta karo Jepang.
2: Malabar
3: iku baru dihancurkan bumi hangus tahun 47.
2: Oh, sakwise merdeka malah ya.
3: Sampun merdeka, perang kemerdekaan iku dihancurkan. Nah, Surabaya dikuasai karo Jepang. Lah, wong-wong teknisine sing pribumi iku dibarno.
2: Maksudnya di Buyarno?
3: Enggak, di Barno malah.
2: Oh, maksudnya di Barno.
3: Dimana, enggak apa-apa.
2: Tetap.
3: Lanjut, enggak apa-apa. Tapi, nah, sing kepala radio Nirom, karo wong-wong Indo, dicekel, ditangkap, di interniran. Di apa ya, misalnya di kamp konsentrasi karo Jepang.
2: Di Sandra.
3: Ditawan, ditangkap.
2: Ditawan.
3: Nah,
2: Londo tak itu?
3: Sing Londo karo Indo.
2: Ono, Londo ini ono Indo nih.
3: Okay. Oh. Nah, Londo karo Indo dicekel karo Jepang, ditawan. Nah, sing wong-wong pribumi sampean lanjut kerja. Wah. Oh. Terus nih, wah iku, gak usah mandek. Tetap siaran siaran radio tapi wis ganti iki siaran radio Bala Tentara Dai Nippon Surabaya. Nah, mari ngono diangkat Hosokyo Kucho. Nah, jenenge kepala radio Surabaya iku wong Jepang. Lah jenenge Matsumoto napa sapa ngono. Nah, itu. Nah, wakile Pak Sukirman.
1: Oh, Pak Sukirman
3: kepala RRI. Ini nang jero.
1: Kepala RRI.
3: RRI pertama. Pak Sukirman. Iku wakile. Nah, mari ngono pada saat radio Nirom akhirnya dadi Hosokyo Surabaya Hosokyo iku dikuasai karo Jepang. Pemancar paling gede ini ning Embong Malang sing saiki dadi hotel.
1: Nggih, Jemeriot iku ya.
3: Jemeriot. Mari ngono Jepang iki nontok studio nih. Iki studio radio kok gak mbawi sing ngene, gak iso digawe propaganda.
2: Iya, iya.
3: Nah, mari ngono Jepang iku nugasne wong-wong Hosokyo ku kon kudu goleki satu gedung sing iso digawe siaran propaganda terutama digawe nyanyi-nyanyi patriotik.
2: Yo senengane.
3: Nah, Jepang niku lak ngoten. Senengane Cak Rafi.
2: Patriotik.
3: Wes pokoke nyanyi-nyanyi patriotik iku disiarkan. Akhirnya survei lah sak Surabaya digoleki nanti gak ono. Salah satune kemudian sing paling disiri Jepang iku bekas radio pertunjukan seni Kunskring Surabaya sing saiki dadi iya. RRI.
2: Ya wis disiaran
3: iki. Iya. Anu Doro Jepang. Wah, teng niku lho Jalan Simpang niku ono bekas gedung Kunskring kesenian kok ketoke cocok. Ayo. Jadi, ayo nak aku gonro survei. Akhirnya mriki kepala radio Hosokyo Kucho wong Jepang Pak Matsumoto napa? Saya ingat saya Pak Matsumoto. Niku nonton. Oh, masuk iki. Oke, oke, sip. Akhirnya napa ditempatkanlah pemancar nang kene, siarane nang kene pemancar.
2: Tokoe Bong Malang iku mau.
3: Ditangkap
1: relay. Ditembak. Oh, siaran ditembak. pemancarnya ditembak.
3: Ditembak relay, ditangkap, dipancarkan paling gede nang Bong Malang. Nah, mari ngono nang kene iku dadi ana 3 studio, 2 studio untuk siaran lokal, 1 studio untuk siaran interlokal. Nah, yang siaran interlokal ikilah yang paling diawasi karo Kempete Jepang sing saiki markasnya dadi Tugu Pahlawan.
2: Tugu Pahlawan.
3: Nah, iku. 2 studio lokal khusus wilayah wilayah lokal nggih, Gerbang Kertasusila iku sing nangkep. Nah, kemudian nang Bekasi kesenian iku digawe nyanyi-nyanyi Caris. Nyanyi apa ya?
2: Yes, pokoknya Jepang,
3: semangat Jepang. Jepang. Wes pokoknya nyanyi. Mari ngono siaran, mari kita
2: tapi waktu itu lagu Kokoro no Tomo ni
1: durung durung mana?
3: Durung lahir Kokoro no Tomo. Nah, yeah, yeah. Mari ngono perjalanan waktu Jepang iki kalah. Kalah. Nah, yang ngeri pada saat itu Jepang untuk pengawasan siaran radio itu super sangat ketat.
1: Iya. Yeah.
3: Dadi ini, nek jaman ini rom lah ini, balik mana? Biyen terus lek duwe radio ku ya apa? Arepe siaran nah, andai kata aku iki tuku radio Cak Ris. Aku tumbas radio. Nah, radio iki tak daftarno nang Nirom. Nirom, aku pingin ngrungokno siaranmu. Oke. Okay. Nah. Tapi iurane sak wulan iku 5 gulden.
2: Oh, padha karo TVRI jaman biyen ya.
3: Nggih, sami.
2: Iya, iya, iya.
3: Ya wes, bayar iurane sak gulden, tapi mbayar ning ngarep sik, yo tak bayar 5 gulden.
2: Oh,
3: radio niku dibongkar, frekuensine iku dipasne, dikunci.
2: Oh.
3: Nah, aku tampo oma gaya ning ngarep oma.
2: Iya, iya, iya.
3: Rungokno Niro, wong sugeng. Nah, mari ngono aku lho. Kok Niro iki mek ngene-ngene tok yo. Aku ben ketok maneh.
2: Sugeng maneh.
3: Nang radio Leo, nang Sirvo, Jalan Tembakan. Sirvo, aku pingin langganan ning sampean.
2: Oh.
3: Iki tolong di anu no frekuensi ini.
2: Iya iya iya.
3: Yurane saulan telung gulden. Oke, bayar. Wis nggih, aku duwe Sirvo dan termasuk siaran ketimuran sing waktu iku khusus napa niku siaran ketimuran iku iki siaran-siaran tradisional dan lain-lain.
2: Oh, ya kaya wayang lho ketoprak ngono pokoknya padha karo perempat ngene.
3: Nah, sama kayak perempat siaran ketimuran.
2: Iya,
3: nah,
2: iya, iya.
3: Mari ngono Cak Ris. Ternyata aku kudune jatuh tempo ben tanggal 2 ngono. Tanggal 2 tok durung bayar karo Nirom. Iki jenenge jaket durung bayar. Paranono.
2: Oh. Hei.
3: Pak Jaki sampean kok durung bayar iuran. Anu durung duwe duwit. Sampean tak kaya waktu telung dino ya. Lek sampean gak bayar telung dino tak pedot. Nah, ngono Cak Ris, waktu niku, waktu iku ya. Nah, kemudian iku di zaman Jepang. Iki
2: koyo WiFi TV kabel
3: ngono nek. Mirip lah ngene lho, padha ya biyen ngono lek radio. Gak bayar dipedot Cak Rafli. Ngoten. Dipedot gak iso. Sampean enake ngelono siaran gak bayar. Iya,
2: gak bayar. Lah rumah sanete bae ta ya opo?
3: Si pemancare bae. Nah, mari ngono zaman Jepang. Sing duwe radio iku daftar dijaluk kabeh.
2: Oh,
3: zaman Jepang. Sing
2: pelanggan-pelanggan iki mau
3: diparani siji-siji. Dicek. Liane Hosokyo ku dipedot. Gak oleh.
2: Oh.
3: Nah, dipedot termasuk medot siaran luar negeri. Iku disegel, disegel timah, dicap lek
2: kon puter.
3: Diperiksa.
2: Penjut.
3: Roto-roto mati.
4: Oh. Langsung monopoli gitu.

0: ada beberapa ono wong gerakan bawah tanah sing tetep ngrungokno siaran radio. Nah, teko wong-wong gerakan bawah tanah ikilah berita kekalahan Jepang itu krungu. Usak-usuk.
1: Jepang
0: itu wis dibom. Hiroshima tanggal 6, Nagasaki tanggal 9. Iki karek ngenteni Jepang nyerah. Wah, sing temen kon. Iki jangan-jangan hoak. Wah, aku ngrungokno teko Australia, teko Amerika, teko Inggris. Beritane podo. Sik ngene ae, ojo kegabah. Ojo kesusu. Kudu dipastekno. Nah, mari ngono wong-wong radio Sokyoku iki nonton kepala radio iku wonge kok rada lemes, kok rada ngene. Wah, iki jangan-jangan temenan iki. Jangan-jangan temenan. Ngene. Kon wani ya bongkar siaran luar negeri, rungokno langsung teko kene. Tapi gak wani suwe-suwe yo. Yo. Dirungokne iku teko kene dirungokno. Iya, Jepang iki jare kape nyerah. Nah, dari tanggal 15 Agustus 45, Kaisar Hirohito ning Jepang iku berpidato menyampaikan bahwa
1: Jepang
0: awak dhewe iki wis mandeklah perang demi kemanusiaan. Nah, akhire ya iku dirungokno wong-wong, "Weh, Jepang iki nyerah temenan dino iki, gak bojo iki nyerah temenan." Nah, teko pemuda kantor waktu iku ngusak-ngusukno ning panggone kene ning Gosokyoku kene karo ning nang Embong Malang, siap-siap iki Jepang ape nyerah. Lek nyerah ya apa? Hosokyoku kudu diambil alih. Nah, mari ngono sing terjadi ning Jakarta juga lebih luar biasa. Sampai ketua PPKI Soekarno Hatta iku diasingno, didesak pemuda tanggal sesuk kudu merdeka. Nah, akhirnya begitu didesak dan lain-lain, beliau mau 17 Agustus 45 jam 10 waktu Jawa, jam Jepang. Soekarno ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia ya. Lha wong merdeka iku kudu sepakat sik, moro-moro ana presiden dulu sampean nggih presiden iki negarane apa? Kan harus sepakat dulu. Yeah. Mulai proklamasi itu kan pernyataan.
1: Iya.
0: 17 Agustus 45 pernyataan. Nah, sing luar biasa perane wong Hosokanri di pusat Jakarta.
1: Oh, sing nang Batavia
0: iki. Yang di Batavia iki ning Jakarta iki berusaha menyiarkan berita proklamasi iku ya apa carane. Nah, akhire kantor berita lek saiki antara lek biyen jenenge Domai ning Jakarta iku juga bergerak. Berita proklamasi iki slipno nang kene kirimen sak Indonesia. Melalui siaran Morse radiogram. Nah, waktu iku resikone gedhe lek kecekel wis gak karu-karuan. Nah, akhire Marconis Radio Domai ning Jakarta iku dadi dilebokno nang siaran Morse iku dislipne Cak Ris. Dislipne nang radio apa nang berita-berita biasa ditangkap karo Radio Domai kantor berita Domai sing saiki dadi Indomart. Saiki dadi anu waralaba nang nggone Jalan Pahlawan iku diterima jam 12 lebih 5.
1: Jam rolas awan bisa.
0: Jam rolas awan. Jadi 2 jam sak marini
1: setelah proklamasi
0: di Jakarta. Jam 10 proklamasi, jam rolas lebih 5 berita proklamasi iku diterima ning Surabaya melalui radiogram berita Morse kantor berita Domai. Nah, Marconis wong sing nerima berita iku jenenge Pak Yakob karo Pak Sumadi. Lho, iki opo iki ditulis? Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Lho iki berita opo iki? Di Sumadi iki berita opo to? Sik laporno nang redaktur. Redaktur salah satunya adalah Bung Tomo. Kepala redaktur iku Pak Bintarti. Bung, iki ana berita koyo ngene tekok Jakarta proklamasi kemerdekaan iki opo? Oh, iki jangan-jangan proklamasi kemerdekaan iki beneran. Nah, waktu berita iku dikekno ning badan sensor nang panggone Domai, iku di agak bener iki. Iki gak bener iki, gak oleh iki, gak oleh berita iki, gak oleh. Nah, akhire ngene, iki lek Jepang ngeyel berarti temenan. Iki Jepang ngeyel iki berarti berita iki temenan. Anu wae dikonfirmasi ning kantor suara Asia ning sebelah saya iki dadi kantor pemerintah provinsi. Pas sebelahnya Pelni ini. Rono wong Domai iku rono nang gonane suara Asia. Hei suara Asia, tilpuno ning Jakarta, takoko berita iki bener apa ora. Tilpun. Halo, suara Asia Jakarta. Yo, iki lho ono berita proklamasi teko Jakarta bener.

0: dadi proklamasi kemerdekaan iku bener. Iya bener-bener. Iki tak sebarno oleh gas. Sebar nih. Nah, iku akhire oleh konfirmasi teko Jakarta, akhire di sebarno. Nah, salah si jine diketik didekek ning ngarepe kantor berita domai begitu kempetan cedek kan ketok iku lapo ngumpul-ngumpul diparani. Woi, gak bener disuwek. Iya. Temlek mana suwek? Akhirnya manggal karo Bung Tomo dijopuk didekek jroning kantor kocok, dilem dikunci. Jepang iki ya apa carane nyuwek nang jroning kocok gak iso wis diwaca wong-wong. Nah, sing luar biasa mari ngono. Suara Asia sore hariku nerbitkan berita proklamasi iku di stop press iku koyo siaran tambahan sing sifate segera.
1: Breaking news
0: iku dicowetak disebarno. Proklamasi. Wo. Nah, sing aneh Jepang iku gak terlalu akeh ngereken. Iki Jepang gak ngereken iki berarti anyane Jepang asli nyerah temenan iki. Nah, mari ngono. Mari berita iku disebar. Nah, wong Hosokyoku gak gelem ketinggalan. Karena wis kesebar iki, wong Hosokyoku sing nangkene gak ketinggalan. Nah, sing luar biasa mana berita proklamasi iku disiarno gawe basa Madura.
1: Oh. Oh nggih. Dadi dulur-dulur Madura ya melok ngruwat.
0: Jam itu bengi 17 Agustus jam itu bengi.
1: Oh, malah wis tanggal 17 bengine awalnya wis
0: oleh bengine. Jam itu bengi ning siaran kebudayaan Raden Panji Broto Atmojo.
2: Jafar
0: Atmojo. Raden Panji Jafar Broto Atmojo. Nah, yang nyarna jenenge Raden Panji Jafar Broto Atmojo gawe basa Madura.
2: Madura.
0: Ning siaran kebudayaan. Disiarno basa Madura. Lha Jepang asli ya gak mungkin ngerti basa Madura, tapi wong Surabaya. Lho. Nah, wong Surabaya kok iso ngerti? Siaran iku diterima wong Surabaya, sak Surabaya kok ngerti. Di tiap-tiap kampung waktu iku ning Surabaya kok ana jenenge Radio Bekupon.
2: Ya. Yeah.
0: Radio Bekupon itu model kayak Bekupon no cari.
1: Oh.
0: Iku ning tiap-tiap kampung lek muni wong kampung wajib kudu teko ngrungokne.
1: Oh.
0: Nah, dadine waktu iku termasuk berita proklamasi basa Madura wong-wong kampung Surabaya.
1: Ngumpul.
0: Loh, iki kok ana
1: basa Madura iki.
0: Proklamasi basa Madura. Nah, nah iku akhire wong kampung
1: kayak gitu.
0: Nah, tanggal 18 bengi di siaran kebudayaan aku lali sapa sing nyarno iku gawe basa Jawa malan. Basa Jawa. Aku maca buku iki nang buku perjuangan RRI Surabaya.
1: Iku tanggal 18 sih.
0: 18 bengi gawe basa Jawa. Nah, ning koran Madura Siu iku juga gawe basa Jawa jenenge Bajawara. Proklamasi ini gawe basa Jawa. Dadi gawe basa Jawa. Nah, Madura Siu niku nerbitno berita proklamasi gawe basa Madura. Nah, akhirnya tanggal 18. Nah, tanggal 18 Agustus iku karena Jepang ngerti ternyata wong-wong sing siaran iku juga ngomongno proklamasi kemerdekaan tanggal 18 Hosokyoku ditutup. Nang kene iki gak oleh siaran. Iki ternyata yo lolos iki tapi gak kayak bahasa Indonesia dari ini.
1: Nah, Jepang iki sing larang.
0: Jepang yang nutup kempetai teko rene rong trek kuwabeh dikon ngale. Ayo metu. Ayo metu kabeh.
1: Iya.
0: Nah, ditutup, dikunci, disegel. Gak oleh. Nah, sajane sing rodok medeni iku waktu Hosok Kanri iku disiarno sampai ya iku sampai lompat pagar mburi ya. Sing ning Jakarta iku. Jadi Pak Saripudin itu teko Radio Domai ning ngarep dijogo Jepang ya apa? Aku mencolot teko tembok mburi. Iku ning Jakarta. Mencolot ketemu Pak Yusuf Pronodipuro. Mas, iki ono berita wani sampe nyiarno. Wani, tapi diakali yo. Nah, ngakaline pinter. Neng kono kan akeh Jepang, iku dijogo caris. Siaran iku metu nggae loudspeaker. Nah, dadine sing loudspeaker iku pancet. Tetapi sing siaran iku berita proklamasi.
1: Ono loro.
0: Nah, ono loro. Nah, sing Jepang neng kono yo ngrungokno.
1: Ngrungokno lagu.
0: Lagu biasa, gak krungu. Nah, begitu ono Jepang moro, ngamuk-ngamuk. Kon iku ya apa iku kok ono siaran? Berita proklamasi kon kok gak ngerti. Loh, dudu kok sing siaran iki lho. Kon iku dibojoki. Akhire kempet wong sangar-sangar golek Pak Yusuf Pronodipuro. Nah, tapi sing siaran iku marono dibalekno maneh. Jepang iku gak ono bukti ya sini. Tetapi dhek krungu antara siaran ning Hosokyoku kan Ryosokyoku iku ning pusat karo sing nang radio iku bedo. Iku diakali karo wong busukan riku.
1: Speaker ini digedekno ngono
0: ya.
1: Lagu-lagu sing siaran proklamasi.
0: Proklamasi iku sing kecolongan Jepang. Nah,
1: iya, iya.
0: Ngamuk-ngamuk Pak Yusuf, Pak Yusuf Rono dipuruk karo wong loro diantemi kabeh dipenggal. Sudah guntu iku wis dibuka, wis nduluke akhir ape ditebas teko nang perwira Jepang. Teko iki ape nyapa iki? Iki anu Pak nyebarno berita wis buyar, wis gak usah. Wis kadung. Percuma iki lek kejadian ngene malah gak karu-karuan. Mandek wis mbarne wis cukup wis diantemi remek cukup. Nah, akhirnya Pak Yusuf Rono Dipuro iku mulai numpak sepeda iki wis gak karu-karuan sampai tiba Semaput ditolong. Nah, akhirnya Pak Yusuf Rono Dipuro iku kan diangkat dadi pahlawan nasional. Kepala RRI pertama ya.
2: Yeah.
0: Pusat Pak Yusuf Rono Dipuro. Nah, iku sampai beliau sepuh masih pincang. Karena digebuki Jepang waktu tanggal 17 Agustus gara-gara siaran. Iku Jakarta nah. Kemudian siaran iku diterima sakjane Surabaya yang nerima cuman waktu iku sik rodok gak wani karena awan. Nah, bengine baru gawe siaran. Nah, tanggal 18 nah berita proklamasi sing kadung kesebar iku akhirnya secara luas ya. Iku tanggal 23 Agustus 45 koran-koran pada nyetak proklamasi.
1: Telulikur itu jek nyetak terus.
0: Nyetak, terutama Suara Asia sing saiki dadi kantor apa itu sebelane Pelni niku lho Caris.
1: Koran iku biyen yo.
0: Koran Suara Asia koran. Iku nyetak kabeh Madura, Bojonegoro, kabeh nyetak, iku tambah kesebar berita proklamasi, tambah meyakinkan lah. Terus mari ngono, wong-wong radio sing nang kene iki sing awak-awak radio sing biyen tau dadi operatore Hosokyoku iku marono ngene, iku bulan September sakjane wisan. Iki lek sampe Radio Surabaya gak diambil alih. Iki lek dijupuk karo Londo apa Sekutu, awak dhewe gak duwe kesempatan. Ya apa carane? Kudu direbut. Nah, lek gak salah Jakarta itu tanggal 21 September ya. Ya Cak Wayu, hari radio itu kan 21 September.
2: Hari radio 11 September.
0: 11 September. Nah, jadi Jakarta iku wis direbut tanggal 11 September, Surabaya baru tanggal 27 September. Iku direbut. Nah, rebutnya ya lucu ya rada gak lucu ya ana dramae. Dadi wong-wong kabeh termasuk Pak Sukirman iku tawa korene maru ngadep kepala radio wong Jepang. Radio tak ambil alih. Pokoke gak dianu sampean tak gebuki. Nah, maruno sing wong Jepang ini, lho lek tak kek notok ya aku gak gelem kok disalah Sekutu. Aku kudu dipaksa. Akhirnya pura-pura koyok dicekeli ngene mano dikongkon cap jempol karo tanda tangan. Engko lek ditakoni Sekutu lho, lapo radio kon kekno? Aku dipaksa e. Akhirnya gak sok disalahno, tapi lek mono dikekno lak gak oleh.
1: Yeah.
0: Nah, akhirnya tanggal 27 September 45 iku sing awale ben siaran iku gawe di sini radio
2: di sini Surabaya. Radio Republik Indonesia Surabaya.
0: Nah, itu
2: disiarkan dari studio Simpang dipancarluaskan kayak gitu ya.
0: Nggih. Nah, akhirnya berubah dari di sini radio Hosokyoku berubah jadi di sini Radio Republik Indonesia Surabaya. Nah, itu akhirnya tadi suara perjuangan itu sampai dino iki Caris. Nah, ngono nah. Akhirnya berita-berita proklamasi itu kemudian tersebar di seluruh Jawa Timur. Lawang Jawa Timur sudah menyatakan bahwa awak dewe iki sudah tidak di bawahnya lagi Jepang dan menjadi bagian dari Republik Indonesia. Indonesia. Termasuk radio dari Radio Republik Indonesia, termasuk kantor berita domet dari Antara. Terus maruno telekomunikasi kuabe, telegraf telepon kuabe dari PTT. Perusahaan telepon dan telegraf iku dikuasai oleh Republik Indonesia. Nah, iku mau peran radio sing begitu gede terutama RRI dadi suara perjuangan, kemudian dadi suara Republik Indonesia terutama ning Surabaya iku luar biasa. Salah satu nih nang penyebaran berita proklamasi iku Caris.
1: Iki mau nek ndelok ceritane Cak Zaki. Berarti peran sentral radio pada waktu itu luar biasa.
0: Sangat luar biasa. Sangat luar.
1: Apakah pada waktu itu media yang lain tidak ikut-ikutan? Cara iya, koran atau apa? Koran gitu.
0: Yeah. Kalau koran itu kan terbatas.
1: Oh.
0: Lek koran itu dicetak, disebarno wilayahnya kan yo isok sampai nang jopo dititip no kereta api, kereta api aku titip, iki kayak no Jakarta yo, kan butuh waktu. Tapi lek radio begitu di
1: setel, klik siaran.
0: Di sini Radio Republik Indonesia Simpang dipancarkan bla bla bla bla bla, menyiarkan siaran proklamasi kemerdekaan. Wes kabeh krungu.
1: Iya. Adik mau yo ning kampung-kampung ono.
0: Nah, radio Bekupon.
2: Radio Bekupon. Nah, iya.
0: Radio Bekupon iku sing sakjane yo salah satune iku nggonane RRI jane, nggonane RRI iku sakjane salah satu situs
1: antar kampung gitu ya.
0: Nah, soalnya biyen waktu zaman India Belanda lek gak wong soge iku gak
1: duwe radio.
0: Wong kampung yo gak krungu. Tapi Jepang iku beda. Jepang iku pokoke kabeh soal dainipun kabeh kudu krungu. Kok lek gak krungu, salah siji ne ngedekno radio-radio Bekupon. Ya koyo Bekupon ngono kedukure 3 meter koyo Bekupon. Krungu
1: kabeh wong sak kampung. Nah,
0: jerone sakjane loudspeaker.
1: Iya.
0: Radione di satu tempat.
1: Satu tempat. Dadi krungu kabeh.
0: Krungu kabeh.
1: Rapi koyo yo arep ono sing ditakono ta.
0: Monggo. Monggo
1: kita takono apa sing
0: kita takono. Niku.
3: Si belum ya, cuman ge konfirmasi mawon.
0: Nggih.
3: Kan waktu itu kan banyak katai dulu guru SD itu bilang bahwa berita-berita anu itu ya disebarkan nih lewat ya radio lewat anu, cuman sing tak iling itu ada kayak tempelan-tempelan poster,
0: oh, jay,
3: pamplet itu sampai ke kereta, ke transportasi. Betul. Itu semuanya itu tempel-tempeli merdeka-merdeka semua nih
0: gitu. Itu di atas nang dukure tanggal 17 sampai tanggal 31 Agustus 45. Aksi tempel.
1: Oh.
0: Tanggal 17 Agustus.
1: Oh, aksi tempel. Aksi tempel
0: iku. Nggih. Nah, aksi tempel iku untuk mendukung sidang KNIP pertama ning Jakarta, Komite Nasional Indonesia Pusat ning Jakarta. Nah, dadine kabeh iku kudu ditempeli milik Republik Indonesia.
1: Oh.
0: Sepur iku ditulisi milik Republik Indonesia, merdeka atau mati iku.
1: Oh.
0: Apa kok sepur iki sampe nanti-nanti
1: tadi. Iya, ngluyur soalnya.
0: Surabaya iki sing coret-coret ngene iki. Mosok awake dhewe wong Semarang gak coret-coret.
1: Coret.
0: Iku nah, termasuk ditempel-tempel. Terus mari ngono. Waktu iku Residen Sudirman. Dadi ana Residen Sudirman, ana Wali Kota Pak Rajamin. Iku kemudian ngetokno instruksi keputusan selain bendera merah putih dilarang berkibar.
1: Dilarang berkibar.
0: Tidak boleh berkibar. Ora oleh. Ga oleh. Lek ana liane bendera merah putih iku arep berkibar, ijen cek karo pemerintah Republik Indonesia Surabaya. Ga oleh asal dikibarno. Ga oleh. Nah, tadine di tanggal 17 sampai tanggal 31 Agustus 45 iku gak cuma nemplek-nemplek no gawe tulisan milik Republik Indonesia dan lain-lain, iku juga ngibar no gendera merah putih ning seluruh Surabaya. Nah, iku sak jane ngedang 31 Agustus ulang tahun nih Wilhelmina. Soale wong Londo iku tanggal 31 Agustus kaping ngibar no gendera.
3: Stop nih.
0: Sik durunge wong Londo ngibar gendera, awak dhewe ngibar gendera dhisik. Aja sama ana nggo lowong.
1: Merah putih kabeh.
0: Merah putih. Waktu lo saiki lo adewe gak ngibaro gendera apa gak izin lah.
1: Iya.
0: Nah, waktu semangat iki lo.
1: Iya.
0: Surabaya koyo ngono.
1: Iya.
0: Nah, iku sing luar biasa.
1: Arek-arek Surabaya.
0: Ngoten Cak Aris.
2: Ya.
1: Ora ditakokno.
3: Apa iki?
2: Karena memang sejarah apa kalau dari sejarah kemerdekaan Republik Indonesia itu kan panjang begitu ya. Panjang runtutannya, bahkan sejarahnya RRI pun juga panjang karena di setelah perebutan dan segala macam ternyata masih ada pertumpahan darah di sini.
1: Oh, masih sing jadi dibawa dili sing nate sama cerita lo dibawa dili lo dong aja.
0: Iku ngeri sakjane jren. Ngeri. Iku bener-bener ngeri itu. Lah awak dhewe Cak Wahyu mau nyepil cek ono pertumpahan darah nang radio. Ya iku bener iku prasasti ning ngarep ndak bujuk iku.
2: Iya. Prasasti
0: depan. Nggih. Dadi iku sakjane runtutane tekok tanggal 20 Oktober 45 Inggris iku mlebu Surabaya. Wis mlebu ae, mlebu kuwabe dikuasai. Nah, tapi radio iki baru dikuasai tanggal 28. 28 September 28 Oktober 45. Rene iku petang trek langsung mlebu kuwabe dicekeli, Pak Sukirman itu di cekel ditek di penjara nang omahe mburi. Heeh. Mm-hmm. Dadi kabeh kon mule Pak Sukirman nang dikunci-kuncine
2: studi-studi
0: RRI Surabaya. Dijaluki. Heeh. Mm-hmm. Maru ditahan nang omahe mburi. Lho. Inggris sing nguasai Radio Surabaya sing saiki dadi RRI Surabaya mari ngono nang lantai loro iku wong lewat-lewat ditembaki ya. Iku duduk ceritaku lho, critane Pak Blegos Sumarto, critane Pak Nugrono atau Susanto, buku-buku iku wong lewat ditembak padahal ngarepe iki ana rumah sakit Simpang. Sing nerima korban pertempuran Surabaya fase pertama tanggal 17 ku mulai sudah mulai nerima. Nah, Inggris ning ngarep kene iki mari ngono nembake wong-wong lewat. Lah wong tiba, koncone ditolong ditembak tiba sebelahe. Nah, akhirnya kan ning ngarep kono rumah sakit wong korban iki pokoke wong ketok ana wong mlaku ditembak. Inggris nang teror iku. Nah, mari ngono wong-wong njaluk bantuan nang markas PRI sing saiki dadi Balai Pemuda. Markas Pemuda Republik Indonesia. Anu, aku yang wong ngono iku wong Inggris nang Radio Surabaya nembake wong-wong ning ngarep iku bahaya. Marang ngono, aduh gak duwe anu, gak duwe alat sing canggih. Anu sampe nang markas polisi istimewa. Lapor markas polisi istimewa nang Polrestabes karo Sin Lui ngirimno panser Mermon Harrington iku loro. Teko arah Simpang ya. Teko arah Balai Pemuda. Nah, panser iku mlebu arepe rene iku gak iso kenceng. Gak iso kenceng Cak Wayu. Cak Rafli cak.
3: Mayit-mayit.
0: Ana wong-wong sing durung mati ning tengah-tengah kuwatir ngelindes. Oh. Nah, dadine panser iku belok-belok teko ndukur kene ditembaki tapi gak bales. Barne gak apa-apa. Sing penting wong-wong ning ngene selamat. Nah, begitu panser iku wis lewat akhire wis ding dilewati panserku karo wong-wong langsung cepet-cepet dislametno. Didekek pinggir. Nah, mari ngono panser iki sampe ning ngarep kene ditembaki. Lah baru pas nang ngarep kene iki bales nembak. Panser. Siji panser nang ngarep dalan, sing siji mlebu ning halaman. Nah, sing ning halaman iki sing wong-wong sing nang kene termasuk Pak Sukirman dikon metu. Pak, ngale Pak, metu, Pak. Dislametno metu dekek jero panser. Nah, panser yang nangar sing nembak iki ngelindungi supaya panser sing cedeke gedung iki
2: gak
0: ditembaki. Nah, mari ngono. Panser sing nang ngarepe gedung iki njopok jerigen bensin rong jerigen dijopok tekan jero diuncalno nang tengah-tengah iki. Dibuka diuncalno wer glodak-glodak. Diuncalno bensin nyebar ambek mlaku granat dicabut diuncalno. Yo blar yo bul. Nah, yo awale sih lantai ngisor, mari ngono kan merembet nang
2: lantai loro. Lantai 2, betul. Nah,
0: begitu ngrembet nang lantai loro, grinane loro yo nang ngisor kobong yo arepe modho nang geni tok. Iku sebagian ono sing metu ambek angkat tangan, ampun-ampun wis gak iso wong Surabaya. Kok nembaki saiki ampun, ya ajar entek. Nah, akhire wis bar gak usah ditembaki. Golek metu ae baru ditembaki. Iku dibarno akhire sing nang dukur iku yo kabeh mati, kurang lebih ono wong lebih teko 40 wong kok. Inggris sing mati nih, mati kabeh. Nah, mari ngono iku tanggal kejadian iku tanggal 29, tanggal 30 iku wong RRI iku teko rene. Ya apa sing sok dislametno iku, dislametno. Nah, ternyata begitu teko iku cuma ketok wong mati numpuk-numpuk gosong karo ambu bensin. Tadi kesane mek lho, dadi total hangus terbakar total kabeh mati tentara Inggris nang kene. Sing iso dislametno iku jarene mek sak studio.
2: Iya, yes, alat siaran aja.
0: Siaran aja.
2: Alat siarane tok. Nah, liyane ra iso.
0: Iku liyane gak iso. Nah, mari ngono wong RRI karena sebagian pemancar iku sebagian kecil pemancar iku iso dislametno dekek nang Embong Malang. Nah, sing nang Embong Malang, Pak Sukirman iku kemudian duwe pikiran ngene. Iki cepet apa lambat radio sing nang Embong Malang iki pasti akan tiba nang Inggris. Dadi ini ayo pemancar iku disebar.
1: Disebar.
0: Disebar nang telung panggon waktu iku. Ning Petemon. Mari ngono ning sepanjang kalau Balung Bendo. Iku jenenge
1: nggih. Ngetan. Ya.
0: Iku jenenge truk Falbasis. Nah, nang Petemon iku sing saiki dadi ruko-ruko biyen iku sing dadi iki lho. Anak nakal iki lho. Apa sih pojokan aduh aku lali jenenge. Nah, iku didekek nang kono pemancar. Nah, didekek nang kono siji. Nah, engko lek andai kata Embong Malang iki dikuasai, petemon sik siaran. Nah, engko marono petemon diserang mundur sepanjang sik siaran. Sepanjang diserang balung bendo sik siaran. Nah, akhirnya kabeh mundur ning gone Madiun, Madiun marono ya. Dawa lah iku critane sampai tersebar sampai nang ndukur gunung barang. Nah, pemancar-pemancar radio iku mau. Nah, iku sakjane sing jarang diceritakne masalah perjuangane wong RRI sampai siaran di sore lemas.
1: Saya berarti peranan RRI dalam perkemerdekaan sangat-sangat luar biasa. Ini
0: jarang diceritakno iku masalahnya.
1: Baik itu informasinya ataupun penyelamatan asetnya, strategi-strateginya bagi siaran gitu, sangat luar biasa.
2: Belum lagi kalau siaran tuh kok di belakangnya sudah ada senapan.
1: Nah, ditungrungi senapan.
2: Tapi niku jaman biyen.
1: Jadi RRI ini berperan sekali terhadap berita-berita kemerdekaan dari Jakarta.
0: Penyebaran ini. Mulai proklamasi
1: sampai pasca
0: perang kemerdekaan.
1: Perang kemerdekaan. Tokoh-tokohnya tadi juga jelas.
0: Pak Sukirman
1: yang sangat luar biasa. Pak Sukirman yang di Jakarta.
0: Pak Yusuf Pronodipuro.
1: Pronodipuro itu juga luar biasa dengan perjuangan RRI. Ojo dianggap RRI cuman hiburan. Tapi RRI ini juga apa ya? Pelaku sejarah.
0: Radio perjuangan iki, Caris.
1: Radio perjuangan.
0: Waduh, iki wong-wong ya apa wong-wong.
1: Makanya Cak Wahyu lek ngomong ini rumah rakyat Indonesia.
0: Rumah rakyat Indonesia.
1: Luar biasa perjuangan RRI. Dulu di sekolah-sekolah gitu diceritakan peran RRI enggak?
0: Waduh, sama sekali enggak.
1: Enggak diceritakan.
0: Enggak.
1: Jadi pengiki oleh informasi sinau yang luar biasa.
3: Maksudnya membayangkan bahwa misalnya enggak ada radio,
1: apa yang terjadi?
3: Waduh, informasi enggak nyampe-nyampe nih. Nah,
1: pada waktu itu memang yang paling canggih kan informasi radio. TV ya orang ngono.
2: Sudah ada, cuma India Belanda kan tidak memperbolehkan masuk di Belanda tidak memperkenankan masuk di India Belanda di
1: Indonesia. Berarti orang bangun stasiun televisi, tapi stasiun radio tok sing dibangun.
2: Betul.
0: Yo. Dan iku sakjane ya lek cerita-cerita perjuangane angkasawan.
1: Wah,
2: oke, okay, iya kita menyebutnya angkasawan.
0: Angkasawan iya. Iku ning Marsi RRI iku disebut wae kan sekali di udara tetap di udara. Sekali di udara tetap di udara. Nah, iku wis iku beneran iku. Ya apa carane awak dhewe iku siaran ngabarno berita. Akhire Radio Republik Indonesia Surabaya iku kemudian bergerilya mengikuti pemerintahan Republik Indonesia Surabaya karo Jawa Timur. Iku juga menyuarakan siaran kemerdekaan.
1: Iki koyo
0: eksistensi pemerintah Republik Indonesia.
1: Iki koyo pendengar iku terkesima ceritane Jaki kabeh. Dadi gak ono sing cemuit barang iki. Pendengar iki gak ono sing WA ta, Cak?
2: Belum.
1: Ketoke terpesona kabeh. Iya
0: to. Muga-muga terpesona. Ojo kon pantaini radio.
1: Iki padha ngrungokno kabeh. Lah harapanku iki kan yo ngene iki mau, Cak. Jadi bahwa pendengar kita ngrungokne dengan seksama, kemudian cah nom-nom yo ngono. Ngrungokno berita-berita sing kaya ngene iki mau. Ben ngerti sejarah perjuangane leluhur-leluhur awake.
0: Nggih.
1: Ya kan? Jadi cerita-cerita kaya Cak Zaki yang diceritakan Cak Zaki ini sangat penting bagi kita untuk meneladani semangat juang. Semangat juangnya dulur-dulur kita, gitu ya. Semangatnya leluhur-leluhur kita. Semangat juangnya iki mau yo raming semangat gawa bedil. Nek kaya RRI iki mau semangat yang luar biasa, perjuangan yang luar biasa, tapi kan enggak nyangking bedil.
3: Pemerangan yang
0: lo dipikir alat pemancar radio ku cilik. Kuwate gede. Ya apa carane ngangkut iku sampai 800 kilo
1: ora kan, kaya saiki sak mene ngene tok. Nek ning jero ngono ya jan pemancar lawas iki.
2: Iya, tabung-tabungnya masih ada.
0: Kristal istilahnya. Kristal. Kristal. Kristal.
1: Jadi dengan segala keterbatasan. Saya ini ngarani keterbatasan, tapi pada waktu itu canggihnya luar biasa.
2: Luar biasa.
1: Dan RRI ini satu-satunya corong pemerintah, corong para pejuang ya, kepada masyarakat. Dan orang kabeh wong di radio lho. Makanya mau ada radio Pagupon.
2: Pagupon ya.
1: Di radio kayak rumah burung dara gitu, kayak dukur.
3: Biar semua orang itu
1: biar semua dengerin. Orang dengar.
0: Dengar. Gitu.
2: Nah, jadi ora duwe-duwe banget kaya radio Pagupon iki.
0: 3 meter, 2 meter setengah. Nggih. Ini ndak gak dukur.
2: Tapi sayangnya malah justru peninggalan radio Pagupon iku kayak saiki wis
1: gak ono.
2: Gak ada.
0: Iki RRI Surabaya kudu gawe replikane lah.
1: Iya.
0: Kayak ngarep ngono. Replika radio Pagupon.
2: Iya. Dulu terakhir itu kalau enggak salah di M Duriat ya.
0: Ah, iki beda. Sing nang M Duriat iku peninggalane Nirom.
2: Oh.
0: Nirom, radio Pagupon itu tekok kayu. Jadi tekok kayu, gak tekok apa itu sing nang M Duriat pregolan iku lak tekok
2: beton.
0: Tekok beton. Iku ngenani Nirom dan iku posisine lah lek ade ngamati. Iku posisine ning daerah wong-wong sugih. Pregolan iku lak tengah-tengah kota.
1: Yo.
0: Tapi radio Pagupon iku gak ning tengah-tengah kota. Ning tiap-tiap kampung iku ono radio Pagupon.
1: Dan iku tekok kayu.
0: Tekok kayu ono jagrake tekok kayu. Dadi koyo Pagupon jerone iku jerone radio duduk, jerone speaker.
1: Speaker.
0: Speaker. Nah, begitu ku murup jreng wis wong krungu.
1: Tapi dihubungno kabel yo, iku dihubungno
0: kabel. Kabel
1: cari. Radio ne sing asli iki mau. Dadi radione siji tapi speaker-e akeh.
0: Speaker akeh, betul. Iku radio Pagupon jenenge. Yeah, yeah, yeah.
1: Kuwi nek tahun 70-an, tahun 70-an kuwi yo juga ada televisi.
0: Oh nggih.
1: Neng kecamatan, neng kelurahan, ngono. Biyen ora anggar ruang duwe TV. Jadi neng nonton TV neng kecamatan,
2: utawa
1: neng kelurahan. Dan iku TV-ne hitam putih. Durung ana TV berwarna.
2: Tidak berwarna.
0: Podho kabeh gambare.
1: Hitam putih biyen TV itu. Baru ada televisi berwarna kira-kira tahun 82-an. Jadi orang baru menikmati TV berwarna. Seneng waktu itu ana TV. Wah, apa yo gambare. Nek nonton TV ning ndi? Ning nggone selain kecamatan keluar ning nggone tetangga.
2: Sing sugih.
1: Iya. Jadi nonton TV itu di rumah tetangga selain di kelurahan dan di kecamatan. Itu di rumah tetangga. Yo kadang ya ngintip teko jendela, ngendong-dong, ngerti ngono.
0: Lek jendela gak ditutup.
1: Nek jendela gak ditutup. Kadang ya wani mlebu omahe Pak nuwun sewu arep ndelok TV. Ngono piye. Jadi kalau lihat TV itu kita pergi ke rumah tetangga. Jadi rumah tetangga itu koyo gedung bioskop ngono.
0: Nah, iki anu aku iling-iling masalah TV iki. Mbahku iki duwe TV hitam putih. Heeh. Tonggo iku ngrungokno lek siaran radio terutama siaran TV. Terutama dunia dalam berita.
1: Dunia dalam berita.
0: Pasti iku.
1: Iya.
0: Pasti
2: TVRI.
1: Soalnya kok mbek berita paling apik iku dunia dalam berita.
0: Dunia dalam berita.
1: Soalnya memberitakan dunia. Itu wong seneng biyen karena dapat informasi yang ada di dunia. Sampai pada waktu itu yang paling gempar tahun 90-an itu terjadinya kelaparan di Ethiopia.
0: Ethiopia.
1: Itu waduh di televisi dunia dalam berita itu yang diceritakan film apa tentang kelaparan itu luar biasa berita-berita kelaparan. Makanya Iwan Fales sampai terobsesi apa terinspirasi nggawe lagu Ethiopia. Iya. Itu ceritanya di dunia dalam berita soalnya.
3: Oh, mereka taunya dari situ.
1: Taunya dari dunia dalam berita Iwan Fales itu. Makanya di lagu itu juga ada penyiar lagi ngomong tentang berita itu. Ethiopia. Jadi luar biasa peran TVRI juga gitu. Perannya luar biasa pada waktu itu karena dulu tuh kita kan ada Departemen Penerangan. Departemen Penerangan ini menceritakan tentang kegiatan-kegiatan pemerintah, apa yang telah dilakukan pemerintah. Terus tahun menjelang tahun 90 itu ada yang namanya klompen capir.
0: Klompen capir.
1: Ya, ini ya.
0: Pembaca, pemirsa dan apa? Klompen capir pembaca,
1: pendengar
0: dan pemirsa.
2: Pemirsa.
1: Nah,
0: klompen capir.
1: Dok, dulu ada kuisnya juga di televisi itu.
2: Di RRI juga ada klompen capir. Tapi kita coba terima telepon dulu ya. Ini ada mau bergabung, kita sapa dulu. Monggo, Sugeng Dalu.
4: Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu, Pak Dijo.
4: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
4: wabarakatuh. Pak Dijo, ngelimbrung.
1: Monggo.
4: Tunggal sebuah peristiwa penyobaan bendera merah putih biru atau tri warna diganti dwi warna itu diabadikan yaitu dengan cara dirubahkan atau pada waktu peringatan-peringatan ini diragakan.
1: Simulasi.
2: Oh, disimulasikan lagi.
4: Disimulasikan lagi.
2: Oh, jee.
4: Kaping kali kurumin zaman semantan, zaman Jepang. Yang radio ini namun radio Watakebu.
0: Watakebu.
4: Suka namun dekesin watau radio watau kebu modern dangu modern yang ini sensi
0: olahraga nih ku
4: taiso
0: taiso ini sensi ini sensi taiso olahraga nah
4: ini ku
0: gini
4: betul nah kaping ikan pun ini juga ini perjuangan RRI boleh dikatakan ya perlu disosialisasikan. Nah, wonten malah nih Jalan Mawar nomor 5 nih pengungsian alat-alat atau pesawat radio nih. Dalam nih kalau mau wonten dipun cepetaken. Mekaten matur nuwun.
1: Matur nuwun Pak Dijo.
2: Matur nuwun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Dijo pada waktu itu.
0: Nggih, untuk 19 September perobekan bendera setiap tahun ada rekonstruksinya,
2: ada,
0: Pak.
2: Nggih, alhamdulillah. Cara. Mungkin beliaunya belum berkesempatan untuk melihat acara langsung. Nah,
1: kapan-kapan nonton Pak Mas Jaki salah satu panitia.
0: Terus yang kedua Taisho Wakat Taibo. Itu Taisho memang Radio Surabaya Hosokyoku itu menyiarkan. Jadi yang olahraga memimpin itu di Hosokyoku. Nah, rakyat yang mendengarkan di sekitar radio itu wajib ikut menirukan, tangan direntangkan. Nah, kemudian ditarik ke atas, ini san si 1 2 3 4. Taisho itu wajib. Jadi Jepang itu supaya wong lemes lo bayang nih, penjajah mikirin kesehatan. Dewi saya kira gak mikir kesehatan ini repot.
2: Berarti itu wajib. Atau kita yang menjajah diri sendiri.
0: Jadi itu. Dari apa tuh kalau siaran harus semangat dari Hosokyoku itu nanti ada musiknya ada yang mimpin. Habis itu lompat-lompat. Hajime, mulai. Ini, yame, berhenti. Itu nanti ababan juga harus tegas seperti militer.
1: Ya Jepang gitu.
0: Nah,
1: gitu.
0: Ini, san, si, ini, yame, selesai. Habis itu gerakan kedua ini, hajime, ini, san, itu terus. Nah, yang ketiga radio pemberontakan atau nanti perjuangan RRI nanti next segmen kita bicarakan
1: karena waktunya juga sudah habis. Nanti periode atau episode berikutnya ini Cak Jaki ini bakalan setiap ulat tak Cak Dulin gitu. Harapan saya bisa menyiarkan pengalamannya tentang sejarah ini luar biasa dan kita perlu sejarah itu perlu kita siarkan supaya anak-anak muda ini mengetahui perjuangan leluhur-leluhur kita. mengetahui bagaimana hebatnya RRI di dalam menyiarkan berita proklamasi ini.
2: Karena kan mereka mungkin tahunya hanya sekilas ya.
1: Iya.
2: Pada saat Bung Tomo memekikkan suara.
1: Tahunya Bung Tomo
2: cuma bilang, sampai situ aja.
1: Itu aja tapi gak ngerti.
0: Awalnya gak dibantu RRI yo kaya. Nah.
1: Nggih. Mekaten para pamirsa menggah babaripun berita pertama proklamasi di Kota Surabaya. Saya tadi juga ndak mikir bahwa Cak Jaki itu arep cerita perannya RRI di dalam berita proklamasi itu. Tak pikir ya wis tekan kono oleh telegram disebarno ditemplek-templekno karena minggu bulan lalu kan cerita ngono. Ternyata di balik itu peranan RRI sangat luar biasa.
0: Sangat luar biasa.
1: Mekaten para pamirsa bilih wonten atur kirang meranani penggalih kula Risandono Prawira Dirjo Cak Jaki Rafli Cak Wahyu ngaturaken agunging samudra pangaksami sugeng dalu matur nuwun rahayu.
5: RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Simfoni Keroncong. Pro 4, RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Sugendalu caning saniki wae ceng ngancani sampean teng Simfoni Kroncong mengaten nggih sak mari niku wau awak dhewe ndek apresiasi budaya. Sing pasti ndek kesempatan apresiasi budaya niku wau dikancani Cak Riz, Cak Zaki kalian Cak Rafli ya. Ndek Simfoni Kroncong wae ceng ngancani sampean bare lagu-lagu Kroncong koleksi Pro Papat RRI Surabaya caning mengaten nggih. Sampai saya kepingin mirengaken lagu-lagu keroncong di niki, monggo saged teng WhatsApp Pro Papat RRI Surabaya di 0896 0213 9968 janing mengatakan ya. Koleksi Pro Papat RRI Surabaya tasih kathah ya, wonten kathah monggo jenengan sing kepingin mirengaken janing saged ya. Keroncongnya gak cuma keroncong-keroncong sing lawas mengatakan janing. Ya, keroncong-keroncong modern ngeten ya iki saged ngeten lho. Kaya napa kok ana ta keroncong modern Jawa Hijan yo enten jak ning ya. Keroncong modern sing diduweni Pro Papat RRI Surabaya yo kathah janing. Kayak lagu-lagu maksudnya modern ini lagu sing memang benar-benar lagu pop atau lagu aliran liyane sini tadi ke lagu keroncong dan caneng ya. Oke, caneng lagu-lagunya ya. Jadi monggo jenengan sing keping gabungan tempur papat dari Surabaya monggo. Kaya keroncong niki mengatakan ya, sing bakal tak tegak ke salah sisi contoh nih caneng suka mirang akan.

Cak ning daerah Tanjung Bumi dadi salah siji sentra batik Madura sing ana nang Kabupaten Bangkalan. Batik teko daerah iki wis mulai akeh dikenal masyarakat, mulai masyarakat lokal, nasional, sampai internasional, salah sijine batik gentongan. Nah, Cak ning, batik gentongan iki duwe ciri khas khusus, yaiku proses pewarnaane sing nggunakno teknik perendaman nang jerone gentong. Proses iki tujuane supaya pewarnaan kain batik luwih awet lan tahan sampai puluhan tahun. Mergo iku, batik gentongan iki regane larang ketimbang batik jenis liyane. Sak liyane iku Cak Ning, batik gentongan bahane nggunakno kain jenis katun sing motif lan corake modern, tradisional utawa ngikuti selera pasar. Batik gentongan motifi akeh sing rata-rata dipengaruhi faktor alam, utamane pesisir sing nampilno warna-warna mencolok, kombinasi campuran warna abang, ijo, lan warna kuning. Batik gentongan gawe kalangan masyarakat Bangkalan duwe nilai sing mendalam, utamane nglestarikno tradisi masyarakat Madura sing kental karo kearifan.

0: Aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Duk, aja mulai bengi-bengi ya. Hei, iling pesan ibu, selalu hati-hati nek nang dalan. Soale kejahatan iku iso nang diahe lho, Nduk.
2: Iya ya, Bu. Aku selalu hati-hati kok. Ibu enggak usah khawatir. Soale aku karo kanca-kancaku mesti ngrungokno acara Sis Kampling den dino Kamis jam 8:15 sampai jam 9:30 bengi nang Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM, Bu.
1: Loh, iya tan, Nduk. Hehe, acarane ku isine opo sih, Nduk?
2: Iku ngono, acarane dialog tentang keamanan lingkungan sekitare awak dhewe, Bu. Mulai keamanan nang lingkungan omah, fasilitas umum, sampai keamanan nang jalan raya. Sakliyane iku ya dijelasno tentang informasi-informasi seputar ningkatno Kamtibmas. Apa maneh dialog iki kerjasama RRI Surabaya karo Satbimas Polda Jaltim. Ngelibatno seluruh jajarane lho, Bu.
1: Walah, Nduk. Ternyata akeh yo manfaate yo, Nduk. Yo wis. Mulai saiki ibu yo tak melok ngrungokno Sis Kamling nang Pro 4 RRI Surabaya.

0: Ya, jangan tadi di Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Mangga tadi kalian mau yucan dengan jam sampean. Niku wau caneng ya koleksine Propapat ya. Jadi ono lagu keroncong, keroncong modern, ono keroncong biasa atau keroncong sing kuang sing basa daerah nih caneng ya. Seru ya koleksi-koleksine Propapat RRI Surabaya caneng. Mangga monggo jenengan sing keping gabungan dan Propapat RRI Surabaya tak tampi dhisik caneng entas sinten niki sugeng dalu.
1: Simponi keroncong di situ jangan bengong lo yo, ngenem bengong kok di gondol lorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Wahyu.
0: Injil, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat-sehat, Cak Wahyu.
0: Injil, insya Allah sehat. Nongko.
1: Alhamdulillah. Keroncongnya sing tenggene prelis nopo niki.
0: Enten bunga anggrek, rayuan Pulau Kelapa, Ariati, Bandar Jakarta. Tasik kata malih. Ana kucari
1: Ariati mawon.
0: Ariati, oh siap. Dalam?
2: Dalam. Asusi enak.
0: Sebentar, ini volume radionya mungkin Jabarno mungkin bisa dikecilkan. Karena feedback jadi bingung. Jadi bingung tadi suaranya mendengung-dengung jadinya. Apa tadi minta lagunya?
1: Sampun toh saniki.
0: Sampun. Ariati kalian apa tadi? Ibu mintain apa?
1: Dari ini Eri. Eri Astuti.
0: Oh Eri Astuti.
1: Astuti Gitarolis.
0: Oh Astuti Gitarolis.
1: Coba keroncongnya ya. Enten apa mboten?
0: Sebentar. Astuti Gitarol, oh enggak ada koleksi keroncongnya di sini.
1: Enten apa mboten?
0: Mboten, mboten enten.
1: Oh, mboten enten gini ku wow.
0: Astuti.
1: Napa wow?
0: Ariati.
1: Ariati.
0: Yeah. Atau yeah, mau
1: salami
0: yang
1: salamipun.
0: Kangge
1: Cak Mulyono, Cak Usman, Cak Toto, Ning Dian, Ning Iit, Bu Haja Suratno, Bu Haja Kustiah, Kang Kobar. Wis kagem sedoyo sing mirengaken simponi keroncong ngancani Cak Wahyu ngantos jam 12 kula kancani Cak Wahyu.
0: Siap.
1: Mangke nek arah-arasen wangsul nggih langsung ngeblak dhewe enten ngene
0: studio
1: berikutnya mawon.
0: Injis.
1: Ora karo dene wangsul nggih sing diuli ya durung ngono.
0: Sing diuli ya omae.
1: Oke. Gandang oleh ki nang ndi sing digoleki model apa ta?
0: Model-model. Ah, kayak modele pokoke. Kayak modele.
1: Oh modele akeh.
0: Modele akeh.
1: Nggih, kagem sedulur ya kemawon Cak Wahyu nggih.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami mangaten nggih. Mbak menawi ibu niku mah ditawari ngeten nggih, mengko iso dikirim via chatting ya. Apa lagu-lagu liyane kaya lagu keroncong kayak apa iki lagu niki Tangisi Sarangan, Kemesraan, Hati yang Luka, ono Mawar Biru, terus ono mana apa Wirang kayak onten lo ya lagu-lagu keroncong Grimis Mengundang, Sigar, ono layang kangen, ya akeh jane lagu-lagune ya. Cinta luar biasa, Cidro, Sewu Siji. Niku ya saged di request maten nggih. Monggo enten sapa malih jane ya gantian monggo sugeng dalu.
3: Sugeng dalu temboni keroncong. Assalamualaikum Mas Wahyu.
0: Inggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah Mas Wahyu sehat nggih.
0: Nggih, insyaallah sehat.
3: Alhamdulillah, ojo ngantuk Mas Wahyu.
0: Enggak ada yang ngantuk di sini.
3: Ojo ngantuk nek siaran. Engko pendengari melok ngantuk engko.
0: Nah, aku gak ngantuk tapi lak disangkane ngantuk malah dadine fitnah. Piye jane kok aku sing dirungokno ambek bose dikirana aku ngantuk tenanan iki. Piye?
3: Cuma bercanda kok.
0: Ya
3: bose Mas Wahyu niki kula cuman bercanda mawon.
0: Soale bosku gak tau ngrungokno wong liyane sih. Gak gelem ngrungokno aku. Senengane ngrungokno wong liya kok ngertine ya kan. Repot iki mangane aja disangka-sangka ngono ambek aku.
3: Tidak, cuma bercanda. Namanya pendengar itu gak ingin godain penyiarnya dong. Biar penyiarnya terhibur. Penyiarnya juga terhibur juga.
0: Cuma bosnya lagi berarti sampai gudung-gudung apa bos. Berarti gudung-gudung bosku sih stansi. Gak nyangka aku gak turu ya kan.
3: Yang penting kan gak tidur Mas Wahyu. Mana ada orang siaran tidur itu yang gak ada ceritanya dong.
0: Siap. Monggo.
3: Lagunya Cinta Luar Biasa Mas Wahyu.
0: Cinta Luar Biasa sekedap nggih. Monggo salami buat siapa?
3: Salami kangge ingkang nembe mandat. Ingin menikah Bapak Parno kalian Umi. Umi Kustia kalian Abah Uki. Lan sinten malih nggih. Ning Siti. Kustian. Lan samudayane kemawon. Kangge, niku Bu Sari sambung lepet ta Mas Wahyu?
0: Belum.
3: Oh belum.
0: Entah lagi.
3: Kok menawi dereng sare pun. Kang Mas Wahyu, mugi-mugi binaringan sehat. Barokah umur, barokah rezeki. Lan mudah-mudahan cepat mendapatkan jodoh.
0: Oke, Mas. Ya,
3: terima kasih waktunya Mas Wahyu.
0: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut malih. Monggo Simfoni Keroncong.
4: Simfoni Keroncong.
0: Nggih.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
4: Awingi wis dituku ta.
0: Sampun.
4: Iku resep dokter kok. Sama tak ceritani ya. Nek amoksilin iku digawe antibiotik. Nek iku digawe greges-greges ngono. Iku resep dokter generik kok iku. Gak apa-apa sampean minum iku ben sehat ya.
0: Iya siap. Nggih, sampun.
4: Ya, Pak Tehati kok. Aku bingung soalnya apa aku gak iso njaluk sampean. Rungokno aku lagu sing sampean puter mang. Sungguh aneh tapi nyata iku lagu favoritku kape tak rika sing sampean tokno gak apa aku disini. Iku lagu waktu aku SMA lho kelas 3 sekolah aku Trimurti ku lho.
0: Oh ya Allah cedak ini.
4: Biyen sik elek saiki wis apik saiki nek gak wong elit gak sa sekolah kono. Pokoke lagu favoritku loro. Ya iku mau sing sampe setel alhamdulillah wis disetel areke aku ngene. Aku sik dhewe siji ya. Aku aterikna siku.
0: Napa?
4: Gereja tua. Iku ya lagu kuiku wis seneng pendekne SMA biyen iku. Semangat yo, semangat aja loro-loro. Pokoke sampeyan kok omong aku insya Allah waras, nek gak waras untuk tak sumpah kene. Semangat lu ya, semangat.
0: Siap.
4: Koper ya, guyune blas. Aku lah ya, sakit hati lah an. Ayo, lagu ini aku mau ya, gereja tua. Salam di pikirku apa, sing gurung turu tanpa kecuali ya.
0: Gereja tua, oke siap. Keroncong
4: gereja tua. Terus, sik.
0: Mau siapa lagi yang disalamkan, monggo.
4: Iku semangat. Topik ini senengnya. Semoga sehat selalu. Iling omong aku turutan. Wingi ku di request cari wis gak iku, wis akhirnya aku WA. Muka-muka diwaca cek nang sehat aku.
0: Oh, nggih langsung. Pulang langsung beli. Pulang dari siaran kemarin kan langsung beli kemarin.
4: Oh iya pinter. Aku iku saking penyakitku ku lain wingi ku. Kok biasa iku tak ambani ngono wis paras lah kok. Nah, ternyata di lab itu kena tipes, kena apa itu jenis lambungku. Jadi ini aku kudu di infus, entek 5 botol infus punjul separuh. Jadi itu luar biasa. Aku masa ini kisik dalam pemulihan. Iki aslinya aku wis turu lah. Anakku telpon, bu, ojo tidur. Lapa wis bengi. Aku OTW teko rumah sakit iki ngeterno obat sampean ya wadah kula wis blenger ngombe obat. Nek gak ngombe obat tak impus maneh lho. Tapi aku yang ngenteni iki.
0: Oh lagi nungguin anaknya.
4: Ya wis sehat-sehat ya. Semangat
0: kemerdekaan. Selalu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matan ya. Matur sembanun Bu Sari saking sedati ya. Luar biasa. Iya benar ya. Kemarin itu sebenarnya sudah langsung tak beli gitu ya, langsung tak belikan obatnya yang di resep ke naik wow. Ya mungkin belum apa ya, belum maksimal gitu ya. Karena kan baru sekali toh minumnya besoknya saya tadi pagi maksudnya. Tadi pagi baru konsumsinya gitu ya. Karena semalam itu jam 8 pulang itu pokoknya udah wis ndak karu-karuan gitu ya. Pikirannya wis gak karu-karuan akhirnya aku tak tidur aja gitu pikir saya. Tidur minum air hangat tidur terus paginya baru minum konsumsi obatnya gitu ya. Di kesempatan malam hari ini ya Caning ya, monggo jenengan sing kepengin gabungan melalui WhatsApp juga boleh, melalui telepon juga boleh ya. Di 5462961 atau di 0896021-nya 3 kali 968. Tapi Caning saiki jeda dhisik. Niku wae Caning ngapunten nggih, ada beberapa kondisi kendala teknis ya, jadinya saya baru on air lagi ya. Karena komputernya gak gelem diutek-utek gimana nih. Komputernya rada mangkel kayak ambe aku ya kan. Nah kok iku mang gak gelem diklik-klik lho ya. Ya wis lah apa-apa, tapi sing pasti insyaallah lagune Ciami iki Caning ya tak puterno kanggo sampean sedaya Caning. Sekedap iki kok oh kuduk ya. Ya apa iki kok gak gelem ditunjuk gak gelem ditunjuk ya apa iki. Allahu Akbar, ngene iki ngarani aku rada gemes ngono ya. Rada gemes e mergane apa jane? Mergane iki lagune enak-enak, lagune tak senengi kabeh iki sing di request ya ono Ariati, Cinta Luar Biasa, Gereja Tua. Waduh sedep kabeh. Alhamdulillah. Sampun jane nggih. Monggo di rumah ke di saya Caning ya, sambil relaksasi ngene Caning ya, layar-layar mari kita keturunan ya.

Cak Ning, bencana alam meteorologi yaiku bencana alam sing disebabno teko perubahan iklim utawa cuaca. Bencana iki yo iso dikenal teko bencana hidrometeorologi. Nah, Cak Ning, bencana alam meteorologi iki iso nyebabno dampak gede, kayata kerusakan harta benda, kelangan mata pencaharian, peningkatan penularan penyakit, kerusakan lingkungan lan gagal panen. Bencana alam meteorologi iki kudu diwaspadai yo Cak Ning, mergo iso disebabno teko faktor curah udan, temperatur, angin, kelembapan, lan iso teko siklus hidrologi. Cak Ning, penggunaan pestisida nang buah iku iso berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampean kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sakteruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu bui, jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sakteruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa Cak Ning? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem. Gak kuatir mana mangan buah.

saiki nang Pro 4 RRI Surabaya ngeluncurno program anyar yaiku Mlaku-mlaku. Sing bakal ngejak sampean kabeh ngunjungi panggonan wisata lan kuliner sing ono nang Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampai ketinggalan yo Cak Ning ngerungokno Mlaku-mlaku saben dina Minggu jam 1 awan disiarno melalui 96,8 FM lan 585 AM. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Ye, cak neng niku aku gereja tua mengatakan ke. De Simfoni Keroncong Bro Papa TRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Monggo jenengan sing kepingin gabungan male mirengaken saran-saran Simfoni Keroncong utawa lagu keroncong sing jenengan senengi cak neng nggih. Kaya ana niku wae ana gereja tua sampun diputerke nggih. Spesial kanggo Bu Sari dan Sedati. Enten sinten sing kate gabungan tak tampi dhisik nggih jading. Monggo sugeng dalu.
1: Sugeng dalu ugi Mas Bayu.
0: Injih.
1: Sekali merdeka tetap merdeka Bang Bayu.
0: Oh iya benar.
1: Semoga Bang Bayu sehat ya.
0: Amin amin ya rabbal alamin. Monggo.
1: Dalam putarkan dari Mus Mulyadi Mas.
0: Mus Mulyadi yang mana ini?
1: Dari.
0: Yang mana? Mohon maaf, yang mana?
1: Indah Bestari.
0: Oh, Indah Bestari. Iya, iya, iya.
1: Hati rindu berduri, sayang beta tak jua. Rata patah riwayat yang dulu. Waktu kita bertemu. Sampun, terima kasih Bang Ayu.
0: Ji, sami-sami. Nuwun nggih, sehat-sehat ngeten nggih, Bang Kobar ngeten. Dilanjutkan sebentar ya. Ada tadi ada Cak Lasmono ya katanya mau bergabung. Saya tunggu kembali. Tak dari mana ya, Cak Lasmono. Oh, yuk tenane ya, gimana? Kata gabungan nih, Cak Lasmono. Cak Lasmono, sugeng dalu.
2: Sugeng dalu, Mas Bayu.
0: Inje.
2: Kati seksi ngoten tuh. Biasa nih.
0: Waduh. No,
2: tadi gerak.
0: Inje. Tasik greges ngeten ya.
2: Kirang anu, kirang olahraga.
0: Kirang olahraga nih, kirang turune, kirang mangane, tak pake. Kirang duite.
2: Kurang duite. Mas Bayu wonten Stambul baju biru.
0: Sebentar. Yang mana? Yang mana? Okay.
2: Stambul baju biru.
0: Stambul baju biru. Saya coba cari dulu ya, bentar ya. Baju biru. Oh, entar baju biru.
2: Yeah. Ibu putrakan baju biru nih bu.
0: Siap.
2: Kenangan.
0: Oh, kenangan nih. Oh, gak kelem, gak kelem sing klambi abang ojo di julno.
2: Juru ini. Nek sing abet diseruduk banteng iki apa.
0: Mangare nggih klambi biru wae.
2: Ye salame sing mantu mlebet mawon sedaya. Heeh. Sing mantu kuwes. Kali Mas Bayu sehat semangat.

0: jendela terus atas tinggal tangan.
1: Siap.
0: Staring is kerguarasan.
1: Batur.
0: Batur nun kundira atas rahayu-rahayu.
1: Rahayu, matur sembahun, calas mono, salam kagem keluarga mangkatan nggih, sehat-sehat sedaya semuanya. Nah, ya. Dilanjutkan nggih, monggo Simfoni Kroncong.
2: Simfoni Kroncong, selamat malam Mas Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, agak ada gangguan sedikit ya Mas Wahyu, agak pilek ya.
1: Iya, jadi ngomongnya kayak sok cepet.
2: Yes, musim Mas Wahyu perubahan cuaca kita kok adem lang panas.
1: Tapi ademnya kok bendino.
2: Wau rika selaku sapu lidi aja Mas Wahyu.
1: Oh, sapu lidi.
2: Iya, sapu lidi. Eh, salamnya buat Mbak Ella, kemudian ada Pak Lasmono, Caparno Pipi Legi, Bang Kobar, dan lain-lainnya. Mas Wahyu selalu sehat ya.
1: Siap,
2: Mas Wahyu. Banyak rezeki, tetap amin, semangat. Dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Kledak.
1: Kledak. Matur sembahun. Mengatakan ini. Luar biasa. Lanjut Male. And then Male Caning. Sing gabungan Barek Wayu Can. Monggo ya. Saget dan Propapat RRI Surabaya Niki ya. Melalui telepon ya atau melalui WhatsApp ya. Saget janeng ya. Oke, Simfoni Kroncong.
3: Simfoni Kroncong.
1: Inji.
3: Dalu Mas Ayu.
1: Inji. Monggo Bapa.
3: Kula ngaturaken matur panuwun. Ini kepengker nalika kula nyuwun cerba biru menika kerurutan kabeh sampai jam terakhir yeah. Itu lagu-lagu saya ada yang keluar. Jadi lima barangkali.
1: Oh, lima udah keluar lagunya?
3: Ini keluar semua. Sekarang saya minta satu saja, lagu Widuri.
1: Widuri, siap versi Kroncongnya, sebentar saya carikan.
3: Yang versi Kroncong, yang pop, enggak. Salamnya untuk Mas Sopo, Kalimah Sadi, lalu Pak Patno, dan lain-lain yang masih mendengarkan Simfoni Kroncong. Matur nuwun.
1: Sami-sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Bapak nggih. Caning saniki wajah bakal muter kayak lagu ini. Tadi ini lagunya Widuri ya. Sebentar, tadi juga ada lagu, permintaan lagunya Dinda Bustari. Cak Kobar, niki kalau Mus Mulyadine mboten saged keputar malih ngeten nggih. Dinda Bustari ini mengke di nyanyike kalian Rama Aipama. Oh, oke. Iki koleksi ini berpapat dan iki Dinda Bestari ini saking Rama Aipama mengatakan kalian Widuri ya. Widuri waduh nang jaba kuno langsung koncoku Mas Jo langsung duh jo nyanyi ngamuk deh lagu nyanyi janing ya. Soalnya nyanyi ini geduk coba jari ini sih suaranya api oh, tapi ngerusak lagu. Ya wes lagu nunggu tak putar ke lagu nih ngatain gue lagu Widuri mongko saking sebentar oh iya nanti widurinya dari Hetikus Endang ya. Lagu keroncong widuri ngaten nggih. Jeneng dindi jeneng pancet dek pro papat RRI Surabaya engko wae jan bakal lanjut maneh ngancani jenengan sedaya dan pro papat iki ya. Tasik dek simfoni keroncong pro papat RRI Surabaya.

0: 4, RRI Surabaya, FM 96,8. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Neng, nang Pro 4 RRI Surabaya, saiki ono program Jagongan. Dialog interaktif sing disiarno ben dino Jumat, jam 8 bengi luwih 15 menit sampai jam setengah 10 bengi. Jagongan iki bakal ono narasumber sing bahas seputar topik menarik. Sampean kabeh yo iso melu gabungan lho nang nomor telepon 031 546 2061 utawa nomor WhatsApp 0896 2011 1168. Ojo lali ya Cane, rungokno Jagongan nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Cak Ning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno, ya iso dimaknai, sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati, lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno, iso sebagai peringatan, yo iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawe nindas, lan semena-mena barek wong liyo.
3: Waduh, musim udan wis teko, bakal akeh sing kena penyakit, penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
4: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopok kabeh?
3: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
4: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopok, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti, diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras, ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh koyok toh kaleng bekas, plastik bekas, terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
3: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki dikencarno maneh kerja bakti gawe ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
4: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
3: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane. Ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
5: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

0: Ye, jane niku wau ya Widuri. Maten nggih. Sing nyanyi hatiku sendang kudu aku jane. Dan juga bukan versinya Bruri begitu ya. Soalnya tadi saya cari yang versinya Bruri. Enggak ada. Gitu loh ya. Di koleksinya kami kayaknya enggak ada atau belum dimasukkan, saya kurang paham. Tapi belum ada begitu untuk di malam hari ini ya. Selanjutnya Cak Ning. Oke, kita coba untuk dengarkan ada permintaan lagi ya ini ya Cak Ning ya. Sebentar. Oh, ya mohon maaf ini salah nih ya. Oke. Monggo ini dari pusat ya.
1: Sugeng dalu matur nuwun mboten wonten kesempatan kangge request lagu. Nggih, dipun pariworo kali lagu terus. Saya sanget RRI kagunganipun.
0: Oh, yang ini ya, bukan nggak ada kesempatan, cuma belum diputarkan saja.
1: Sugeng dalu, kula nyuwun burung kenari, mugi danganing penggale maringi, matur nuwun, rahayu, rahayu, rahayu.
0: Oke, kita coba putarkan ya Cak Ning ya. Jadi bukan berarti tidak diputarkan ya, sabar gitu loh maksudnya ya. Ini kok ini ki dadune jadine penyiar sing salah maneh kan gitu ya Cak Ning dadine. Jadi sabar sebentar gitu ya. Nanti kita coba putarkan gitu loh ya. Sebentar ini yang dari Toto Salomon ya, burung kendarinya kalau nggak salah ya. Oh ya, ini ada dua versinya, dari Henny Puriandari sama Toto Salomon. Ini yang mana nih? Ini kalau kayak gini saya juga bingung ya kan. Requestnya tadi burung kenari gitu tak ya. Nah kalau ada dua kayak gini, jadinya kita juga bingung. Ya sudah ya. Saya coba putarkan yang versi Toto Salmon gitu ya. Ben gak salah paham. Ini ngapunten loh ya. Tapi ini kalau yang ini memang saya memilih gitu ya. Karena saya nggak tahu harus pilih yang mana gitu untuk memutarkannya. Jadi ini tadi ngapunten nggih, bukan berarti saya tidak memutarkan nggih, Bu Setyo. Jadi kudu sabar gitu ya. Karena emang apa ya, jatahnya kan dua lagu nanti diselingi dengan apa dia, pokoknya ada aturannya lah. Kita lah ya, nggak mungkin saya geradak lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu. Jadi harus ada apa, ada sela-selanya juga gitu ya. Oke, dilanjutkan lagi Cak Ning ya, untuk jenengan yang mau bergabung monggo di 5462961 atau di 0896021 3x968. Untuk di malam hari ini silakan Cak Ning ya. Sebentar. Oh, Sugeng Ambalwarsa Cak Beni. Oh iya. Waduh. Cak Beni ya, redaktornya RRI Surabaya saya seratu ya. Rek tambah tuh rek Mas Beni rek. Sabar ya Mas Ben. Yes, langsung aja tak putar ke ya Cak Ning ya. Cak Ning Dindi, enggak dilanjut ke Oh, ini langsung tung, masuk lagi gitu ya. Sebentar, saya bacakan. Ini. Saya malam hari ini nggak pakai kacamata, itu apa ya? Mata aku rodok keriep-keriep ya, jadeng lah delok komputer saya iki ya. Karena nggak pakai soft lens, jadi pakai kacamata, harus pakai kacamata. Kalau nggak pakai kacamata, resikonya begini nih siarannya ya. Anak Neng Retno ya, matur nuwun. Neng Retno pingin lagunya Bruri. Oke, sebentar. Bruri Marantika yang aku jatuh cinta. Salamnya untuk suami sehat selalu. Oke. Untuk seluruh pendengar juga sehat selalu. Untuk Mas Wahyu, terima kasih banyak. Sama-sama. Dilanjut ke sebentar ya. Ini jadi lama. Satu-satu jadi. Ada Cak Setiawan. Oke. Oh, ini dia mau bergabung sebentar ya. Sugeng Dalu Simfoni Kroncong. Ngapunten Bapak, kok suaranya kok kecil sekali di telinga saya. Sebentar, sebentar. Ini apakah ada masalah kondisi di studio? Sebentar, sebentar, sebentar. Kok salah kan? Sebentar ya, Jani ya. Saya coba komunikasikan lagi untuk yang terakhir. Halo, Sugendalu.
2: Sugendalu.
0: Baru suaranya kedengeran. Ngapunten Bapak, untuk volume radionya dikecilkan dulu. Nanti.
2: Ya.
0: Oke, biar enggak
2: feedback. Ini penggemar baru dari apa, Wasis dari Gresik.
0: Oh, dari Gresik lah. Kok jenengnya padha kayak bapakku, ono Wasis.
2: Ya, salam kenal dari apa, Wasis dari Gresik, Mijeng.
0: Siap-siap apa, Wasis dari Gresik. Mana tadi Gresiknya?
2: Gresik Menjeng.
0: Menjeng. Waduh, ini cuacanya di sana gimana nih?
2: Panas sekali, sangat panas sekali.
0: Loh,
2: kalau enggak malam dingin.
0: Oh, sama berarti ya, kayak bedidik ya. Dinginnya itu agak
2: iya.
0: Kelewatan, agak kelewatan.
2: Sangat dingin sekali.
0: Waduh.
2: Biasanya saya pakai kipas, ini enggak pakai kipas ini.
0: Waduh, malah enggak pakai kipas. Iya. Siap.
2: Ya, salam kenal semuanya pendengar RRI Perempat.
0: Siap.
2: Dari apa, Wasis Benjeng Batara.
0: Oh, Benjeng Batara.
2: Yang punya warung bakso Merdeka.
0: Luar biasa. Wah, kudu dicoba iki berarti. Wes ngomong ambek aku iki berarti kudu rono kaya aku ya jane.
2: Monggo.
0: Monggo.
2: Jamin gratis.
0: Waduh.
2: Monggo silakan silaturahmi monggo.
0: Lah iya, aku langsung go taper biar.
2: Ya.
0: Nggih, monggo nanti bisa di Sherlock.
2: Oke, siap.
0: Allahu Akbar. Nggih. Apa Wasis monggo, jenengan pengin mirangaken lagu keroncong napa niki?
2: Kula nyuwun Bengawan Solo mawon.
0: Bengawan Solo, siap. Bengawan Solo.
2: Nek wonten saking Bu Waljina.
0: Oh, Bengawan Solo yang versinya Waljina.
2: Nggih, ning mboten wonten sinten mawon, mboten napa, sing penting Bengawan Solo mawon.
0: Nggih. Siap.
2: Ya, salamipun sedanten pendengar Perempat nggih.
0: Nggih.
2: Danten salam kenal saking kula apa, Wasis Batara Benjeng Gresik yang punya warung bakso Merdeka.
0: Wah, Merdeka apa maneh saiki wis bulan Agustus iki. Gendang rene cakne.
2: Nggih, kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun apa, Wasis. Ngaten nggih. Saking Gresik Cakne ya, untuk di kesempatan hari ini sehat terus apa, Wasis ya. Sebentar ya. Oke. Ini berarti nambah tambah lagi nih ya. Sebentar. Oke. Bapak sih, matur nuwun. Lagunya sebentar, kita ini dulu ya. Di save, disiapke. Oke, monggo untuk yang lainnya ya, Cane ya, tak tunggu kesempatannya. Langsung gue tak putarnya dulu ya, nanti bakal dilanjut lagi. Untuk di kesempatan malam hari ini di 96,8 FM AM 55 RRI Digital Pro Papat RRI Surabaya Jane Surabaya Surabaya di Symphony Keroncong.

0: Cakne, bencana alam meteorologi yaiku bencana alam sing disebabno teko perubahan iklim utawa cuaca. Bencana iki yo iso dikenal teko bencana hidrometeorologi. Nah, Cakne, bencana alam meteorologi iki iso nyebabno dampak gede, kayata kerusakan harta benda, kelangan mata pencaharian, peningkatan penularan penyakit, kerusakan lingkungan lan gagal panen. Bencana alam meteorologi iki kudu diwaspadai yo Cakne, mergo iso disebabno teko faktor curah udan, temperatur, angin, kelembapan lan iso teko siklus hidrologi.
1: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
2: Ning Sri, ono apa sih? Kok sawangane iki gopo kabeh?
1: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
2: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya toh kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
1: Nggih Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
2: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
1: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno

Lu melipat garing, ambek ngarai sirang elu. Ake uang sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo isok nyebab lu melipat iritasi ambek penglihatan soyo kabur.

0: Ya, Cak Neng niku wau ya, lagu terakhir Bunga Anggrek ngeten nggih. Sing wis di request ade bang iki ambek Cak Arifin matur nuwun pendengar baru jarene ya. Ya wis lah. Pendengar baru tapi baru bergabung ngeten nggih. Oke, matur nuwun ya. Cak Neng lagu-lagune wis diputerke kabeh. Ngaten nggih. Nek kesempatan dina iki wis de ngancani aku di Simfoni Keroncong. Mariyan jam 12 bengi wae aku tutup siaran. Nyuwun ngapurane sing kadal enten kelepatan salah ngaten nggih. Ana lepate ngaten ana salah e. Saya sedoyo Cak Neng ya. Kale lara. Ambek aku kale lara ya Cak Neng ya. Ya sangono aku pamit dhisik matur nuwun kanggo sampean kabeh Cak Neng sampun mirengaken bapak dari Surabaya ngancani aku ke jam 8 niku wau nggih jam 8 nganti jam nyamene insyaallah sampai jam 12 bengi ngoten nggih aku Wahyu Chan matur nuwun akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu rahayu rahayu Cak Neng.
1: Cak Neng, cukup semene siaran Simfoni Keroncong. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Dimanapun dan kapanpun kamu berada, selalu bertasbihlah. Ini merupakan salah satu cara yang diperintahkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kebaikan yang bisa kamu dapatkan. Selain mendapatkan pahala, insya Allah hati akan menjadi tentram dan damai.

Janing sampun wancine kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten iki Minggu 9 Agustus 2021. Sedaya kerabat kerja program apa-apa Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz AM 55 kHz lan RRI Digital. Kula wayahe ngaturaken dhumateng rima kangge sarengan sampean kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih menjing. Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Iwak pindang, tengah sukoro. Ayo temandang, bangun negara.

Caning sugeng enjing kangge wilayah Surabaya teng pundi kemawon siaran iki saged ditampi. Sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih ngangge frekuensi FM 96,8 MHz. Dinten iki edisi Senin 12 Agustus 2021 saking Jalan Pamulang Loro 210 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Saking kawasan pemuda Wonblorong atau 90 Surabaya, FM 106,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng encing caning sesarengan kalian kuloning ayu saged kepanggih malih dinten niki edisi dinten Senin, 11 Agustus 2016. Monggo sami donga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten niki monggo sareng-sareng midhangetaken cahaya pagi diterusaken lontong balap. Iwak sepat dawa sungute siaran pro papat sing dadi hiburane.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng encing caning dinten menika edisi Senin kalender 11 Agustus 2016. Sesarengan kalian kuloning ayu artat encing menika melaju wonten Tanjung Perak pagi. Ngantos mangke merapat nggih wonten jam 11 encing mengaten nggih. Kalian beragam informasi-informasi, beragam program-programipun Pro 4 RRI Surabaya. Kados biasanipun enjing menika kita wiwiti kalian kajian cahaya pagi mengaten nggih. Mangke copi kula hubungi narasumber kajian pagi edisi enjing menika mengaten nggih menika wonten Ustadz Zainal Arifin SHI penyuluh agama Islam Kecamatan Tambaksari saking Kemenag Kutha Surabaya dengan topik Islam menghargai pejuang. Saderengipun menghubungi Ustadz Zainal, monggo sareng sami midhangetaken pengajian Al-Qur'an ingkang diwaos kalian Ustadz Abil Malik wonten surah Al-Qiyamah ayat kaping 1.

Aning, ojo lali ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Kerja bareng barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Sak bendino jam 5 isuk sampai jam 6 isuk nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Saning, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Cakning. Isu iki awak dhewe wis kesambung. Barek narasumber kajian Cahaya Pagi edisi dino Senin 10 Agustus 2016. Nang sambungan telepon derek awak dhewe wis bareng barek Ustadz Zainal Arifin, penyuluh agama Islam Kecamatan Tambak Sari saking Kemenak Kutha Surabaya. Topikipun Islam menghargai pejuang. Kita akan sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Us.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Bagaimana kabarnya pagi ini, Us?
1: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Alhamdulillah, baik. Selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan dengarkan mukadimah untuk sesi pertama. Dilanjutkan sesi kedua, ada sesi tanya jawab mengaten nggih, Us?
1: Iya, Mbak.
0: Baik, kami persilakan untuk kajian atau tausiahnya di pagi hari ini, Islam menghargai pejuang. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pendengar Radio Perempat Surabaya. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih beri kesehatan, diberi nikmat yang luar biasa dalam menikmati indahnya Indonesia. Pada kesempatan ini memang menghargai para pejuang ya. Ini saya ngambil dari perspektif secara Islam. Kemerdekaan itu kita memang hari ini kita merasakan. Bukanlah suatu yang datang tiba-tiba, ada orang-orang memang sebelum kita yang mengorbankan tenaga, pikiran, harta, bahkan keluarganya, bahkan nyawanya untuk memerdekakan Indonesia ini. Ada yang gugur di medan perjuangan, ada yang meninggalkan keluarganya, dan bahkan sulit hidupnya. Ya tidak pernah, bahkan ada beberapa pejuang itu yang memang tidak dikenal namanya bahkan. Tapi pengorbanannya sangat luar biasa untuk bangsa ini. Maka kita sebagai manusia penerus ya, jangan sampai kita menikmati, hanya menikmati aja perjuangan mereka, tetapi kita lupa dengan bersyukur kepada Allah dan bahkan tidak terima kasih kepada para pejuang. Wala tansaul fadlal bainakum, dan janganlah kamu melupakan keutamaan kebaikan di antara kamu. Jelas disebutkan bahwa kita diajarkan jangan sampai kita melupakan kebaikan dan jasa orang lain. Generasi datang kemudian tidak melupakan generasi sebelumnya. Maka mereka mendoakan ya, kita wajib mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita. Maka kita mengenang para pejuang yang telah gugur, jangan hanya mengenang namanya saja, kita mendoakan. Ya doanya, ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka, terima amal perjuangan mereka, berikan rahmat kepada mereka, dan tempatkan mereka di tempat yang mulia di sisimu. Nah ini doa-doa yang harus sering kita lakukan, tidak hanya di 17 kemerdekaan ini aja. Mungkin setiap malam Jumat, setiap bulan, dan bahkan kalau bisa kan sering-sering kita sampaikan kepada umat ini agar mereka paham bagaimana perjuangan mereka. Maka Rasulullah mengatakan mala yaskurinna sala yaskurillah, ya barang siapa yang tidak terima kasih kepada manusia, maka dia termasuk tidak bersyukur kepada Allah. Maka jamaah Perempat, hadis ini mengajarkan bahwa Islam adalah agama yang menghargai jasa. Kalau ada orang yang membantu kita, kita ucapkan terima kasih. Kalau ada guru yang mendidik kita pun kan kita juga menghormati. Apalagi lebih-lebih kepada orang tua yang membesarkan kita, harus kita memuliakan kan seperti itu. Dan kalau ada orang yang telah berjuang demi keamanan dan kemaslahatan masyarakat, maka jasa mereka juga harus kita menghargainya. Maka menghargai para pejuang bukan hanya dengan memasang bendera. Saat ini kan bendera di mana-mana. Bukan hanya dengan mengadakan lomba-lomba. Ya baik sih, semuanya itu baik. Tetapi kan menghargai yang paling penting, yaitu melanjutkan perjuangan mereka dengan cara yang sesuai dengan zaman kita. Karena zaman mereka dengan zaman kita berbeda sangat jauh. Kalau dahulu para pejuang berjuang dengan tenaga, senjata, ya sekarang berjuangnya ya dengan ilmu, dengan akhlak, dengan ojo sampai gegeran persatuan, terus kemudian pendidikannya kita harus lebih baik, pekerjaan kita juga harus bekerja dengan cara yang halal, pengabdian kita bagaimana ke masyarakat, kan seperti itu. Maka mereka dahulu, ya, para pejuang bangsa ini merdeka, maka tugas kita adalah menjaga kemerdekaan itu agar tidak rusak dan berpecah kebencian, apalagi koruptor, terus kemudian apa? Kalau zaman sekarang kan banyak malas-malasan, apalagi sekarang yang marak narkoba. Ini jangan sampai merusak moral kita dalam menjaga NKRI ini. Maka anak-anak kita juga harus diajarkan dengan perjuangan, jangan sampai mereka tidak hafal terutama nama-nama tokoh para pejuang, tidak mengenal apalagi di daerahnya sendiri, ada yang Jawa, ada yang Sumatera, ada yang Kalimantan dan lain sebagainya. Maka jangan sampai mereka hanya menikmati kemerdekaan tetapi tidak memahami pengorbanan yang berada di balik kemerdekaan tersebut. Maka kita harus tanamkan kepada mereka semuanya cinta kepada Tuhan, cinta kepada Allah, ya, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, orang tua, cinta kepada ilmu, cinta kepada para ulama, bahkan cinta kepada bangsa dan tanah air untuk menjaga, cinta kepada sesama manusia. Maka kalau sudah seperti ini, mencintai bangsa dan menjaga keamanan, masyarakat pasti ketenangan dan ketentraman itu yang terjadi. Maka ketika kita berbicara tentang menghargai pejuang, jangan sampai hanya menghormati saja mereka yang sudah meninggal. Masih ada veteran kan sekarang itu, masih ada yang masih hidup veteran, para-para pejuang, tokoh masyarakat, guru ulama, ya kita harus datanglah kepada mereka. Jangan sampai yang masih hidup kita tidak peduli, tetapi setelah meninggal baru rame-rame mengenangnya, kan seperti itu. Nah, selagi mereka masih hidup, ya mari kita muliakan mereka para-para veteran, terus kemudian ya kunjungilah silaturahim. Nah, selagi mereka masih bisa berbicara, ya apa yang mereka sampaikan kita mendengarkannya. Maka generasi yang saat ini, marilah kita berterima kasih kepada para mereka, terutama sekarang kan masih ada, yaitu ya kayak veteran-veteran, ya mereka telah memberi masa mudanya mereka, ya mereka memberi tenaga, bahkan memberikan harta mereka, dan sebagian bahkan memberi nyawa, ya. Maka kita balas pengorbanan itu, jangan sampai ada perpecahan. Terus kemudian permusuhan juga jangan sampai, apalagi merusak negeri ini, enggak tahu entah merusak alamnya atau merusak generasinya, jangan-jangan sampai. Maka mari kita kita doakan, ya, kita doakan bersama-sama, mumpung ada kesempatan ini, kita berdoa semoga para pejuang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mengampuni para pendahulu, para pejuang kami, bahkan rahmat, ya, rahmat semoga terdapat kepada mereka. Mungkin sedikit itu saja, Mbak Pur, yang bisa kami sampaikan, semoga bisa ya, membuka baik, wawasan ye. Kita.
0: Karena memang ini waktunya masih sangat panjang untuk mukadimah, maka kita akan jeda lagu duluan saja, nggih Pak Ustadz, nggih. Kita akan jeda dulu lagu saja, mengaten. Sebelum nanti kita akan bergeser atau beranjak ke sesi tanya jawab, mengaten, nggih Ustadz.
1: Siap.
0: Nggih, baik. Tetap nang kene ya, Cak Ning, nang gelombang sing padha nang 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya. Pastine nang kajian Cahaya Pagi.

0: Dalam Tunjungan.
1: Cak Ning, dalan tunjungan sing saiki wis dadi jujukan wisata iki wakeh sejarai. Biyen dalane jenenge Petunjungan, yaiku koridor sing ngubungno Kota Lama, yaiku Kuto Indis tahun 1870 sampai 1900, karo Kota Baru utawa Kota Gemente tahun 1905 sampai 1940. Dalane iki tumbuh lan berkembang dadi shopping street karo shopping arcade. Saliyane iku nang dalan tunjungan ya ono bangunan siola sing dibangun tahun 1920-an karo konglomerat Inggris Robert Lightlaw. Gedunge iku suwi-suwi dadi pusat grosir terlengkap sing nganggo merek dagang White Away Lightlaw & Co. Tahun 1900-an, gedung siola iki dadi pertokoan terbesar nang Hindia Belanda. Ono mane Hotel Majapahit, sing biyen pas jaman Londo, dijenengi Hotel Oranye. Lan pas jaman Jepang, jenenge Hotel Yamato. Hotel iki Caning dadi saksi sejarah peristiwa perobekan bendera tanggal 19 September 1945. Dalan tunjungan, yo dadi salah siji pusat segitiga emas perdagangan nang Surabaya, yaiku Dalan Tunjungan, Dalan Blawuran, karo

Yakni, sampean sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Ya janing ana solu ala khairul anam teko al kadija sing wis tak puterno gawe sampean kabeh. Cek tersambung barek narasumber kajian cahaya pagi isu iki ana Ustaz Zainal Arifin bahas Islam menghargai pejuang. Masih bersama kami Ustaz.
1: Iya, Mbak.
0: Iya, baik. Pertanyaan pertama mungkin lebih ke bagaimana Islam mengajarkan umatnya untuk menghargai jasa para pejuang ini, monggo.
1: Mengajarkan umatnya.
0: Iya, betul.
1: Maksudnya, jadi memang Islam itu mengajarkan ya, mengajarkan umat untuk berjuang dalam kebaikan dan pembela kebenaran, kan seperti itu. Jadi di dalam Islam itu kita memang harus mengenal ya, mengenal para pejuang-pejuang yang bagaimana dulu mereka berjuang dalam memerdekakan negara ini. Nah, terus bagaimana kita umat Islam menanggapi mereka semua itu dengan orang-orang yang telah mendahului kita, maka kita akan ada ya istilah namanya hubul waton minal iman. Jadi kita cinta tanah air itu bagian daripada iman. Nah, maka di dalam Islam sendiri mengajarkan bagaimana kita mencintai para leluhur-leluhur kita itu dengan berpegang teguh, bagaimana dengan yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi, kita bersyukur kepada mereka, kita juga bersyukur, kita berterima kasih kepada mereka, itu adalah bagian daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu, Mbak.
0: Ya, baik. Nah, lantas di era yang saat ini berkembang begitu, apalagi ini kita juga dipenuhi oleh rekan-rekan muda-mudi alias Gen Z. Bagaimana cara generasi muda ini bisa menghormati dan juga menghargai perjuangan para pahlawan ini, Us?
1: Terutama Gen Z, Mbak, ya. Ya. Nah, memang zaman sekarang sangat luar biasa ya, ada gen milenial, ada gen alpha, ada gen Z. Ya, memang bagaimana kita menyampaikan kepada mereka agar mereka terus menghargai para pahlawan. Tadi disebutkan apa ya? Saya tadi menyebutkan bahwa untuk saat ini kita harus memang benar-benar mengenalkan kepada mereka ya, mengenalkan kepada mereka bukan hanya dengan mengenang namanya saja, tetapi menyampaikan kepada mereka, jangan sampai kita melupakan sejarah, karena memang sejarah ini sangat luar biasa dan jangan sampai terlupakan, lebih-lebih kepada para gen Z atau gen Alpha yang mereka lahir di antara tahun 2000-an yang mereka tidak mengenal bagaimana berjuang, tidak mengenal bagaimana ada gerakan-gerakan PKI, bahkan ada gerakan-gerakan tahun 98 dan lain sebagainya yang mereka tidak tahu. Nah, maka bagaimana kita menyampaikan kepada mereka, tidak hanya mereka mencintai Allah dan Rasulnya, tetapi bagaimana mereka cinta kepada ilmu. Artinya cinta kepada ilmu itu wawasan sejarah, wawasan kebangsaan, itu harus kita tanamkan kepada mereka. Jangan sampai mereka hanya

0: negara. Apalagi ya mohon maaf, harus hati-hati benar bagaimana kita mengedukasinya. Karena mau tidak mau, berita-berita hoax dan bahkan pembelokan-pembelokan sejarah yang saat ini lagi marak, itu kalau memang tidak kita luruskan, ya nanti anak cucu kita pasti dia akan mengikuti yang salah, kan seperti itu. Maka bagaimana? Nah, maka zaman yang modern saat ini, ya kita sebagai orang tua harus meluruskan kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita terlena mencari nafkah, terlena mencari kehidupan dunia ini, akhirnya lupa kita kepada anak-anak yang nanti membahayakan keberlangsungan negara ini. Seperti itu, Mbak.
1: Baik, biasanya kalau untuk apa ya, pengenalan tokoh-tokoh pejuang itu identik dengan hanya Agustus saja. Nah, biasanya nek wis mlebu Agustus ngene iki lagi ya rasa-rasa nasionalismenya keluar, kemudian baru melirik tokoh-tokoh, melirik para pejuang. Nah, bagaimana agar anak-anak ini itu dilepas Agustus itu juga masih terus apa ya, memperhatikan para tokoh-tokoh tersebut, para pejuang tersebut, mungkin dengan sering-sering ke museum atau mungkin sering-sering mempelajari para tokoh-tokoh tadi, atau seperti apa ini, Us?
0: Iya, Mbak. Mbak Indah. Apa, Mbak? Kok putus-putus, Mbak? Ayu.
1: Iya, saya nggak putus-putus ini Pak Ustadz, lancar-lancar jaya
0: oh,
1: ini.
0: Oh, ini lah. Ini lancar ini baru lancar.
1: Iya, monggo jawabannya Pak Us, monggo.
0: Kenapa pertanyaannya Mbak, oh putus-putus?
1: Bagaimana anak-anak muda kita ini bisa menghargai dilepas bulan Agustus, monggo?
0: Bagaimana anak-anak muda
1: bisa menghargai
0: melepas
1: para
0: Agustus?
1: Tokoh pahlawan di luar Agustus juga, begitu loh Pak Ustadz, monggo.
0: Oh, di luar Agustus. Suaranya rada pedot-pedot ya.
1: Iya, monggo.
0: Baik. Jadi memang benar ya, anak-anak sekarang itu memaknai berjuang ya, jangan hanya Agustus saja ya. Jangan sampai menghargai cuma satu apa ya, satu tahun sekali ya. Ya, jadi ya ini caranya, Mbak ya. Ini memang harus disampaikan kepada anak-anak yang sekarang ini. Sebenarnya banyak yang harus kita lakukan, apa ya, menghargai ya, menghargai para pejuang ini. Contoh gini, para pejuang itu bagaimana beliau semuanya memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia ini. Tetapi kita memperingatinya hanya satu tahun sekali, yaitu di bulan Agustus tanggal 17 yang akan datang ini. Nah, sebenarnya secara peringatan ya, secara memperingati kita benar. Tetapi yang harus kita lakukan apa? Sama, tidak hanya orang-orang yang berjuang kepada negara, orang yang berjuang kepada agama. Kita mendoakan, kita doakan setiap hari, dan bahkan kita menjaga kelestarian budaya setiap hari. Kita kan punya apa namanya, budaya sopan, gitu ya. Orang timur seperti kita di Indonesia ini, kita punya budaya sopan santun, bisa menghargai yang lebih tua, dan bahkan menjaga bangunan-bangunan, kita menjaga jangan sampai bertengkar, apalagi kita tidak rukun antar umat beragama, apalagi tidak rukun dengan, nah ini yang paling di Surabaya itu kan ada ya, ada orang-orang NTB, ada orang-orang Madura, ada orang Jawa, dan bahkan ada orang Pinang, di situ kita bisa menghargai ya. Ini kan kota besar, jadi dari mana saja juga ada, bagaimana kita melestarikan budaya Indonesia ini. Dan ini bentuk daripada kita menghargai para pejuang seperti itu. Jangan sampai mereka udah berjuang mati-matian, ya apa Indonesia ben aman, malah kita menghancurkan. Kan seperti itu. Di sekolahan, apa ya, ibarat kata anak-anak tidak bisa menjaga seneng tawuran, terus kemudian apa ya, wani kepada orang tua ya, kalau tidak diingatkan tidak bisa, apalagi yang mengingatkan HP, yang mengingatkan sosial media itu salah. Anak-anak memang harus dididik sejak dini, dikenalkan kepada sejarah, dikenalkan kepada pejuang, dikenalkan yo opo Surabaya sampai ke dini koyok gini gini gak dijogo kan koyok ngono, dan itu harus dilakukan setiap hari, tidak bisa dilakukan satu tahun sekali. Kalau hanya dilakukan satu tahun sekali, cara menjaganya ya rusak. Nah, seperti itu. Nah, kita mendoakan kepada mereka seperti itu. Monggo, Mbak. Gitu.

0: Nggih, baik. Jadi memang apa ya arek nom-noman jaman saiki ya kudu iku mang ya, kudu bisa menghargai orang tua, menghargai guru-guru ngono ya Pak Ustadz nggih.
1: Betul,
0: Terus
1: betul,
0: mari
1: betul,
0: ngono
1: betul.
0: ojo sampai tawuran pisan. Nah, itu merupakan salah satu wujud tadi itu ya, wujud menghormati dan
1: Betul, betul.
0: menghargai para tokoh pejuang mengaten nggih.
1: Ya. Betul, betul menjaga NKRI harga mati, wonten.
0: Betul. Oke, baik. Jadi tadi itu merupakan cara-cara berjuang sesuai zaman seperti itu. Awak dewe ambek kontribusi awak dewe masing-masing, kebisaannya awak dewe masing-masing. Sekiranya awak dewe duwe skill utawa kemampuan opo, ya kita bisa sumbangkan itu untuk negara begitu ya.
1: Betul, betul, betul, Pak. Justru kan
0: Oke.
1: memang memang apa ya, skill-skill kita itu memang harus dibutuhkan oleh negara. Karena memang negara tidak membutuhkan orang-orang malas. Dan generasi yang saat ini ya, karena memang banyak sosial media, banyak pegang HP, apalagi kalau malam pusreng-pusreng itu main game online dan lain sebagainya. Kalau memang generasi-generasi ini tidak dididik dengan baik, maka yang terjadi 5 tahun, 10 tahun yang akan datang kehancuran untuk negara ini. Dan bagaimana ya, harus dididik mulai sekarang. Ya, cara didiknya bagaimana ya, ya jangan terlalu lentur, apalagi sekarang kan banyak ya viral-viral di TikTok atau di media-media itu untuk
0: Ya.
1: anak-anak itu bahasa-bahasa no no no no no, nah, itu contoh-contoh saja, no no no no, itu kan tidak bisa karena anak kecil kalau tidak ditunjukkan tidak bisa, harus ditunjukkan iki loh, kan gitu. Ibarat makan saja, kita mau makan kepada anak-anak kecil, adik mau nggak ayam, adik mau nggak ini, adik mau nggak sayur ini, tidak bisa, mereka semuanya pasti jawabnya tidak. Lah bagaimana ya? Kita harus kasih tahu, oh ini loh, kita kenalkan, oh apem itu enak, oh pisang itu enak, oh sayur bayam ini enak, oh bakso ini enak, oh bebek atau ayam ini enak. Lah mereka baru kenal, oh ternyata mereka mengenal, oh ini loh makanan enak, makanan sehat yang dikenalkan sama orang tua kita. Ke depan mereka juga pasti akan mau, tidak mau pasti makan seperti itu. Sama dengan perjuangan. Kalau kita tidak mengenalkan iki loh jasa para pahlawan iki loh apa namanya Surabaya iki dikoyok ngene iki loh, ada yang namanya Surabaya, ada yang namanya Jawa, ada yang namanya Madura, ada yang namanya Pinang, ada yang namanya banyak. Kalau tidak dikenalkan ya tidak bisa, anak-anak sama skillnya harus ditingkatkan bagaimana berjuang nenggoni negara ini kan seperti itu Pak.
0: Mantap, luar biasa. Jadi memang ini peran keluarga, peran orang tua dalam mendidik dan juga
1: Betul.
0: mendampingi anak-anak begitu nggih.
1: Betul, betul nomor
0: Baik.
1: satu itu.
0: Baik. Nah, apa namanya? Apakah ada akibat atau dampak begitu kalau kita ini melupakan sejarah?
1: Melupakan sejarah ya, Pak. Ya sangat banyak. Ya. Jadi apa ya? Sejarah itu bukan perkara kecil loh ya. Sejarah itu bukan perkara kecil. Jadi sejarah itu jangan sampai kita lupakan. Bahkan Soekarno mengatakan jangan lupakan apa, jangan lupakan sejarah. Jas merah jangan lupakan sejarah. Karena apa? Mereka yang tidak tahu sejarah, mereka akan salah. Karena apa? Sejarah misalkan sejarah Indonesia ini dimerdekakan oleh siapa? Di situ ada perjuangan Bung Karno, ada perjuangan Cut Nyadin, ada perjuangan dari orang-orang Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan semuanya berjuang untuk negara Indonesia ini. Kalau sampai sejarah ini dibelokkan, nah sekarang ini kan bahaya. Kalau sampai sejarah ini dibelokkan, ternyata Indonesia ini dimerdekakan. Contoh, ini hanya contoh aja. Ini Indonesia dimerdekakan oleh orang, misalkan dari orang Cina atau orang Yahudi atau orang Inggris atau orang Yaman atau orang mana saja. Maka anak-anak ini nanti akan mengenalnya, oh negara ini dimerdekakan oleh orang ini misalkan. Indonesia dimerdekakan oleh Malaysia misalkan. Ini kan salah ini. Orang yang tidak tahu sejarah dan dia mengatakan, ah ini bahaya. Orang yang bukan ahli sejarah jangan mengatakan sejarah. Ini sangat membahayakan kepada generasi kita. Yang terjadi apa? Orang yang tidak mengenal sejarah, oh enak kok istilah apa sih? Koyok ngene lapo sih kok gawe Indonesia apa jenenge gawe gendera merah putih lapo sih katik gawe ngene ngene poo ngene poo, akhirnya kan susah. Nah, maka dampak ya, dampak daripada yang kita meninggalkan apa ya, meninggalkan sejarah ya, yang jelas ya muncul sikap tidak bersyukur, kemudian apa ya, gampang-gampang diadu domba, bahkan hilang identitas. Jadi diri kita itu loh akan hilang. Nah, hilangan semangat berjuangnya itu pasti hilang. Karena yang paling penting jati diri Indonesia ini ya opo. Oh, kita ini orang Indonesia, kita bukan orang Arab, kita orang Indonesia, kita bukan orang Chinese, kita orang Indonesia. Jangan sampai kita seperti orang Barat. Ya apa yang kita bawa di Indonesia kita sampaikan kepada dunia, kan seperti itu. Ojo sampai malah tambah, oh saya ini ke Arab-Araban, saya ini ke Cina-Cinaan, saya ini ke Barat-Baratan. Enggak, Indonesia punya jati diri sendiri. Maka itu akibat kalau orang yang tidak ngerti sejarah, seperti itu.
0: Ya, baik. Baik, Us, karena sudah merapat di jam 6 pagi, apakah ada wejangan atau mungkin ya nasihat terkhusus buat rekan-rekan muda kita? Monggo singkat saja.
1: Siap. Ini wejangan penting untuk anak-anak generasi Gen Z, generasi milenial, apalagi generasi alfa. Maka tuntutlah ilmu, ya, selalu menuntut ilmu, selalu belajarlah yang benar. Karena menuntut ilmu itu kalau gurunya salah, yang kamu dapatkan pasti ilmu yang salah. Tapi kalau kamu belajar kepada guru yang benar, yang ngerti, maka istikharah, maka cari petunjuk kepada orang-orang yang ngerti, cari petunjuk kepada orang tua, cari petunjuk kepada saudara yang memang benar-benar dia alim, yang memang benar-benar dia ngerti secara benar. Jangan sampai kita hanya ikut-ikutan, ikut sana, ikut kerutuk sana, ikut kerutuk sini, yang akhirnya kita lupa sejarah dan bahkan kita mengerti atau masuk ke dalam diri kita sesuatu ilmu yang salah. Karena apa? Kalau guru kita benar, insya Allah kita akan benar. Tapi kalau gurunya kita salah, ya pasti salah. Karena apa? Apa yang kita dapat, pasti itu yang akan kita lakukan, yang akan kita kerjakan. Apa yang kita dapat, pengetahuan apa yang kita dapat, ya itulah yang akan muncul nanti di mulut kita, di mata kita, dan bahkan di pola pikir kita. Maka bagaimana? Terus bentengi dirimu sendiri dengan belajar ilmu yang baik, terutama ilmu agama dan ilmu wawasan kebangsaan negara. Nah, maka untuk generasi-generasi yang saat ini, ikutilah sejarah orang-orang yang terdahulu mendahului kita, bagaimana perjuangan mereka, dan hargai, kembangkan diri sampean, perkembangkan diri-diri kita untuk bagaimana membuat Indonesia ini menjadi lebih baik lagi, seperti itu, dan tanamkan kepada jiwa dan diri kita iki lo Indonesia NKRI harga mati. Seperti
0: terima
1: itu.
0: Kasih banyak ya. Untuk pagi hari ini tausiahnya Ustadz Zainal, semoga bermanfaat untuk pendengar kami.
1: Amin.
0: Kami akhiri untuk kajian Cahaya Pagi hari ini nggih Us. Nggih baik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam rahmat.
0: Yo caneng iku mang ya gawe kajian Cahaya Pagi isu iki Islam menghargai pejuang disampaikan nombare Ustadz Zainal Arifin. Moga-moga ono manfaate gawe awak dhewe kabeh. Ya wes pareki pakale ono sing jenengi lontong palap caning. Terus ono bangun desa pisan ya tadine tetep nang kene nang gelombang sing padha 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya.

0: yakni cukup semene siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Waya waro-waro jam 6 isu bare aku ning ayu. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngejak kabeh masyarakat nang wilayahe gawe nyemarakno HUT Republik Indonesia ke 81 tahun iki. Hal iki sekaligus terus nggangno rasa memperkuat semangat cinta tanah air. Ditambahno Kofifa, semangat kebangsaan kudu berjalan seiring barek penguatan kemandirian ekonomi lan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kabar liyane, Direktur Utama Perumpulok Ahmad Rizal Ramdhani nyatakno pihak wis nyiapno sekitar 5 juta ton beras pengalihan sebagian cadangan beras pemerintah CBP dadi beras premium. Hal iki bertujuan memperkuat pasokan nasional sekaligus njaga jangkauan daya beli masyarakat. Iku mang caning gawe woro-woro jam 6 isuk, bare aku ning Ayu ketemuan maning kok nang woro-woro jam 7 isuk.

Cak Ning, wayahe sampeyan ngrungokno lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 106,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Isu-isu Cak Ning.
1: Ya, isu-isu bareng ning Ayu Arta ya, sehingga anak tunggali dewi iki ya toh. Melaju nang Tanjung Perak pagi edisi Tino Senin 10 Agustus 2016 ya. Wayai gawe ngantor maneh, wayai gawe tandang gawe maneh, kerja maneh, sekolah maneh ya. Semangat

0: baru nggih derek ketemuan maneh barek Senin. Iya toh, heeh. Barek sambatani dewe-dewe ya. Senen maneh ngono ya kan. Kapan sih minggu nih? Padahal wingi lagi minggu ya. Terus mari ngono saiki awak dewe takok kapan minggu nih maneh. Wes pokoknya dinikmatin saja gitu lor. Dinikmati, dilakoni, dijalani, disyukuri ya. Mudah-mudahan segala macam yang kita kerjakan, lakonkan hari ini semuanya lancar dimudahkan oleh Gusti Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Pintu rezekinya terbuka dari arah mana saja yang enggak terduga-duga nggih. Yang lagi sakit ya, yang sedang gerah, mugi-mugi enggal dangan. Semoga tahes maneh, semoga menter maneh, semoga terenggi Ginas Mane. Yang lagi ulang tahun hari ini 10 Agustus ya, HBD, selamat ulang tahun saja. Semoga usia barunya barokah luar biasa nggih Cak Ning. Jadi memang apa arane bertambah usia pancen, tapi kita itu sejatinya berkurang usianya sudah ya. Jadi kita mumpung masih ada di dunia ini, kita isikan ya, kita penuhi hidup kita ini dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang-orang sekitar ya. Ayo semangat-semangat ya para bunda-bunda, semangat rebeke nang pawon ya, nyepai gawe bojone gawe anake ya, atau mungkin buat para simbah uti simbah kakung ya, bersiap-siap untuk mengantar cucu tercinta di sekolah masing-masing. Semangat, hati-hati lo ya wis, gak usah ngebut ya. Nek sekirane kok wedine telat ayo apa, bangun lebih awal ya, bangun lebih pagi, lebih awal disiapkan dari sedari malam tadi kudune ya, cekno gak kepontalan isu iki ya. Oke deh kalau begitu ya, pokoknya selamat pagi, sugeng enjing awe guys, sampean kabeh sono nang Surabaya Raya, Mojokerto, Jombang, Meturo, Maringono, Sidoarjo, Gresik dan sekitarnya ya, Kediri, Galek, Pacitan dan sekitarnya juga, Tulungagung juga, gimana punya kabar pagi hari ini, dan seluruh Indonesia ya yang mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital. Sugeng enjing saking Surabaya. Anak bangun desa Cak Ning. Bangun desa pagi ini ya dengan judul apa iki? Bos lan OB ojo saling nyalah nolo. Ini iki wis drama-drama perkantoran ya. Yo kantor, yo nang dindi panggone ngono kan, pokoke ono ae ya. Langsung ae iki senengane ning Diani ya. Wis pokoke ojo kesuwen ning Ayu Arta, aku selak ngenteni bangun desa siap. Langsung ae bangun desa. Bos lan OB ojo saling nyalahno.
1: Murah sandang pangan, seger kuwarasa.
2: Cak Ning, sugeng enjing, sugeng pepanggian malih kalian siaran bangun desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamel topik bos lan OB ojo saling nyalahno. Pesono kita saking studio ngaturaken

0: Aduh, iki lho, siapa sih yang ngerasi iki? Gak becus. Eh, kok iso delan debu-debu ne iki ya?
1: Apa re, isu-isu lah apa sih re? Apa isu-isu muri-muri gak migren ta?
0: Iki lho, aku ki pusing iki delan ta.
1: Apa?
0: Loh, kotor kabeh sampai iku lho, pececeran.
1: Iya sih, kotor kabeh.
0: Kok iso dungaren? Ndok. Oh, iki sapa sih sing resiki?
1: Lho ya pegawai ini kok takok aku lho.
0: Ndak yo. Wis dibayar lho. Kok iso gak becus. Wis iso-iso aja meremori.
1: Oh, bene iki ya apa sih?
0: Iya. Ngene aku tuh di praktekno barang.
1: Iya wis engko tak omongane ya, engko tak celuke areke wis. Iki lho sing mau jaluk wingi.
0: Apa?
1: Eh mau kok ngenapa aku wingi? Ndak ta iki mau.
0: Iya, iku
1: wes bener kan?
0: Wes delok dhisik.
1: Wes mok lebokno kabeh kan iku.
0: Wes mari ndoro. Wes ditelok.
1: Sik tak deloke.
0: Wes kurang. Ya,
1: kurang siji ngene lho.
0: Apa maneh sing kurang?
1: Data sing wingi.
0: Borong mok kekno.
1: Kok iso aku sing doring-oring.
0: Sik. Oh iya, sik. Aduh. Sorry lo yo. Aku enggak aro.
1: Makanya aja muring-muring tok, darah tinggi sih awakmu. Ngerti aku.
0: Delok entan tapi aku iki cek mangkel lo gara-gara OB ku lo.
1: Terus piye? Cek engko ae lo, wis engko ae tak celuke areke koyo iki cek. Kudu lantai gini males aku munggah.
0: Engko lo lak apa OB ne istirahat celuken.
1: Iya.
0: Bawaan mrene.
1: Ya terus nanti tata iki kiriman.
0: Iki lo tak kirim. Wis mlebu apa kurang?
1: Borong.
0: Masih loading, sabar.
1: Lah penyetan aku.
0: Iya pemane. Wong aku iki lagi emosi.
1: Aja mentang-mentang bos ya, kurang ajar.
0: Ya, kamu kan tak bayar.
1: Ya iya, tapi yo gak ngono konsep. Nak njak apa njopo kantor aku sing dhuwuranmu yo.
0: Ayo. Kurang ajar. Kale ngono.
1: Loh, aku ketua gengi.
0: Kamu kok bawaanku.
1: Nak kantor. Nak njopo aku ketuamu. Ayo.
0: Ya wes iki lho, engko celukno lho ya. Iki lek gak mari ngene celukno. Lek misal areke lewat kono.
1: Gorong jam istirahat yo. Kak gelem kudu gak gelem sih. Maksudnya yo kan nek kene dek engko jam istirahat baru lewat-lewat kene lontang-lantung.
0: Sopo sih jenenge?
1: Julian, mbok sitok iku koncone sapa jenenge gak arti. Pokoke iku paling buwethi iku Julian wis teko telat, jangan tak deloki.
0: Ayo, wong delok entah ya Allah ngresiki. Nyapu ngene lho gak becus.
1: Iya iku lho debu-debu nak ngono kok jek ana dungarene.
0: Mosok kudu diajari set.
1: Lah yo mosok kudu diajari ngelap-ngelap kaca iki lho delok ana jek ana ae debu.
0: Iya, meneh gak misal DM lho. Mbok iso apa? Awan sih.
1: Isu deh ku, tapi ya teko ya misalnya apa melbune iku setengah wolu dek teko jam songo.
0: Nah ya
1: delok CCTV nak pos.
0: Enggak lah misal ketemu ya tak potong gaji nih.
1: Iya wes potong naik.
0: Nah ya
1: nak kini tok tak kotor apa nak gondol ya
0: gak ro ya coba iku cekan pojok kono.
1: Iya nak sampahmu gitu
0: lo kan sampahku lo sing wingi. Gak diresiki
1: ya apa sih? Awal ruangan itu ya diresiki. Ojo ngokoni OB, wis ngerti OB ini kayak ngono.
0: Kan wis ana, iku kan kerjane dek.
1: Ya iya sih, cuman yo tapi yo kesadaran diri lah.
0: Ya males aku, kan wis tak bayar dek, kayak apa?
1: Boleh sih, dulu entah syarat-syarat ini lo sama iku,
0: ombe kuingi, ambe makanan kuingi. Kan, barang di buat sampai ku lho, ya Allah, aduh.
1: Wes resi ono sik tak ewangi ngresi ya.
0: Engko tanganku kotor.
1: Wes dek ono banyu nak kantor iki banyu kurang dibayar ta. Wes dibayar wingi ku. Ayo.
0: Sampai aku mau.
1: Wes tak resiane wes, tak resiane wes, tak resiane.
0: Kok cikrek kok lho, kok lho. Sapune pisan.
1: Dolanan yo. Dolanan. Bos kurang ajar.
0: Ya apa ase kan lek wes tak bayar pisan, he.
1: Siap Ndoro Ratu, tak resi sik yo.
0: Ya senang diresi. Sing ya. Bersih lo ya. Aja koyo OP.
1: Nggih Ndoro.
0: OP loro iku aduh gak becus.
1: Heeh.

0: Bos, ning ngene jedeng sembok bersihi to.
1: Wis mari kok aman.
0: Terus iku lantai-lantai terus koco-koco.
1: Mari kabeh. Dukure mari bersihi ta dukure.
0: Yo mari to.
1: Mari kan. Ya.
0: Mari.
1: Lah ngono kok udah bos sing ngamuk-ngamuk muring-muring kok nesuan yo ale. Soale bos e ku cerewetan.
0: Iya jenenge bos wedok. Wajar.
1: Makane iku kok. Aman kan wis mari bersihi kabeh kan?
0: Aman kabeh. Cuma paling kan sebagian sing gorong.
1: Lek semari resi sarapan ya tadi.
0: Iya, gampang.
1: Kopi ini bisa diombe.
0: Iya, semari.
1: Itu ruang tamu nih, mari ya.
0: Mari.
1: Saling kau acara deh. Ruang
0: kalian. Iya, sebagian orang sih gorong sih.
1: Lo, apa bersihin saya kia?
0: Iya, mari ini tak sih.
1: Ya langsung bersihnya. Kursi-kursi ini cerali toto-toto. Asi-asi ini dimurup no.
2: Hehehehe. Si. Ojo bengak-bengak iku lho arek ya kerja ku lho. Iki ya wingi kok lha apa? Iki obet loro iki gak becus kok. Ojo muring-muring sik, kowe iki mari mangan kok bengak-bengok. Iya, lho entah iku lho apa sampah-sampah iku lho. Aduh. Lha apa wingi nak ruangane gak mau resiki.
1: Lho, cara sunan-sunan opo? Kene ya dhewe kerjaan pisan gurung mari.
2: Kerbo sik kok kurang ajar weh. Dipotong lo bayaranmu.
1: Duh, ini semua ngapi-api lo. Kan bukannya pingin mis mari tak resi'i toh bos.
2: Iya kan. Gorong itu mari. Sampah ini nak pojok aja. Ada Julian tono.
3: Cita es apa sih jenengnya iku?
1: Coba sikit otak sampah ini.
2: Jenengnya siapa cita iku?
1: Siapa Andika.
2: Ah, Andika Sisan. Kocok ini gak diresi'i iku ya apa?
3: Iya toh.
0: Wih, tapi sebagian. Kan aku istirahat sih toh.
1: Kan sih maem
2: toh. Tidak boleh.
1: Gak boleh sih, kan cik istirahat cik mak.
2: Cik kotor mau isuk.
1: Mampir ya wingi.
3: Loh, lali kan?
1: Lali kan ya, si mari makam itu.
2: Yo,
0: loh. Kan ini
2: kan?
0: Yo, temen kan? Mikirannya si mari kabeh, soalnya aku seset-seset nang mari.
2: Loh, ya apa kerja seset-seset-seset ini?
3: Aku kayak emosi loh ya. Ayo ngari wong, tambah emosi.
2: Makanya ya, dicek ngono loh. Lek ngerasi iya dirasi iya kabeh. Kok iso sampah nak pojokan cik onok kabeh.
0: Lek sampai ku duduk urusanku.
2: Iya Julian.
3: Iya.
1: Mantap. Sampai kok jadi sikit no. Dalenan pucuk.
2: Karo bose lho ya.
3: Aku kayak bos ya kok iso bantang ngono
2: dipotong kan gajimu iya. Dipotong manen.
3: Tak potong kan ya.
2: Iku mau ngomong aku wis dipotong setengah. Iki mbo bulan ngarep gak bayaran koyo iya.
1: Sari sepur aku cok ngamuk. Jadi potong lho ya. Sakno anakku engko. Mangan opo ngelih potong iki.
2: Lho iya salammu sih karo bos kok koyo ngono.
3: Iya, ngomongku sing apik.
1: Lho wis apik.
3: Koyo ngono, kurang ajar.
1: Wis apik lho.
3: Sampane jul. Mane-mane ya.
1: Ya wis tak jepit sampean tak buah iki.
3: Mane-mane iku sampean
2: dek. Wis tak resiki Julian. Iku mau wis tak resiki. Aku boleh sing resiki gara-gara iki ngomel lah isi isu.
0: Ya bos manjen doyan ngomel.
2: Lho, ya bos mesisan ya apa sih? Bisa-bisa bosku, aku lho gak gelom dari karyawanmu, pecatan gak lho.
1: Bos memang cerewet deh bosmu. Cerewetan bosmu.
2: Bukan tuh, dilakukan, entuk karyawan kok ingin tekan di.
3: Ya mbak, awamu kan sih golek no.
2: Kudu aku kok.
3: Ya wingi kan sopo sing apa
2: golek
3: input data-data iku.
2: Kudu aku.
3: Awamu lah.
2: Rani sing golek.
3: Wih, aduh anjay narek iku kok.
1: Lu kan ruwet kan, nesu pisan wajahnya.
2: Guduk kocong mikir nak gini. Wes ya, ojo dibaleni mana. Bentang kerja kono. Lek iki waya istirahat, mangan sih.
1: Oke siap, laksanakan.
2: Dibaleni ya.
3: Iya, engkau lah misal mbak baleni sampai kurus mana, temen. Tak potong temenan gajimu ya.
1: Iya, saya tak noto kursi sih. Mau acara ilu hari ini.
3: Iya, iko, sampai iko. Dijupuki, jul.
1: Cici. Kurumari kilo kerjaan nih, Jan.
2: Wes.
1: Oke siap.
3: Wes.

0: Entahlah, deloken iki wis akeh men sampane. Mari ngene ana tamu. Iki lek ngerti cilai iki ya apa? Aku kenek maneh. Duh, sampanan dindi gak dikuwaki. Wes ta lalak musuh Julian karo Andika iki wangel kok arek loro iki ya. Nandi iki kurung teko koyo iki. Diterus noe teko telat iki wis jam piro? Jam 8 iki. Teko jam 09 mana arek loro ya. Walah wis tak resiki dhisik. Wis. Iki aku iki kudu OB kok dadi koyo aku sing OB sererek. Aduh. Nandi arek-arek iki?
1: Pagi, Mbak.
0: Pagi mbak, enak ya lek ngomong.
1: Lho, napa, Mbak?
0: Pagi iki wis sawan iki. Ya meneh kae teko nang diae.
2: Lho, jam piro iki? Jam 10 kene.
0: Jam 10 lagi. Mlebumu jam piro, Julian?
1: Setengah 8.
0: Iya kan, setengah 8. Iki kok jam 10 lagi teko, Julian. Kok pinter men awakmu iki?
1: Lho, sepeda aku bocor balik ya, Mbak, nang jalan.
0: Oh, ya ngomong to, Jul. Sing sitoke gak nggawa peda ta.
3: Gak duwe. Aku lagi bareng Juli ini.
0: Ya Allah.
1: Tapi ngabari gak dipaketan.
0: Mari ini on acara Julian. Kok bisa lo?
1: Bagaimana musibah ban bocor di tengah jalan?
0: Ngomong lagian lo ya. Iki sampah kok nandindi gak diresi iwingi.
1: Terus tak resi iwingi.
0: Ndang gua ono selak cila teko ngomel mana aku kene awakmu kene ya. Potong gaji kabeh si doi ya. Cepet dirasii.
1: Iya,
0: Ndang.
1: Ya, wes siap.
0: Seki prisik.
4: Kan temen. Aduh, isuk-isuk ya.
0: Aduh. Teko iki.
4: Kembang-kembange ku lho. Tata-tata niku lho ya Allah, kok gorong ditata iki.
0: Ibu baru datang. Jangan marah-marah ya. Aku ya wes pusing ngrasakno arek loro iki.
4: Apa sih? Iki lho ya Allah. Kok gorong ditata iki? Sapa iki?
0: Sopo maniku arek loroku lho.
4: Taplak-taplake iki lho.
0: Wis pusing aku arek loroku lho.
4: Bari ngene iki ana acara.
0: Yo terus aja madhep aku. Iku lho arek loro. Senenono. Lho, senenono. Aku wis muring-muring. Kit mau isu aku wis an.
4: Wis butrek toto oma. Jadi tambah butrek wis tak resiki iku mau cilek,
0: ibu yang terhormat. Wis tak resiki, wis tak guai sampane. Iku pojokan iku ya mau wis tak sapu maneh. Giliran arek loro, pegel aku gurung sarapan mau ya.
1: Maaf Bu ya, telat aku. Soalnya barku bocor di tengah jalan nih.
0: Iku loro
4: alasan ae ya.
1: Walah.
3: Lu delok ta? Sampeyan delok iku bahane lho ono anu banyu-banyue.
4: Ya disebul.
1: Iki lho tak foto bareng bocor iki lho. Iki lho. Sikape ngabari gak iso, gak dipaketan aku.
0: Ya Allah lah, awakmu iki bayaran gaya apa Julian Andika? Kok iso sampe gak duwe paketan?
3: Yo.
1: Gak ngetuti apa tuku. Mepet karo jadwal melbu iki lho.
0: Ih, bengi iso.
1: Bengi se ono bengi, iso wis ngentek.
0: Alah.
1: Sampe budal iki lho.
0: Iso ae yo. Alasanmu lho kok iso ae sih. Wes ngomong ae ya, aku wes bingung karo arek loro iki ya apa
4: njaluk. Ya apa iki gak becus kabeh iki opene. Urusan apa?
0: Aku bali sing kene iki. Ada bosnya ngapain? Waduh,
4: ya aku iki gak kelem ruwet. Cek awakmu ae sing ruwet.
0: Wow. Ndoro ratu rek cek ayune. Pintere ta lati empan kabeh aku.
4: Wes, mana-mana ya. Ojo sampai telat.
1: Guys, Bu, sebenarnya ya aku janji gak bakal telat maneh.
0: Ojo telat. Sampai
1: bakal aku rajin.
0: Iya, sampeyan diresiki
1: kok
0: jan dilapi sember.
1: Wis sampean perlu apa-apa ngokonen aku gak apa-apa.
0: Yo pancen ngokon awakmu masa aku maneh Julian. Ya lo tolong ya.

0: ngresiki kanca-kancane debune aja sampe ono lek didelok wong kan risi to.
1: Iya.
2: Wis mbok kandhani kan?
0: Wis, apa maneh, Bu? Wis ya.
2: Wis iki pokoke masalah kudu selesai.
0: Wis ya ngono ya, Rek. Okay, daripada iki ngroeng ya.
3: Iya.
0: Gak pengen kan ngroeno iki.
3: Gak pengen wis.
0: Nah, yo wes kan.
4: Kok pengen grebeken?
0: Loh, yo kan, kandane grebeki kok wes mlebu ruanganmu wes mari arek loro ya, aja ngomel maneh.
1: Wis yo, sepurane lho ya.
0: Iya, wes yo, ngono Julia, Nandika, aja dibaleni.
3: Enggak, aman, aman.
0: Dibayar kok tambah koyo ngono kelakuane. Wes yo, wes ndang. Wes kono kerja.
1: Oke, siap.
5: Cak Ning, cekap semanten. Siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih ing sanes wekdal saha jam lan gelombang ingkang sami. Nuwun.